0: Ambil Hurix Gamat, sirap ubat batuk di Gaga Ari Gamat Ngamadu Plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dai gijin, nanti telefon. Tapi bisa telefon, berapa aku, kak sama meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa indai ke, nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Ya, bisik undang selepas batu. Harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup.
0: Ngirup ngemi ya mak ya menyatari ini si.
1: Ya, bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu. Mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita. Ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datang Pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu Nasi.
1: Ya, pendengar kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi. Megak engkanya baru datang, baru sangkai baupis kini jam tu SM pukul 8 mayu. Tepat lagi saya dah ikut gawak baupis. Udah berengkah ngerja pengawak baupis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke buah Sabtu Nasi. Buah Sabtu tak boleh selesai kita ni tiang hari kita buah Sabtu umu pagi udah nerima WhatsApp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni WhatsApp macam-macam WhatsApp group WhatsApp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tadi nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti WhatsAppnya nata message-nya nak tahu nak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia menarik hari ke kita nyo naib ade
1: betayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar terima okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama nah kita ke benar terima pakai ke telefon ni si inti oleh nang berkenyak meh
1: nak berkenyak nanti nak tahu nak sawat mega tahu limpang pakaian dulu di sini jadi kiranya tadi kena jaga penglikun rimpu menyesem
0: betul kadang maya ke mandi tadi sempat masih sempat main telefon dalam ni
1: mandi
0: main
1: telefon awak
0: sempat benda sabun tadi reply lo
1: lungkan, basah tak
0: basah mandi tersana lagi ko reply lo
1: mesti berkenyak pengalaman Sam
0: benda biar
1: apa hamam
0: rinsa nanti kita nya tadi nadai pengawal baru kita bertayap apa WhatsAppnya tang aku meda bala ibu ayah kita mayuh ngena voice tu si ngena jakok lah aku kita iban terjakok laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap tu lagi mayuh ke tepo lagi
1: amat menyingka nuan tadi mayuh tepo nanti bakal aku pan menyingka nuan gitu. Minak mayuh tu ke rindu bermeses berkenyak bakal aku Sam aku rindu bermeses tak nanti utainya bakal kena kita madah nah. Menyingka nuan tadi nak tanda dibalas banyak kena voice-nya nyamai ngau jam lagi deh, gig pantun yang dah kelalu lama megah telefon.
0: Telefon, kadang tadi kita bisi pengawak deh, mayanya, nyak kebuah kita. Tadi kadang kena voice atau ke berjakuk banyak ko kita tadi ya, bawa telefon. Okey, topik tua ke pagi tu, ianya berkawal ngau leboh kita bawa WhatsApp ngau bala kaban. Kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke kena voice, atau ke bisi maya ya ampu lebuh ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi. Okey, jadi pelapak ku tua maca komen balap peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita buat Facebook tu, Nawi Jar nanti buat ya, okay, ya. Rindu lagi ya, bertayap ke semati ya, kiruh nandar ke baru yang kena voice.
0: Ke. Bertayap. Rindu lagi bertayap. Kadang orang tu tadi, ku bisik ke, kaban aku si yang ini ngah nyawa empu udah ya voice dari nak ngah ini ngah nyawa empu jai mak nyawa aku tu
1: abis saya orang bekerja tapi saya orang the same bertayap tu tak ke nanti tu naik buat telefon tu tadi nyamai sebengkah gak tu boleh berunding ke jakuk tu sebedar orang yang maco nanti tu voice tadi nanti nya salah tekan tu lu anjur nya dengar orang yang nadai boleh di edit tu nadai boleh tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengenak voice ke benda tang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke beruban ke tadi ni
1: amat beruban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau umur tadi ku aku
0: Okey.
1: Okey, hari James Nuyang Siti Tagi Sam. Nanti nitia ba ya ke ya nitia mood ke ya tang. Baka kage ya ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betaip ngena WhatsApp ke ya. Ngagai bala kan rima WhatsApp bisik ga ke apa dak ya elak ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon ngena voice.
0: Berjakuk mana? Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau koya. Nanti ba ya, nanti bawa WhatsApp ke bala kaban koya. Rindu lagi ke ngena voice koya si? Atau ke berjakuk koya? Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne? Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Tau pelabak ko dah ya berjakuk entah deh. Dengar yang baru nyawa ya ne? Mana nak nyawa ko tau
1: koya? Maka sem-sem.
0: Aku jarang sih. Abang tanya deh. Suai rana ninga nyawa kita deh.
1: Amat kini.
0: Kadang rindu ke sih? Ninga baru. Ini ke apa radio nya?
1: Kelalu kawan ku tu angka bangku ke diri.
0: Kadang nak sih. Kadang sih ya. Abalah kawan. Asyik ke ninga radio. Aku kawan pun naiknya tadi sih. Dia tu anang. Nak sporting.
1: Nak sporting.
0: Nang hidup ke kawan.
1: Hidup ke diri pun tu.
0: Bukan wan punya sih. Dinga baru. Mana mak nyawa.
1: Kata dan nombor ku mesti kenyak Sam.
0: Ezek madah.
1: Tu Ari Syasha Sam madah ganti baya madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri bawa rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke bawa nur maya hurang ya rindu ke nanti ya anayap message. Lalu nanti utainya ke di kerandau ke nya privacy ngena teks ajak baik nyamai serta amanah lagi ko ya. Nya ari Syasha manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas.
0: Okey. Elista join ke pagi tu hari kucing. Jadi ba ya ko ya rindu lagi ke ya, ninga voice tau ke jakuk nya si bawa WhatsApp. Laban ya siko orang kemalas sama betai ya kaya awak kutai sebut kita nya tadi terang lagi bisi intonasi pu ngai nak ba intonasi kene
1: nyemata lagi
0: kini awal dah time nya tadi kini kita yang tadi ni nyamai lagi kita nusun jako kita
1: amat
0: ya terang lagi au
1: au bisi kesiko sikit nak sama ke pengasai sikok laban bisi orang rindu lagi betaya bisi orang tu tadi rindu lagi ke ngena voice munyi kenuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi
0: Ya, mereka buat hutainya disedia ke buat telefon kita. Ngambil ke kita boleh kena ya. Kena ngemudah ke kita nya tadi kebenaran.
1: Ya, lagi video call.
0: Video call sama punya tadi sih.
1: Video call lu medak dengan lo. Kamu mau tu segala deh. Tu Ari.
0: Okey.
1: Ari Mary selamat pagi. Kenti bayar ni dia ke orang ke ngau berandau nya meh ko ya. Nanti ya betayap ke ngau ko ke reply ko tayap ke ke entah ting nak voice tadi voice note tadi. Ya kena voice note gak nyawat ya baru. Tanti ngau orang tuai sigit suhagi ngena voice ya. Nya mah tadi engkau siti gi nyemetak gi terang gi di ngau. Bisi gi intonasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul. Dia
1: tua bertayap tadi. Nak nemu ku. Hanya intonasi nuang anak ku ke. Hanya nambah jaku ke tu dia. Hihi. Betul. Ha-ha.
0: Nanti ya. Tanya benar ingat. Tanya main dia puas hati sekali.
1: Bisi. Tanya ke ne. Gambar. Gambar ke suah dikenak ya.
0: Nanti kena bertayap tadi si. Nanti dia nganuk. Contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak nak puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: lupa
0: nyamai kalau datai jauh guna nuan tu mengai tipa hanya hati nuan puas hati deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: ni Eri Mary
0: Eri Mary tadi ni aku nyu napat ke ya sini nanti orangnya lain gak kau tu mitik apa bekanya nanti orangnya naik message aku otomatik gak aku reply naib ke
1: Amat
0: tang ti orangnya message aku kena voice kan berjaku automatic gaku
1: punya kenuan Amat
0: voice berjaku deh reply nya meh automatic ku tanya kau mana naib tadi ku jaku kadang nyo teringat nyo taib deh nya apa nyo automatic nanti orangnya dulu kena voice nya kalau kena voice gaku reply ya tadi
1: nyama lagi gaku benar kena voice tanya mah tadi nanti tu naib tadi rindu nanti bunyi kau jaku mulai layan perasaan deh dulu naib kena ngega ayat lo
0: nada hari lo
1: nada hari deh
0: nak mau kita kau no bercinta lah
1: tak bercinta pan Sam enggak kawan kita rindu deh message enggak kawan bekerja tanya cerita lama enggak bertemu mama yo cerita tadi angena message tu lawan kadang nanti tu angena voice tadi atau bercerita kerja ni nemu benung kerja pengawal kini kawan kita nya tu apa kerja pengawal jojonya enggak terbalas kita enggak sawat tu ke
0: ya, Siti lagi nanti kita kena voice Jacob group tadi deh. Kening nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita mari.
1: Tak amunya kena buat group. Buat group ku ngai ku kena voice.
0: Ku group ngai deh. Ku kada bisa ka ku kena voice.
1: Nang ngiranya voice group Nur kita gawo.
0: Dirimnya
1: di asik ngai ku kena voice.
0: Voice ne jarang mengena voice. Kadang lapan mayo ke bala kita itu nanti buat group tadi. Mari selamat pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh
1: jadi buka aku ambil ke bandar ada kak Sam bawa grup tu tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik nada
0: orang ya case lain
1: kan kalau
0: dilihat deh nya baru ada udah dilihat deh kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat si udah tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama kononya barinya selama malam udah tu hari kawan kita capok kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayap ku ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sigi kena voice ajak meh ke ya saya kebetulan muanya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mu capok kira pagi tu
0: betul kena saya kebetulan mua man nanti kita kena jakuk tadi message dengan orang kejauh di si walau kita menyadik kita kini ke sidak ya menua tasi ya kini tau kejauh kita ya meh nanti ya ninga nyawa kita yang tadi nyut pantut lelengau tadi kita ninga nyawa apa indah kita empu di si ya message kita nyut pantut lelengau kita ninga nyawa
1: ya lebih lagi orang ke jauh
0: tajak pendek jauh hari kita ya okey itu terima kasih semoga kita ke bisi komen buat live Facebook apa gitu bisi peninggal kita Liza Wati Abdullah tu si hari Julau apa gitu baka ya nitih ku orang ke ngau ya berandau ke ku ya tang ngau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sidak ya lubah nulis ku ya mat pada ku ya benung typing ku ya nyamai ku te benung typing lah lah ku nganti typing ku ya nyamai ku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini mau kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sidak ya bo voice
1: nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kau kesem
0: ya, betul
1: ujungnya kebukai ke tetik tak kedekat di padah tuanya kebukai ke
0: kebukai ke tak kedekat tulis
1: dan siti ke sem apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu rebukai kadang aku suasana kena benung benung naib ngau kaban ke tu tadi benung rindu berandau nanya ke menanya kereta bercerita tu tadi kenon nangka berandau orang ke mansok ke tadi tak nemu datang lagi orang ke tayap ke nya jakunya
0: tadi hanya
1: utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti ke mana-mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ni bisa ke pengurang
1: bisa pengurang berdia nanti voice dia tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak jangan dah jangan kena voice ni ada Sam Tapi bertayap tu tadi lah. Nyak mungkin ke kalau berindu menayap utai.
0: Ya, okey. Tahu anjang komen kita peninggal kita orang ke ngena suah lagi ke bertayap atau ke lancat lagi ngena voice ngena jakoknya tadi. Komen buat topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Tua berperinang baru sih. Hari Mawat tu Dayang Bintang. Bisi belagu ya, bak namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ne. Okay.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Okay, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamautai na si.
1: Au.
0: Au na mo parai. Nama tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya na.
0: Ya, ti besi dijual urat pelabak ku mai ngoh rek meli nya ne.
1: Tau praktik ke mana-mana ke. Leka jaku balagunya Sam. Nya nanti nun berarti nun ingat dah. Nya muji laki drempu nya.
0: Muji laki drempu. Sigi, laki drempu. Muji si na patun muji laki urat bukai ne.
1: Nga jadi.
0: Okey, nampung randau topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki betayap atau kena voice atau kena jako tadi. Berjako lah aku kita yang tadi ni. Okey, mayo ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih, Mbak Nuan dia sih.
1: Aku tu mayuh tu Sam Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi bak ya rindu lagi ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya ninga ninga nyawa yang
0: tu
1: anyo buka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kena ya nyebutnya.
0: Yang pun nyebut
1: ni. Semak di nanti bisik utai kena tahun dah. Baru ya kau kena voice WhatsApp ke ya. Nyamai lagi ke ya bertayap ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti kena voice WhatsApp nya. Nyawa orang sepia-sepia kita kena tangkap ke aku ya. Bernuang ke WhatsApp. Anuang bernuang berjaku. Ingat lagi ke nyawa-nyawa nak ke nyawa aku ya tadi. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau bawa WhatsApp aku ko ya kagi ya betayap hari kena WhatsApp hari kena voice ko ya jadi lembau amat ke dengar orang berandau kena voice lebih lagi maya benung gawa sikit gaya dengar WhatsApp voice ko ya nyak mai ya mai suah gi mai earphone nanti ya kak dengar WhatsApp ke

0: Awak kena dengar, ingat dengar orang ke Bukai ke. Tebak grup WhatsApp diri sebeli ya. Engkau bala kaban ya. So hagi bertayap hari kena voice. Hanya bawa sida Yen Will pagi tu.
1: Ya, penyamai siku-siku nak sama nak si.
0: Penyamai siku-siku.
1: Dominik untur tu buat live Facebook pagi tu. Nanti bisi urusan formal ku ya. Dan bertayap meh ku ya. Nanti ringkas saja. Tanti ngau orang tuai ku ya nang nak voice ku ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ku ya terpantau bagi pengerindu ku ya Siti gi lapan ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman nasi sida tu nare nemu macam nulis nasi tang sida ya nemu berkena ke telefon jadi baka pai kita indai kita nyamai lapan bisi voice jaku tadi sida oleh berjaku ngau kita. Hanya cara sebenar kita ngajar ke sidak tadi
0: kena cara nekan
1: nekan kena ketama WhatsApp nekan ngau kena voice-nya
0: bisi ke Sam
1: nya penyamai ya
0: bala kaban kena Sam tak apa ya nemu cara ngena kena nak nemu meh sengaja tak kena Sam tanpa pelabak aku nak sengaja pelabak aku ya nganjung voice yang tadi tan dengar tu kena ingat tanda nada utai ke dengar.
1: Baik kena susah.
0: Salah anjung ya sekali kena sengaja.
1: Ya, kadang nama tak sebut.
0: Nama tak sebut. Kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kaban aku mayo ke kena.
1: Kaban dek ne. Si sekolah tadi ne. Okey, Viron Lamba pagi tu tu mega ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitih ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya. Kak Gek yang kena voice ku ya. Subak selalu bermesej dengan Indah yang kena voice. Dia tahu Indah sudah nadai. Oh, voice-nya meh jadi kekenang. Kena ngubat rindu oleh ninga nyawa ya ku isi.
0: Ya agak pemanah ya Sam.
1: Ya oleh nyimpan tadi deh.
0: Nyimpan kenang kita berandau engkau orang ke bakal kena lagi bulan dengan kita meh.
1: Betul.
0: Jadi tu hari peringa kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu. Sebenarnya apa pagi tu saya siap pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ga Christopher Mpari. Ya rindu lagi naib. Laban selalu kak ngena smiley symbol ko ya. Tambah mega bawa group WhatsApp ya. Semua nemu macam.
1: Jaga penyamai nanti nemu macam aga. Nanti group gawak kita. Kita ngena taip lah tadi sih nih. Jarang ke bervoice nanti bawa group nih. Nanti group gawak antara aku. Nanti group bala diri sebili ya lah bisi ini kita dia ayah ibu kita dia sidak nak nemu macam tadi si jadi nyamai sidak tadi ninga teko kita laban ninga meh voice kita nya jako kita nya tadi sidak ya apa nak lu reply meh kalanya ayah ibu kita reply laba ku dah nemu banyak okey
0: kita hari Jessica Itan madah ke abak penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau udah lebih gawat berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kita habis si gak maya tadi kau kena voice madi kasih ke indah biak yo kaya nak dapat no nak mendak mata tu
1: nak mendak
0: ya hari Jessica Itan pagi tu jadi tu hari Anna Peter madah kenti buat ya kaya tibisi orang gau ya dia ya rindu lagi naib WhatsApp kan. Tidak ada orang kau kena voice saja ambil kena kiroh naib. Ya buat penemu anak Peter.
1: Okey, Mazita Islin nari miri ke pagi tau celo muari kami di miri ko ya kau hujan banyak ne. Okey, nanti ya ko ya rindu agi ke ya betayap hari kena voice ko si. Tang nanti message sang ke ini ya siki kena voice ko ya lapan tu dah ini kena nemu maca ko ya. Nanti orang dulu message kena aku kena nanti orangnya dulu message aku kena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Munyi aku tadi kata dia ni. Nanti orangnya kena nama tu naib yang mesej aku. Taib aku ke kuya? Otomatik dia tanya si. Tang nanti dah sabar kuya. Tahu ke bisi kita tanya ngejampat.

0: telepon sekali. Kau yang nyawa penghujung antara ni. Aku mulai ke Nuan mesin ni. Aku nanti aku naik message Nuan naik. Tayap Nuan ke? Kadang nanti aku nak jakuk antara. Sawat Nuan jakuk antara. Kadang kau ketawa ke aku antara ni. Nama itu metiknya ni.
1: Itu metik. Nanti anjur untuk gambar. Gambar ke sen?
0: Gambar ke sen.
1: Nya nomor angkanya munyi kena tadi mah otomatik nuan nyawa ni teh ke cara orangnya message
0: nuan kita, ya. Nanti dulu message kita tayap ke ne nanti kena boy lalu berjaku entah dari
1: lalu
0: berjaku otomatik berjaku
1: apa tu hari judat Ami tu Sam madah ke naib message tak ke voice tu kena WhatsApp bayar oleh dia saya ke nyemak orangnya contoh ke nanti ia nak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke asal kerja kita ke yang nak voice macam-macam utai kena nyama di dengar pendiang ke di pansut direct yang nyebutnya ku ya berasa sama pendiang ke ninganya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertaip aja ke ya kena cara naya bisik kurang mimit ke pengasai hari kita ke nerima mesejnya ke ya tak jawapan tang tak jawapan pihak ke ya nanti bisik ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau tai ke sensitif tu tadi Sam ku ya padah mana-mana mereka mana lagi ngena message hari ngena voice ke kadang-kadang yang bunyi ko ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu je aku nganu dia berasa itu keninga kenya ya nanti bo message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundi yang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi ko tanya tadi sama Alistair
0: ya Alistair tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano si rena rata kerjanya si
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne si da ke udo amat minta cuti de aku nama ninga voice nya di Sheikh Siraya ba group deh. Kena betul ni entar deh. Benar aku ketawa ni nganya. Bisi deh tetemu
1: kena. Benar kalau aku nerima aja.
0: Bisi kalau ada terpaksa kena benar viral. Viral nyari subaknya. Ya kena no orangnya. Asai kena nurun gawa kini. Atau ke Cina Indo. Bisi ada terpaksa kena ni ngan.
1: Engkau kini.
0: Okey, hanya nyamainya tadi si. Nanti bertayap lagi. Nak berentak lagi.
1: Tanya orang ke. Tanya orang ke ninga buka
0: pendiang dia ninga
1: ngano aku tadi berasa emak aku lawan ninga jaku nang ngano ku kenya ya
0: tak jah rang ke nanti kita itu
1: ke ngano orang ngana tanya nanti nak ke buah
0: ya tu orang ke orang ke bepangan bisa berapa ku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berontak lagi deh
1: kau bisa ke bekenya kini nanti aku
0: nanti kita ingau kaban bisa carut kaban jarang maka ngena voice nya
1: jarang ngena voice
0: nama tu bertayap
1: bertayap laban ti bertayap tu tadi tu oleh berundia nama jakuk ke patut
0: ya betul ya ukai terbelayak kau tadi kita bisa
1: berkelakar
0: jakuk bisa utai ke nak sepenemu deh ngena tayap jarang maka kita bertanya bana anuk ngena voice ni
1: nanti bakal mesej bana anuk tu Sam ti ibu aku ngai ku ke reply nya se.
0: Au, tak ignore aja. Lah kaja.
1: Lah kaja malah lagi. Makin tu tanya naik malas jah ku lagi. Nya makin kok ke lagi. Nya main dah sekali.
0: Mat ganya ne. Okey. Elen umang tu itu si nanti ya nyamai lagi yang nak voice ku ya ngagai diri sebeli ya nanti ngagai kaban ku ya suai lagi ke bertayap ku ya malang ucai bisi grup rumah panjai kami ku ya dan orang nanti berandau ngena tulis ku ya au bisi si
1: au bisi
0: mesti ngena voice ku ya laban mayuh bala kena nemu maca ku ya
1: nyaman kan lebih lagi rumah panjai kadang-kadang sidak ya bisi ngaga group okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisi group WhatsApp na sem nyamai tu bagi ke kepangan diri nanti bisi bakal take na tahun dok di sawah jampat nya tadi ngena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ninga ke voice ya tadi
0: kadang madah dulu membala ya ibu kita
1: anak gua dulu lagi ku reply
0: anak mesej anak naib di tu yang kami itu nak nemu maca kok ya nama tu nanti ke berandau di tu jaku
1: bisik
0: sama bisik sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman kenyata deh tayap dia nak mesti dah ya nemu teko kita ni eh. Nyamai kena voice ada voice ada tu nyemeta kalau dia dengar okey okey
1: okey jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi kena voice laban nanti naik tu lembau mat ko ko ya nya penat jari nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ko ya bo Facebook aku ya
0: Facebook ne nya main agi gagak ke video
1: gagak video
0: post bo Facebook ne
1: lu bang nanti nya upload kita berapa sekian au jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang kena Maya dribo aja yang kena voice kayak Maya nak dribo kagi ya naib kaya
0: naib lepas dribo tu kan jadi kita naib siti dribo kian nak fokus tang nyak muka kota ada anang kritik kita nyala lepas kita dribo nanti uliah voice pan anang ni sih ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita nyak uliah sangkai meh baru kita uliah voice okey tu Elis Indo Iban nanti baik ya kaya mada siapa bala kengau apa mesejnya nanti ya nemu maca ku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja ku ya nyamai ku ya mat kenya ke Andrew Pilo pagi tu nanti ia ngau indah ya tekol sekali ku ya si jarang kena voice call ku ya nanti ngau bala menyadik ngau bala kaban ya kadang-kadang tayap ke kau ya nanti ngano ngena voice tu kau ya ambil berentak gig ke ni kau ya
1: berentak gig ke bala bukan ni ya dano
0: halo nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngano orang
1: bawa
0: WhatsApp berano ke ngena voice ke aku ngena jaku tadi bahkan nak kempang bak ko tadi ne nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobrol menyadik pan tayub meh
1: nyamai tu
0: tak kau bertelepon bertelepon sekali
1: tak kau baik bertemu nyamai
0: bertemu sekali nyamai
1: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertayub ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedis amat gak didingal kadang-kadang nemu meat amat leka jakuk didingal kadang nemu besai meh leka jakuknya didingal Siti agi ke suah ke ngena tayyip ngai ke maya nuan bertunggu ngau orang nyau dingau ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nyau pecah ke rahsia aku
0: ngai
1: ya.
0: Dingau
1: orang
0: tang tadi nanti nyau laban bisi amat kerja tadi ba sekedar nuarnya tadi susah kita keangkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bawa upis tadi kita uliah pansut na lama mayuh nur kita ini tadi voice orang atau kebjakuk orang deh nanti bak rumah tang bisi gak kadang tadi susah nur kita ke pansut lama tu boleh kita ikut voice korang hanya kekadaan nanti aku orang bisa voice aku si di slow aku nanti bak kini kau bak jakob Melayu tadi bak siti situasinya deh kita kena uliah mindah ke bukai bakal apa meeting alah anda di slow aku nanti tanya agent hari diri menyadik deh slow aku dengar aku nanti nyawat pan nukai lo benung meeting benung meeting kok lagi kau reply kok
1: tau gagak tanya voice-nya dah nanti bakal bisa tanya ke tanya dah atau send wajahnya
0: betul belum meeting belum meeting
1: tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke mbak ya ke lebuh berandau ba WhatsApp bisi dua cara gak ko ya nanti ya kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai datai nada ninga randau tadi di kerandau ke ya jadi nanti ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayu ah nanti bakal ba klinik kini dalam bilon kini tau ke ba gereja kini dah tentu berandau WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke hari Johnny Kejuan pagi tu
0: Johnny Kejuan ni okey apa aku kira ke peninggal ke penudi kita menyak pagi tu nasi 8 jam kita tu serkat benar okey tajap ya terima kasih Mayuh kita ke udah komen senantang topik kita pagi tu sekali ke bawah Facebook ngau buka live kita ke pagi tu mayuh komen kita buat live ngau kita ke bisi merit selamat pagi kami dua isi pagi tu
1: ya merit selamat pagi mega selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami yang tu ngagai pengujung program 24 jam nanti yang hari merit ya
0: okey selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke buka
1: ya selamat pagi bye bye.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa terjamin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Karena naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru, pendekatan localization yang dipropori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Li Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

dikuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

0: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Okey, baiklah, info cuaca di geng pagi Miri FM bersama dengan Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Kita sudah dapatkan rakan kita di sana. Hello, Dayang. Hello. Hello, Dayang.
4: Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Amboi. Ah, ke mana tujunya tadi? Hello? Hello?
4: Hello?
3: Ah, kenapa, dengar tak? Kenapa putus-putus?
4: Saya dengar. Itulah.
3: Okay. Boleh. Teruskan, Dayang, dengan perkongsiannya.
4: Baik. Okay. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju

0: pada Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Dayang atas perkongsiannya.
0: Terima kasih kembali.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Kau ni apa hal? Ha?
4: Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa menetapkan semasa bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okay, demam-demam bola kepada anda yang masih lagi demam bola. Semestinya kalau anda dengar sintun ini, semestinya kita akan bersama dengan DJ L to the E to the O, DJ Leo untuk perkongsian info sukan untuk anda semua. Apa khabar Leo?
1: Khabar baik, apa S1? Hampir sebut pas.
0: Nyamuk sebut pas. Pas nun di luar kawasan
1: tu lah. Di Kuala Lumpur ya.
0: Okay Leo, macam mana perkongsian untuk info sukan hari ini Leo?
1: Ya baik, terima kasih Hiswan. Okay, Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2 gol tanpa balas dalam aksi suku akhir yang berlangsung awal pagi tadi. Perancis memecahkan kebuntuan pada minit ke-60 menerusi penjudah klinikal Kylian Mbappe sebelum Ousmane Dembele mengadakan kelebihan 6 minit kemudian pada minit ke-66 sekaligus memastikan kemenangan 2-0 dan membawa juara dunia 2018 ke pentas 4 pasukan terbaik. Kemenangan itu mengukuhkan lagi status Perancis sebagai antara calon utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Maghribi tetap wajar diberikan pujian atas kempen kecemerlangan mereka. Wakil Afrika itu sekali lagi membuktikan kemampuan bersaing di pentas tertinggi dunia dengan memamerkan semangat juang tinggi, disiplin taktikal yang mantap serta keberanian mencabar pasukan-pasukan elit sepanjang kejohanan. Tumbuhan kini beralih kepada satu lagi aksi suku akhir yang akan berlangsung awal pagi esok, menyaksikan Spanyol berdepan Belgium bagi merebut satu lagi slot ke pusingan akhir. Pemenang perlawanan itu bakal menentang Perancis dalam perebutan tiket ke pentas final. Dan teruskan bersama info Sukan Media FM untuk perkembangan terkini, keputusan perlawanan, analisis eksklusif serta liputan menyeluruh sepanjang Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa, boleh muat turun sekarang RTM Take 146 secara percuma untuk anda sempena Piala Dunia FIFA 2026. Kembali bersama S1 Game Pagi Mir FM.
0: Okay, DJ L to the E to the O. Itu dia tadi perkongsian info sukan untuk anda semua di Game Pagi Mir FM untuk hari ini. Semestinya Leo ada kumpulan pasukan bola yang anda ikuti daripada awal-awal perlawanan terdahulu. Kita tengok Leo ada buat poster kan. Macam S1 masih lagi bersama dengan Argentina S1MC Messi dan juga Leo. Apakah kumpulan anda? Masihkah berada di atas sekarang ini ataupun telah pun tersingkir?
1: Untuk yang Leo minat sebenarnya semua pasukan, tetapi satu pasukan yang Leo minat dari kecil itu pasukan Germany. Tetapi malangnya tahun ini mereka tersingkir buat kali kedua. Kira dah 4 kali Piala Dunia tersingkir, tidak masuk ke peringkat 16 teratas.
0: Mungkin belum rezeki lagi. Tetapi S1 lagi masih lagi berada di atas ketika ini, Argentina. Siapakah Argentina? Siapakah penyokong-penyokong Argentina? Cayuk. Semestinya saya rasa Argentina pemenang tahun ini. Okey.
1: Dan lupa bagi nanti 4 pagi Spanyol akan menentang Belgium, di mana kedua-dua pasukan dari Eropah akan menempatkan mereka ke peringkat final nanti.
0: Siapakah antara mereka? Okey, jadi terus layan Geng Pagi. Kita ikuti Positif Pagi dan juga selepas ini kita akan beralih kepada Berita Dunia 10 Pagi. Terus layan Geng Pagi di Mirror FM.

0: muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masa-masa pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan.

0: dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik, pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari. Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di Tebing Barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: kan? Okey, tak sabar sebenarnya perkongsian kita bersama dengan Tuan Farhan dan juga Inspektor Sisim ni sebenarnya. Okey, jadi kita teruslah ke topik kita pada pagi ini, Tuan. Okey, jadi kita nak tanya soalan yang pertamalah kepada Tuan. Kita sekarang ini di Miri, banyak sangat jenayah sebenarnya, kes-kes jenayah. Tetapi yang kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan jenayah komersil. Apa itu sebenarnya, Tuan?
1: Sebenarnya masih kepada ini saudara DJ S1. Sebenarnya jenayah di daerah Miri ini bagi pun jenayah biasa, jenayah biasalah. Maksudnya pecah rumah, kecurian. Tapi juga ada jenayah komersial. Dan belum cerita lagi jenayah narkotik dan juga trafik. Jadi kita ada empat komponen utama. Dan salah satu pagi ini saya bawa ini adalah tentang jenayah komersial. Sebenarnya jenayah komersial adalah satu kesalahan yang melibatkan unsur-unsur penipuan, pecah amanah dan juga pemalsuan dokumen dan juga dengan penyalahgunaan harta ataupun jenayah kewangan ataupun jenayah cyber yang mengakibatkan kerugian kewangan kepada mangsa. Itulah secara ringkasnya jenayah komersial.
0: Tapi kalau kita tengok ketika ini trennya di Miri setakat ini macam mana, Tuan?
1: Sebenarnya saya lebih kurang menjawab Ketua Perintah Daerah Miri lebih kurang 14 bulan. Ya. Saya nampak sejak saya hari pertama sampai sekarang, saya nampaknya daerah Miri ini jenayah komersial ini makin meningkat lah. Perbandingan dengan sebelum ni 2025 dan sampai ke tahun ni 2026 semakin meningkat ya, kejenayah komersial di kalangan di daerah Miri khasnya.
0: Okey, jadi kalau kita tengok pecahan dia, paling banyak kes-kes yang dilaporkan setakat ini untuk bahagian Miri ni.
1: Untuk ringkasnya jenayah komersial ada banyak. So, yang kes yang selalunya dilaporkan yang berlaku di daerah Miri ini ada a few. Pertama sekali adalah tentang jenayah ini komersial pelaporan. Maksudnya mangsanya kena tipu pelaporan. Seringkasnya lah. Dua adalah jenayah penipuan e-dagang. Ini adalah jenayah melalui pembelian online barang-barang. Dan juga ketiga adalah penipuan pinjaman tak wujud. Ini buat pinjaman melalui online. Keempat adalah tentang penipuan tawaran kerja, job scam. Ya. Dan kelima adalah penipuan tender tak wujud. Yang ni adalah lebih kepada ni keluarkan tender-tender yang tapak tender tapi tak wujud ni tender. Ya. Dan juga last sekali adalah pinjaman along online. Yang ni buat pinjaman melalui online tapi along. So masuknya automatik tak ada license. Ha, itulah enamnya jenayah komersial yang selalu berlaku di Miri.
0: Okey, antara kebanyakan yang dikongsikan itu tadi, mana yang paling sangat-sangat banyak kes yang dilaporkan, yang banyak menjadi mangsa-mangsa di Miri ini, Tuan?
1: Sekiranya saya tengok dari segi 6 kes komersial ni, saya boleh bagikan kepada satu yang macam DJ kasih tahu yang paling banyak kes berlaku ya. Dan dua adalah melibatkan kerugian yang besar. Jadi saya bagi yang dua ya. Balik kepada persoalan tadi tentang komersial yang kes komersial yang paling banyak dilaporkan ya di daerah Miri adalah penipuan e-dagang lah. Maksudnya pembelian online. Zaman sekarang ni semua kita ni ada smartphone. Maka jenayah komersial ni melalui e-dagang ni pun makin banyak. Jadi sekarang ni mangsa banyak ni adalah pembelian online. Contohnya pembelian kenderaan, kereta ke, motosikal ke, online pun beli. Pembelian handphone biasalah, iPhone biasa. Pembelian mask pun online. Itulah yang banyak mangsanya adalah hawa wanita.
0: Wanita
1: yang selalunya beli mask melalui online, kononnya murah. Gram dia 1 gram murah. Jadi hujung-hujungnya pengen duit, maka tak sampai-sampai masknya. Dan juga tentang pembelian kereta, saya ingin tekankan sekarang ni minyak diesel kita mahal di sepanjang khasnya. Maka kebaikan banyak yang kereta 4x4 diesel di Semenanjung nak jual. Jadi scammer ni gunakan peluang ni untuk advertisekan bahawa nampak dikasih satu gambar, berapa keping gambar, tunjukkan kenderaan yang dia nak jual dengan harga yang sangat murah di pasaran, berbanding di pasaran. Maka mangsa jadi kerana nak tamat, nak murah, maka dipercaya. Itu pun dia apa tu, saluran deposit, bank hingga deposit, hujung-hujung tak ada kereta sampai. Jadi satu juga ni MO dia ini, ini pembelian online ni kadang-kadang dia ambil gambar kereta wujud di miri ni, kereta di miri sampai parking mana memang letak sana, dia for sale. Tapi scammer ni pandai, dia sebagai macam dia punya barang, dia adalah bertelefon hubung semua dia penjual yang sebenarnya, mengatakan saya punya satu ni kawan nak datang tengok kenderaan tu, then kamu nak jual harga katalah RM20,000, tak apa, saya jual berapa saya ni, tetap saya akan bayar kau RM20,000. Maka dalam Facebook dia punya media sosial, dia tayangkan lebih kurang RM10,000 saja. Maka pembeli masa dia akan pergi lokasi tengok kenderaan, memang kenderaan wujud, pergi tengok. Dan owner sebenarnya akan hadir sama-sama dan surat test, surat tengok, ok dia balik, maka dia jadi murah kan, RM10,000 daripada harga asal RM20,000. Dia pun bank in kepada scammer. Maka dia nak hari itu nak pergi ambil kenderaan, maka owner kata saya tak terima bayaran. Maka baru sedar bahawa mangsa kena scam. Ini yang selalu berlaku.
0: Dia gunakan orang yang ketiga untuk orang yang ketiga tu ambil kesempatan lah terhadap orang yang menjual kenderaan tersebut.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau berdasarkan perkongsian tuan ni, apa yang tuan nak tegaskan kepada penipu-penipu ataupun skamer-skamer ataupun pendengar-pendengar kita ni, jangan mudah percaya ke?
1: Sebenarnya kita ni skamer ni dia ambil peluang kita main insting manusia yang tamat. Tamak kerana nak untung komisen lebih, ataupun bunga lebih, pelaporan bunga lebih, ataupun harga yang sangat murah berbanding dengan harga pasaran. Maka dia, itulah sifat manusia ni, dia scammer, dia ambil untuk mempengaruhi masa untuk membeli barang dia ataupun percaya kata-kata dia. Saya minta kepada semua masyarakat di luar supaya hati-hati tentang pembelian suatu barang. Check betul-betul dulu ya. Dan selalunya dia kasih akaun yang berbeza-beza. Kalau beberapa kali dia berbeza-beza, nama pun beza, akaun nombor pun beza.
0: Jadi setakat ini ada tak yang sudah dicekup melalui laporan-laporan yang dibuat oleh mangsa-mangsa, ada tak yang sudah dicekup setakat ini, Tuan?
1: Okey, setakat ni untuk yang jenayah komersial, untuk yang tipu bersemuka, maksudnya mangsa berjumpa dengan suspek di tempat yang ini berjumpa, insyaAllah kita ada yang tangkap. Dan manakala dia online tu semua adalah macam tadi, e-dagang, pembelian, penipuan pembelian online ni, maka kita hanya dapat check account, account bank milik kepada siapa biasanya dia gunakan scammer ni gunakan new account.
0: Mm-mm.
1: Account kedai. Mm-mm. Maka bukan account sebenarnya di dalam orang yang scammer ni.
0: Mm-mm.
1: So kita hanya trust kepada account kedai ni, maka kita akan tangkap dia dan biasanya kita akan tuduh kepada new account ni.
0: Mm-mm.
1: Dan hukuman agak berat kepada new account ni.
0: Mm-mm.
1: Yang orang yang biasanya new account ni orang yang masyarakat kita.
0: Mm-mm.
1: Yang kurang pengetahuan tentang tanggungjawab dia sebagai pemilik account bank.
0: Mm-mm.
1: Biasanya dia satu adalah untuk pinjamkan account dia kepada kenalan dia.
0: Mm-mm.
1: Satu. Dua, untuk sewaan. Dia nak sewa punya account bank kepada online yang tidak dikenali.
0: Mm-mm.
1: Dan juga dia kadang-kadang jual account bank dia kepada orang yang tidak dikenali dengan harga yang tidak seberapa.
0: Mm-mm. Hanya dapat komisen lah daripada pinjaman account tu tadi. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, ada satu yang sangat menarik sebenarnya, pemberian pinjaman yang tidak berlesen ni tuan. Kalau kita tengok rata-rata, kalau kita bergerak dekat Miri, parking-parking kereta penuh dengan kad-kad yang diletak dekat sisi-sisi pintu kereta tu. Jadi tindakan ini, apa pandangan tuan sendiri? Macam mana?
1: Sebenarnya melekatkan itu poster atau ataupun kad ataupun risalah tentang pinjaman wang kewangan ni adalah satu kesalahan. Tak boleh. Biarpun ini biarpun syarikat yang berlisen pinjaman kewangan di bandar ni, dia pun tak boleh letakkan lekatkan stiker ataupun kad dia di depan cermin kereta semua, tak boleh. Satu kesalahan. Tapi yang saya risau ni adalah pinjaman online.
0: Mm-mm.
1: Along online.
0: Mm-mm.
1: Yang itu saya paling risau. Sebab ini saya terima, kami terima aduan ni laporan polis. Banyak ni pinjaman along online yang paling banyak. Yang biasanya tak panggil melibatkan pinjaman bukan juga besar.
0: Mm-mm.
1: Biasa 2,000 saja.
0: Besar juga tu tuan, 2,000.
1: Masalahnya bila luluskan pinjaman, dia hanya dapat 1,000 atau 1,100. Yang selebihnya sudah potong siasat, dia ada bunga.
0: Mm-mm.
1: Maka pada ni masanya akan bayar setiap hari ataupun mingguan.
0: Mm-mm.
1: Dan satu tempoh pembayaran tidak ada tempoh matangnya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Jadi pengadu kira-kira ini pinjaman saya bayar-bayar, ini mungkin satu tahun selesai.
0: Mm-hmm.
1: Tapi satu tahun itu berhenti, maka along tu online tu akan tetap juga kejar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia akan kacau, selalu dia kacau lah kepada mangsa ni melalui panggilan telefon dulu.
0: Mm-hmm.
1: Sekiranya mangsa telah blok telefon dia, maka dia akan kacau rakan-rakan atau keluarga berhampiran dengan mangsa.
0: Mm-mm.
1: Dan lagi teruk, dan dia akan upah orang untuk simbol cak di depan rumah atau tanpa notis.
0: Mm-mm.
1: Bayar hutang. Dan lagi teruk sekali adalah baling melotok hotel ke laman rumah dia.
0: Mm-mm.
1: Jadi terbakarlah itu laman rumah depan tu, termasuklah kenderaan terbakar.
0: Okey, jadi tuan, sebenarnya banyak lagi yang kita nak upas, banyak lagi yang kita nak kupas, banyak lagi yang kita nak kongsi berkaitan dengan jenayah komersial ni. Jadi kita berhibur dulu sebab saya rasa dah mabuk sedikit. Jadi kita berhibur dengan lagu dangdut Mabuk Cinta. Terus Lion Geng Pagi di Miri FM.

0: mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Tadi sangat-sangat menarik sebenarnya. Kita bercerita, Ahlong bukan nak tolong, tetapi kita yang akan minta pertolongan selepas kita minta tolong Ahlong. Okey, jadi kita nak tanyalah dengan Tuan. Ada rakan-rakan kita di media sosial kita tanya berkaitan dengan macam mana tindakan daripada pihak polis pula selepas pihak-pihak peminjam-peminjam yang tidak berlesen ini membuat olah. Jadi apa pihak polis pula tindakan daripada pihak Tuan?
2: Untuk bagi yang mangsa yang jadi mangsa kepada pinjaman Ahlong, so saya sarankan segera datang ke balai untuk buat laporan. Ya, buat laporan untuk supaya kita jalankan siasatan. Ya, dan kalaulah tunggu benda berlaku baru buat laporan, memang ada terlambat sikit lah kesalah berlaku. Seeloknya kita mencegah. Ada satu painting dengan diri dulu. Kita akan tahu akibat kepada pinjaman Ahlong online, maka akibat macam inilah. Disimpan cat rumah, gangguan kawan atau keluarga sekitaran kita, dan juga paling teruk adalah baling melotok hotel. Itu paling teruk. Maka kita mencegahlah dulu, bagus kepada ubat. Ya. Jadi kita jangan buat pinjaman Ahlong. Bagus lagi pergi institusi pinjaman yang berlesen. Ya, di luar.
1: Apa perbezaannya yang berlesen dengan tidak berlesen?
2: Okey, yang lesen tu maksudnya telah dikeluarkan lesen oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Maka yang mana di bandar ni ada dibuka pinjaman muda semua ni, di bandar ni muda apa semua, itu pinjaman yang ada lesen. Maka sekiranya ada masalah tentang pinjaman berlesen di tempat, sekiranya contohlah bayar-bayar tak habis, ataupun interest tinggi, tak mampu bayar, maka yang mungkin staff daripada ni syarikat yang lesen pinjam berlesen datang mengganggu ataupun telefon, maka pergilah pejabat residen, dia ada pegawai khasnya untuk urusan dengan khasnya tentang syarikat yang pinjaman berlesen.
1: Okey, jadi Tuan, satu lagi yang menarik sebenarnya dalam sesi kita tadi tu berkaitan dengan penipuan pelaburan dalam talian ini. Sangat-sangat menarik. Kita tengok dekat sini ada satu kes yang berlaku di Miri. Jumlah kerugian sangat-sangat besar ni kalau kita tengok dekat sini, 2.6 juta.
2: Ya, betul. Tentang antara tadi saya sebut 6 penipuan komersial yang selalu berlaku di daerah Miri ni. Salah satu adalah pelaburan tak wujud. Pelaburan tak wujud ni dan talian ni melibatkan kerugian yang besar. Ya, sebab pelaburan kan. Jadi biasanya kepada yang pesara kaki tangan awang ataupun syarikat swasta, maka biasanya diorang ni akan mencari dalam platform media sosial untuk peluang-peluang untuk dapatkan pelaburan untuk supaya menjana pendapatan sampingan. Maka itulah mula-mula dia akan tengok media sosial, mana tengok pelaburan ada peluang, maka dia akan cuba dengan sikit pelaburan dulu untuk test dulu. Tengok macam mana. Kalau kebiasaannya 1-3 kali dia kasih pelaburan, dia kasih, tapi pelaburan dia untung dia tak banyak, kadang-kadang 100 lebih. Dia penginkan akaun kepada mangsa ni.

0: dah lupa, kemudian mula ditawarkan dengan pakej pelaburan yang lagi menguntungkan dengan bulanan yang lagi banyak.
1: Mm-mm.
0: Jadi itulah bila dia mula sudah berlabur, maka keuntungannya akan terkumpul di satu platform digital. Mm-mm. Dia nampak pelaburan dia berapa keuntungannya.
1: Mm-mm.
0: Itu dah tadi dia sebutkan, Timiri benar satu mangsa kena tipu, kerugiannya 2.6 juta.
1: Mm-mm.
0: Dia hanya ambil masa lebih kurang 2 bulan sejak pelaburan ni. Tapi kerana apa? Kerana pelaburan seterusnya dia berkumpul dari satu platform digital, nampak graf dia lebih 30 juta dia untung.
1: Mm-mm.
0: Di situ bila dia nak keluarkan keuntungannya dengan berbagai alasan dikeluarkan, diberikan oleh scammer ni. Untuk dia supaya banking dengan duit untuk cukai, proses ini, dokumentasi, stamping semua. Itulah sampai hujungnya 30 juta, 2.6 juta kerugiannya.
1: Mm-mm.
0: Sebab dia tamat, dia tengok keuntungan di platform Mm-mm. digital sampai 30 juta. Itulah sifat manusia ni.
2: Itulah sifat-sifat orang yang selalu tamak. Bak kata pepatah, orang yang tamak selalu rugi. Okey, jadi tuan, kalau kita tengok juga, ada juga tawaran-tawaran kerja bagi golongan-golongan belia ni semudah. Sebenarnya, ketika ini banyak sangat yang tertekan, tak ada pekerjaan, jadi mudah tertipu dengan penipuan tawaran kerja ni. Macam mana ni tuan?
0: Sebenarnya ini satu juga satu scammer juga, job scam nama dia. Ini lebih kepada muda-muda sikit lah. Mm-mm. Biasanya dia adalah suri rumah juga untuk menjana pendapatan sambilan, maka dia akan cuba buat job ni, dapatkan tawaran kerja sambilan di online.
1: Mm-mm.
0: Biasanya MO macam ni, job scam ni dia akan cari di media sosial yang mana kerja sambilan.
1: Mm-mm.
0: Maka ada berapa jenis kerja sambilan yang ditawarkan, kadang-kadang untuk beli barangan online.
1: Mm-mm.
0: Dan satu platform media yang dikreatkan oleh scammer sendiri.
1: Mm-mm.
0: Contohnya kena beli barang-barang ini beli dengan gunakan duit kamu dulu. Mm-mm. Kemudian dia bayar komisen balik. Pertama, dua, memang dia kasih.
1: Mm-mm.
0: Keuntungan tak banyak. Kadang-kadang RM10. RM100 lebih.
2: Dia menarik dululah.
0: Ya, menarik dulu. Mm-mm. Banking kepada akaun mangsa. So, meyakinkan mangsa bahawa ini ada job yang sambilan yang betul-betul wujud.
1: Mm-mm.
0: Apabila seterusnya, maka dia keuntungan semua komisen dia akan letakkan di satu platform digital, nampak keuntungan sana.
1: Mm-mm.
0: Tapi apa-apa pembelian online itu kita kena keluarkan duit.
1: Mm-mm.
0: Transfer bank terus untuk beli barang. Kononnya beli dia akan jual balik kepada lain orang.
1: Mm-mm.
0: Keuntungan dia, dia akan catat di satu platform media sosial, nampak tu graf dia meningkat.
1: Mm-mm.
0: Bila nak masa selalunya akan cuba dah reading untuk komisen tu, tapi berbagai alasan dikeluarkan oleh scammer bahawa seketika ada order putusan, maka Mm-mm. kita tak boleh claim. Seketika berclaim, dia akan disuruh bayar certain amount untuk stamping, untuk cukai semua baru keluar. Bila apabila berbagai alasan dikeluarkan oleh scammer, maka masa akhirnya baru sedar bahawa dia kena scam. Ini salah satu. Ada lagi job ni adalah untuk booking hotel. Kononnya di mana kerja adalah booking hotel. Hotel ni booking kena bayar sendiri. Padahal dia bayar scammer. Dan komisen yang dapat tu sama juga di platform satu, nampak digital saja. Bila nak keluar reading, maka berbagai alasan diberikan. Hujung-hujung baru sedar bahawa diri kena scammer.
2: Mm-mm. Tapi kalau kita tengok rata-rata masalah ini, mangsa-mangsa ini mudah tertipu daripada media sosial. Kenapa sebenarnya penjenayah ini memilih media sosial sebagai lorong mereka untuk menipu, mencari mangsa-mangsa ni tuan?
0: Untuk kita semua, setiap kita sekarang zaman digital,
1: Mm-mm.
0: setiap satu orang saya rasa kurang-kurangnya satu handphone, smartphone.
1: Mm-mm.
0: Kadang-kadang
2: baik saya tanya dah.
0: Kadang-kadang ada sampai dua smartphone.

0: tahun. Jadi sekarang ni anytime, mm-mm, di mana pun boleh scammer, boleh scam orang.
1: Mm-mm.
0: Ha, boleh nipu. So bukan macam dulu punya zaman, jenayah komersial hanya jumpa dengan dokumen apa semua face to face, tidak sekarang. Di laman maya, mm-mm, dengan digital, dia maka dia boleh tipu.
1: Mm-mm.
0: Dan kita tidak dapat dapat trace dengan senangnya lokasi ataupun gunakan nombor handphone.
1: Mm-mm.
0: Sebab handphone nombor semua pakai nombor palsu. Nama identiti yang palsu.
1: Mm-mm.
0: Bukan sebenarnya.
1: Mm-mm.
0: Itulah masalah.
2: Okey, jadi kalau kita tengok tadi, kalau sukar, kenapa penjenayah ini ataupun skamer-skamer ni susah sangat ditangkap, tuan?
0: Ini adalah kerana sekarang zaman teknologi, mm-hmm, ya, makin canggih. So kadang-kadang kita pun gunakan telefon number pun bukan di daftar. Itu mesti bukan daftar atas skamer sendiri, dan gunakan identiti palsu, mm-hmm, orang lain. Ya, dan juga lokasinya tidak dapat kadang-kadang di luar negara.
1: Mm-hmm.
0: Satu juga masalah kita nak tracking di luar negara. Ya, dan juga apa sekarang ni, bank ingat account pun pakai account orang lain kedai. Maksud new account.
1: Mm-mm.
0: Jadi itulah juga kita nak dapatkan bantuan kepada ini pihak bank untuk dapat kena pasti siapa pemilik account sebenarnya semua ni.
1: Mm-mm.
0: Ya, itulah mengukarkan kita untuk siasatan seterusnya.
2: Kalau kita tengok tren-tren sekarang melalui peningkatan tiap-tiap tahun daripada 2024, 2025, 2026, kita tengok sepanjang tahun dia meningkat. Kenapa sangat-sangat mudah bagi masyarakat ni percaya kepada scammer, dan juga siapa yang paling berisiko menjadi mangsa?
0: Ini untuk jadi mangsa kepada scammer, tidak kira umur, mm-hmm, dan juga apa tu orang dia.
1: Mm-hmm.
0: Tak kira siapa-siapa. Selagi ada yang umur 20-an sampailah umur 60-70 pun ada.
1: Mm-mm.
0: Ya, tidak, dia tidak terbatas kepada umur, usia ataupun bahasa apa.
1: Mm-mm.
0: Semua, ya, selagi menggunakan smartphone, maka itulah peluang untuk kena scam adalah, mm-mm, ada sana.
2: Mm-mm. Okay, jadi tuan, kalau tuan dari tadi tanya account keldai, jadi kalau kita boleh tak tuan kupaskan lagi berkaitan dengan account keldai ni?
0: Sebenarnya account keldai ni adalah contohnya saya punya buka satu account BM, mm-mm, dan saya sama ada pinjam ataupun kasih sewa ataupun kasih jual kepada orang lain untuk menggunakan. Mm-mm. Ini sebenarnya satu kesalahan. Kesalahan di bawah kanun siasatan salah.
1: Mm-mm.
0: Ya. Maka tahun lalu kita baru digubahkan satu section 424A, B, C.
1: Mm-mm.
0: Dia ada tiga section ni untuk mencegah orang menjual.
1: Mm-mm.
0: Menjual apa tu account bank kepada orang lain tidak bertanggungjawab, dan juga kepada memiliki kad bank,
1: mm-mm,
0: orang lain dan tangan. Itu juga satu kesalahan.
1: Mm-mm.
0: Dan kesalahan ni agak hukuman tinggi, ya.
1: Mm-mm.
0: Kalau untuk memiliki account orang lain, kad bank orang lain, maka dia punya hukuman dia di bawah section 424 A kanun kesiasaan, dan dia boleh bawa hukuman kepada denda RM50,000 atau penjara sehingga ke 5 tahun atau kedua-dua sekali.
1: Mm-mm.
0: Ya, dan juga kepada yang mana new account, yang mana untuk memberikan account kepada ni orang,
1: mm-mm,
0: maka jatuh kepada section 424B atau 424C,
1: mm-mm,
0: boleh kanun siasaan. Tak, hukuman sangat berat juga ni. Dia kalau B, dia boleh sampai penjara sehingga 7 tahun ataupun denda maksimum RM100,000 atau kedua-dua sekali.
1: Mm-mm.
0: Kalau section 424C kanun siasaan, maka dia punya penjara boleh sampai 3 hingga 10 tahun, dan denda dia boleh sampai antara RM10,000 sampai ke RM150,000 atau kedua-dua sekali.
2: Okey, kalau kita tengok baru-baru ni di media sosial, ada yang post, ada yang buat posting, ada yang buat naik. Ada seorang individu memegang kad ATM, bak kata tuan tadi kan, terlampau banyak. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan oleh contohnya saya sedang beratur, saya tengok dia tu pegang banyak betul kad ATM. Jadi apa yang perlu kami lakukan? So, pelik betul seorang individu tu terlampau banyak kad ATM.
0: Betul. Inilah selalu kita hari ini tu tujuan saya untuk memawahkan orang. Masyarakat di luar, segera di depan ATM, depan dia ada orang pegang banyak ATM kad, keluarkan duit sana, sila hubungi pihak polis, IPD Miri, supaya kita boleh hantar anggota tugas pergi ke lokasi untuk buat tangkapan. Tak sebenarnya untuk maklumat semua ya, pihak IPD ada banyak kali sudah kita tangkap ekoran pada kadang-kadang kita ada operasi juga cek kawasan-kawasan itu ATM machine. Dan juga ada juga terima maklumat dari orang awam telefon mengatakan ini individu di depan dia kali sudah pusing-pusing sana, so mengembakkan banyak yang queue di belakang. Dan kita pergi tangkap pun ada juga yang pegang banyak kad ATM bank.
2: Jadi ini adalah salah satu jenayah jugalah. Jadi untuk pendengar-pendengar, anda boleh menghubungi IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri, untuk membuat laporan jika di kawasan anda ataupun ketika anda ingin mengambil mengeluarkan wang di ATM, anda tengok individu tersebut banyak, terlampau banyak memegang kad, anda boleh membuat laporan terus ke pihak polis. Okey, jadi tuan, apa kalau kita tengok semasa skamer-skamer ni buat, jadi dah kena mangsa, dah kena, jadi mangsa tu nak buat laporan. Jadi apa bukti yang dapat dijadikan mangsa ditipu, dan juga apa, adakah beliau akan dapat balik wang yang telah dipindahkan?
0: Okey, nasihat saya, sekiranya kita sedari bahawa kita kena tipu, terutama tentang itu penipuan online ya, maka seterusnya kita adalah telefon ini apa tu, nombor dia 997 adalah National Scam Response Center atau ringkasnya NSRC, dan kata Melayu adalah Pusat Respon Scam Kebangsaan. Ini adalah tugas sebagai satu task force ya, polis dengan pihak negara ada di dalam tu. Dia tugasnya 24 jam dan sepanjang hari tidak ada cuti, tak ada hari Sabtu, Ahad atau public holiday. Memang hari-hari tugas 24 jam. Maka segera telefon 997 untuk laporkan tentang penipuan dan memberitahu kepada account bank, nombor account bank, bank apa dan bila tarik banking duit, supaya pihak NRC boleh sekat transaksi yang kita buat supaya boleh kembalikan duit kepada mangsa balik semula. Manakala langkah seterusnya adalah pergi ke balai polis untuk buat laporan dan untuk supaya bawa itu butiran masuknya account bank yang di banking, bank apa, tarik apa, jam berapa banking, dan semua capture dia punya laman web ya, alamat laman web semua, supaya kita sesatan boleh teruskan segera.
2: Okey, jadi tuan, masa sudah mencuburi kita, jadi apa nasihat tuan sendiri kepada orang ramai sebelum mereka membuat pelaburan ataupun peranan mereka sebagai masyarakat untuk membantraslah jenayah komersial ni?
0: Nasihat kepada masyarakat di luar khasnya Miri ni, pertama sekali kita kena ada kurang-kurang tahu apa yang skema ni, kurang-kurang dia faham untuk sebagai penting pelindungan, mencegah bagus lagi daripada makan ubat ya. Jadi berfikir dahulu sebelum buat sebarang transaksi yang melibatkan kewangan di online. Jangan mudah percaya kepada tawaran yang sangat lumayan, keuntungannya, komisen yang sangat menguntungkan. Dan juga panggilan, kadang-kadang panggilan yang ukutan, yang macam menakutkan kepada kita ni. So jangan panik. Jangan panik. Contohnya kadang-kadang satu panggilan masuk lebih kurang suara anak. Mungkin dia kata ayah. So minta pengingkan duit sekarang. Jadi jangan kangabut. Semua tenangkan dan fikir balik mana yang panggilan tu tak tahu mana semua. Jangan kangabut, pengingkan. Satu, ketiga, benda yang ditimbulkan dan telefon tu mencemaskan, ya. Semak dulu, sah dulu, dan sekiranya adalah skema, maka lapor kepada pihak polis. Ya, sebarang penipuan yang kita alami.
2: Okey, jadi itu dia tadi perkongsian kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang dihormati ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, Ketua Polis Daerah Miri, dan juga Tuan Inspektor. Senyum je Tuan Inspektor di sebelah tu. Ha, kalau kita tengok dekat siaran langsung ketika ini, segak tampan je orangnya kan. Tuan Inspektor Sisim bin Abdul Samad, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan berkongsi berkaitan dengan jenayah komersial ni. Sebenarnya perlu dibanteras sebenarnya, ya Tuan. Sebab banyak sangat seketika ini di Miri semakin berleluasan dan semakin meningkat. Jadi pendengar-pendengar, janganlah anda menjadi mangsa yang seterusnya. Bak kata Tuan tadi, mencegah lebih baik daripada makan ubat. Jadi selepas ini kita akan beralih kepada jam yang ketiga dengan lagu-lagu nasihat dan juga lagu-lagu dakwah. Terima kasih kepada anda terus layan geng pagi di Miri FM dengan lagu ini daripada Mas Idayu dan Faris, Air Titik Kebatu.

0: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat, sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Pesanan tulis ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Satu, dua,
2: Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya mau kongsikan kita orang resepi paling senang, paling sehat yang menggunakan minyak paling veteran, iaitu resepi lauk terjun. Yang tu terpulang kita, kita mau pakai udang kah, pakai ikan kah, pakai ayam kah, pakai sotong kah, apa-apapun. Kali tu saya nak kongsikan kita orang yang pakai ikan. Ikan tu terpulang ikan apalah, jenis apa kita terpulang kita orang. Okey, mula-mula kita akan sediakan ikan. Lepas siap bawang putih, bawang besar, serai, bawang merah, asam keping ataupun asam jawa, cili padi. Okey, kalau mau pedas boleh tak? Kalau semua pedas sebab. Okey, okay, mula-mula kita akan kena rebuskan bawang besar, bawang putih, bawang merah dan juga serai. Masukkan sekali asam keping ataupun air asam dan garam. Okey, rebus sehingganya ada rasanya dah masuk dekat air, nanti sebati dengan air ya. Baru kita akan tuangkan ikan. Bila tuangkan ikan, rasa balit. Okey, kalau dah cukup ngam dengan tekap, mau pedas lagi, masukkan cili padi ataupun ikut kesesuaian masing-masing.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam Gengar Pagi di Mira FM ketika ini hampir 11.28 minit pagi. Ketika ini 11.27 menghampiri 11.28 minit pagi. Jadi untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Gengar Pagi Mira FM, terima kasih kepada anda. Okey, di jam yang ketiga ini kita seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga kita ada tazkirah Jumaat berkaitan dengan dakwah zaman sekarang. Tetapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada El Hawa. Lagu ini memang permintaan yang sangat-sangat tinggi daripada mua tersohol kita di Miri ini. Kalau siapa tak kenal maka tak cinta, siapa tak kenal beliau maka tak handsome orangnya. Kena kenal dia dulu. Orangnya sehat, tampan, comel, anggun, ayu, jelita, rupawan, kayawan, semualah dia. Dia memang minat dengan lagu ini, lagu Sarang Dosa, sebab katanya kalau setiap hari Jumaat mesti ada lagu Sarang Dosa, mesti ada katanya, sebab lagu ini merupakan lagu yang diminati oleh Hafiq Amadili, mua kita. Okey, siapa-siapa nak cari guru stylist bolehlah cari Hafiq Amadili. Okey, kita beribu dulu dengan lagu permintaan beliau, Sarang Dosa.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini, yang pada saya sangat baik. Contohnya masa PKP hari itu, nak keluar tak boleh, nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada, mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya dari segi meluasnya, Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah. Ayuh sahabat, jangan tinggal majlis ilmu. Dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya, itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tutulah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: setiap Jumat 11 hingga 12 tengah hari di Mili FM Mesra Bermaklumat.
1: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat bagi Zona Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah, hari Jumaat, iaitu waktu solat fardu zuhur dan solat Jumaat pada jam 12.32 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 11 Julai 2026 pada jam 5.06 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat untuk pendengar-pendengar kita di mana juga ada mendengarkan kami ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami, masih lagi setia bersama dengan kami di Pagi Miri FM. Okey, jadi di kesempatan ini Eswan nak kongsikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan penama ini, iaitu Joni waris kepada mendiang Matthew Ragi anak Nyarinda dan Minah anak Udis dari rumah Sebastian Madang, Sepupuk Ulu, Bukit Surong, Niah, berhubung tuntutan faedah penakat supaya datang ke pejabat Perkesos ataupun Sokso Miri dengan kadar segera. Okey, dan juga ini juga kepada suami kepada arwah Natrah binti Malik yang meninggal dunia pada 14 Hari Bulan 6 2026, berhubung bagi tuntutan faedah pencen penakat supaya datang ke pejabat Perkeso Miri, dan juga ya ini kepada Christina Betty, anak garis dari rumah Sofia Tipa, Sungai Kelabit, Bakong, barang berhubung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindungan kasih supaya datang ke pejabat Perkeso Sokso Miri dengan keadaan segera, dan juga kepada Inap anak Sampi dari Tuai Rumah Menikan, Kampung Lobang Company, barang berhubung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindung kasih. Okey, itu dia tadi penama-penama tersebut. Boleh datang ke pejabat Perkeso ataupun Sokso Miri dengan keadaan segera, ataupun anda boleh menghubungi Puan Siti Norimah di talian 012-611-0949 untuk keterangan lanjut. Okey, ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang belum lagi dituntut di Perkeso. Okey, yang ini adalah dalam tempoh 1 bulan sahaja. Okey, jadi untuk anda semua yang mengenali beliau ataupun yang mendengarkan kami ketika ini mengenali beliau, bolehlah menghubungi keluarga beliau ke, rakan-rakan beliau ke, supaya dapat info ini sampai kepada mereka, supaya mereka dapat ke pejabat Perkeso Cawangan Miri. Okey, di kesempatan ini S1 sudah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah hari Ahad nanti S1

akan menemani anda. Esok adalah DJ L to the E to the O. DJ Leo, kita akan menemani anda di Geng Up Pagi Mirror FM. Esok kita ada cerita Rito. Jadi jangan tukar siaran anda, terus layan Geng Up Pagi di Mirror FM. Okay, insyaAllah kita jumpa hari Minggu kelak. Bye.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

Selamat tengah hari beringat. Dia tu kami mari kita mulian ke berita tengah hari bagi Banu FM. Kenal tengah hari Sarikau 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur ngaga jembatan Batang Lupar 1 udah menaga Sarawak ulih ke projek infrastruktur besar kelalu jadi tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas memadah ke Sarawak ke Megah Bandar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering ngaga jembatannya tip manjai 4.8 km mengenai ungkus 848 juta rupiah. Projek itu megah sekedar di projek engineering ke pemadu marah digagak di Malaysia Tegal digagak menang atasi gempa arus deras gelombang kuat enggau gaya geologi di komplek. Tuk diumbak ke enggau Pulau Triso kembali dua alur pengangkut air ngujuang ke penderas arus tambah dua kali lipat di ngujuang ke projek negara jembatan tu marah-marah. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujuang ke jembatan tu ngujuang digagak lalu nak nanggol udah tumbuh enggau hidup bak Pulau Triso. Kalau lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai meresah dengan ngunyit Baking Center Jalan Simpang 3 Kuching ketegal menjadi ejen muka antaruh dari lisin pekit main bol World Cup 2006 Artigat tadi. Kepala Pusat Polis Belia Kuching ACP Alisan Naga Cabu bab penerang media madah keberindia Arif Pansir enggak penerang ke alai suspek ditangkap ambil sebuah kedai kopi semak endurnya. Suspek diperlabak menjadi ejen ngatur enggau giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu rampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke diperlabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod nyalah lama mak polis. Kes tu dipansi dicek ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebih tim mansut ke Perang Bukai, ACP Ellison madah ke bisik 26.97 kg dadah di perga 1.35 juta ringgit dirampas bak operation polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kuciang ngawah padawan ti udah mujur nakap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operation tu diatur kena 3 ke 4 hari bulan Julai dinyak penjara matang batu kawah setutuang ngau tabuan trikoniti. Sedikit tu mengenai cara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya sikut ngadi orang tengah ke dia suah ketua raban sidak nganyam dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak di ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut aris suspek tu diperiksa positif dadah. Belak sidetan yang sebuah tusikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah ke Jalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab nerang agen perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agen projek upis dengan infrastruktur itu mansut ke penerang madaka anak company ke Dimpu Sidak ianya Hartanah Construction Jalan Berhad sudah terima surat dari JKA Sarawak naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Buah kontrak ngaga projek tau ianya pelamak 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak tau disadang oleh merik penguntung bak penatai visi ngau aset besi ngagai Raban Ungkup Karawang Kepuri 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek tau tembuk di Gaza. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hagi nak agih belanja dari program Transformation Menopsisir RTP Sita Kunci Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tahu ianya RM35,000 nang dikena ngada kepalan dur lantang ati kebesai agi serta likun keguna mensia mayuh bandurnya. Adun Kota Santosa diperliap pada kerja itu dekat balik penguntung yang agak mesin mayuah ke dia buat taman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat jaga Majlis Daraya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor mengagak projek itu. Palan dung letak hati di digagak manah oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai berapin kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amit ngawah diri sebilik lebuh mayang sidak ti ngelantang ke hati. Jadi tunakan kami mari kita mendiang ke berita tengah hari bagi ban YFM kenal tengah hari Sarito hari 5 10 hari bulan 7 tahun 2026 lalu berita yang sudah diliang kita tadi
Ditusun Nor Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alewas Masa RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta menit selamat tengah hari.

besar itu. 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971. Kilang duit band negara tiba palan Bak Batu 3 Sahalam udah dipenyadi ke Menteri Perkara Wang Menom Malaysia Tun Tan Siu Sin. Bisa megak belak datai enya Gubernur band negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke injen gelang tu, bank negara udah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah ngena hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuah ti udah berenggah ngagak duit, gelang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penumbuh gelang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling lalu ngurang ke megak ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Saat itu, dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesi lagi daripada http://sids.arkib.gov.my.

maraming pinlapon mo kung kapaguyan tanong titukuan mo kung tanong kalamang tulog kung nasan tanong mo dan atan mo katetong niya di magkotagalan kasmulan nagkotong ka niya orang kubising buwan siko sa depo para sumbong dengan batang tejang upang ngeblumbang lembar buong putih yang masaki yang keliang ntar yang putih yang babi kepung nya lupan arep buang penyegal nyawa anak siang nyalai kita itu kayu guru gerai nyamai nadepo nadenam.

Kes Kalitu YFM mai kita rawat ngagai Bandaraya Miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandaraya Minyak di benua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi reban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiada pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta maya hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat membeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit hati tidak tidakkah beli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ni agak betai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kula ban dia.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah mendaurang kepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Nama tu jelu gagal itu,
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban utai digagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jab.
1: Ya, katanya aku tidak ketawa. Nyau. Nyau dengar dia memana jago ketua nyau. Tau jago peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngapun dia pun dia kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Ipa kegamal limpu kerungan manual tu.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Nanti utai ku tu dah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nyau. Jelu table apa bel tetenggagaan itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri. Tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Dimpu milih ni bagi puninya. Gila. Putibal.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tokenyau. Bawa main deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang main deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main kan dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jam. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik mau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kuntak kembali di projek kuto jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dekat kunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anda sekali-kali mantah tingkah laban yang nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja yang sarak seminak rangkang. Numur-numur kita, understood?

Tengah hari ya guys, semua bala emperajam mata kami YFM. Bagaiman ke tengah hari itu? Segulai sejalai baru kita hebat ngelak tengah hari. Sari itu hari 5, hari ke 10 kita hebat bulan 7 2026. Lalu sekali lagi ngelalu ke peningah hari menua benak Malaysia. Seri aman pasar semanggang nyentuk ngagai bandar raya Miri. Ianya dari bandar raya minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyauh belalang dalam mak kita mendiang ke bagi nasional hari station kita bu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai radio jam ya gitu. Ti udah milih YFM jadi ke station do berperindang lalu pia pega alai nungguliah ke berita ba awak kita. Lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Dah bisik pala kita dari nyau benuang matah kelengan meh jam ya kereta belalak na lama laban hari 5 tu jam belalak maya tengah hari nyandang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari ba UPS company tahu dari ba UPS perintah. Jadi ya ke gawak terimpunya tempo meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai ba diri aja baki ya. Okey jadi dah tu lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi adi ya kiru mah peningah ba awak kita kelebih lagi ya ngaya ke baru aja di anjuang peningah ngagai email ngopem ga WhatsApp akaun ti kami YFM itu udah tu lagi aku ka ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus mai bala semua berperindang ba ngelah tengah hari YFM ke sekali itu berperindang kau sikut lagi anak Juniaman ke sekali itu Jacqueline Juniaman merindang kita ngau lagu ya nadai guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau.

0: Tut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya kau kan nganju orang yang danyak kah? Lagi ngena fake kah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peninga kita iba ngelat ngari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubah tu. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawa wah Bali ya ke kabelayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga Bali ya pasar kapiat ngapemeng kebelayan ke dia bakucing ngau yak nalah di rintai kerito ti ngelala Thomas anak pengelulu Jimbun. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Jimbun. Thomas anak pengelulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Jimbun niang Thomas anak pengelulu Jimbun tu dekat diintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenau ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya kekanemu sila lagi kawal ngawal penusah rabatu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu banumbur kusung 11950053119 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tau nyari pesan malah kapayah yang tadi Thomas anak pengulu Jimbun Thomas anak pengulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu ada gadin tu balam mayu kena malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 ba rumah satu Malaysia kapiat sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawan dengan Pusara Batu tak bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tupu bernumber 011-29-50-5319 tau ke ngagai Jerry Alau bernumber 011-33-18-5319 lalu kedua tu nanti ke pesan pemati ke dikirum Mary anak entiat jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai empiat sebayu warup yang mega bala baplai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba sungai rama geragam nap bejago kabar belayan di siokan dia sepatu kawah bulan sungai nyamuk ngopi yang mega ya kenalah di rintai kerito tinggalah entiat anak ajoi jadi pesan madah ke entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi tau deka di senggai balam mayuah malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jodatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Empiat Kota Semerhan lalu kanmu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary banumbur 019-806-5851 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi itu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 ba sungai empiat kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu itulah ke pendam St. Peter Chapel Merdang kita akan mu sila lagi kawan Sara Batu tak tanya ke Mary tempuh bernombor 019 806 58 51. Pesan kita ia ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni. Hanya dia pesan tu nuju bala ya kedia ba lipat sekarang tebaruang tembuang ngepem ga bala kedia ba melugu skim berangan Sleman sinjur kebelayan kedia ba pasar kucing lubau betuang menalam limbang rasa merinduan bala kedia ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kedia ba pedalai iju miri kempalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah lihat anak singan tau ke bini yang mujah pesan tadi madah ke lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena hari 4 ya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu dobelin nama dinis ensurai ulu engkrili sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 balaya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak teruni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah kini ya. Lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke nya tadi bini yang mujah tu deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam area 5 10 hari bulan 7 baru mah kuyu dobre nama dinis ansurai ulung klili sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggu anak Bali ngerhidak sebilia jadi pesan madah ke bini ya ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kebelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah angguk sungai Meraduang jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Patricia ban nombor 014-205-8298 dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 9 bulan 7 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai Meraduang okey jadi maya ngintu bala mayo ngamaya nganjuang ni tau nadai bisi di pada hari tau lalu kita akan musi lagi tau bertanya ngege Patricia ba nombor 014-205-8298 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum Jackson anak Maui jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payap nyakai beletik nangesan sengelau piang mengga bala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili iju sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unyang sekerang tembuang lipat tanyung sekerang tabut antulang jematan gau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah siah anak antau jadi pesan madah ke siah anak antau tau ke bini yang maui

kena malam pagilah, malam renam 11 hari bulan 7 sedau ke di Anjung pagi hari Minggu tu ialah 12 hari bulan 7 ke Pendam Sabu. Kabelayan ke dipesan Jonathan Saf Nusara Batu ngagai rumah langkat Kedang Undup Seri Aman. Dan baru isi pesan pemati ke di Kirum Jackson Anak Maui ke tengah itu pesan menah kindaya yangnya siah anak antau, siah anak antau tau ke bini Niang Maui. Udah nadai kemari 9/7 lalu Niang siah anak antau, Niang siah anak antau deka di Senggai Balam Maiwah malam pagilah malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat Kedang Undup Seriaman sebelah ke di Anyong pagi hari Minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke Pendam Sabu. Okey, jadi kebelayan ke ngelala dipincang sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelau tengah hari YFM yang pesan mati kenatai hari Richard Anak Bugang. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bahawa memalui empat buah rumah balui sekarang bala ke dia bahawa Plasua Rumah Thomas Rumah Buman Taluan Rumah Jensen Pematuah bala ke dia bahawa Tekaluang Jalai Liduang sekarang pian menuju situat anak seriat ke dia Bali doang lipat empat buah rumah bala ke dia buah rumah ungin ke jemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah pian menuju tadian ke dia buah murat sekarang bala ke dia buah bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke dia buah rumah tong gau bala ke dia buah Dori banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang gak bala kerja bas sayat kumpang kucing gak uyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apa cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cikgu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Jalai Empelam Engkelili sili lagi kita tahu bertanya ngegai Cikgu Richard Anak Bunggang Tempu Banumbur Kusuang 13818 7555 Kusuang. Nah, baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard Anak Bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya Bunggang Anak Singkau Bunggang Anak Singkau atau kapai Cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau atau deka di Senggai Balam Mayuah malam itu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Seri Aman sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Jalai Empelan Engkelili sila lagi tahu bertanya ngagaya pengajar Richard tempoh bernombor kusung 13818955 kusung. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama.

0: Entah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 yang tua ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: World Cup 2026 hari 5 10 bulan 7 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11 bulan 7 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12 bulan 7 2026, Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun, Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibad.
3: Sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
5: Tuan Sempama Bulan.
4: Ingat, ingat carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
3: Recap seminggu nyem kemari. Sebelum

0: minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari aja bot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai engkau at Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tidak sesema. Agak dari. Okay, Jabut. Tua baru dah mai peningan-ingat ke recap.
2: Ya.
1: Cata siapa juara.
2: Ya, tadi. Kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berhati ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada, selalu induk sikit nak punya mulut tayar itu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Ya, lagu dicalon ke minggu yang kemarin. Nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin. Baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya, ke sekali tu, bak catat siapa juara. Kita datai bak catat sepat juara Tusun Tik ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya catat sepat juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar mai hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Aku meri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tere. Okey, jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey seminak penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah carta sepa juara ke 9. Ya kesuah didinga kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituangnya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih. Agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak balap penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band kayaknya tadi.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalist.
2: Semi finalist.
1: Termasuk.
2: Tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu pana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Atua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal ngau SSJ yang dekat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca kah tu ni?
1: Baca Ana.
2: Okey.
1: Ana baca Ana spell baca terus.
2: Lagu tu ibu minum 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: dah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam catatan. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Iya.
1: Okey.
2: Lekan ngotion lagu tu deka nekel mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan disi. Nama yempu tau kecampur nama pai kau juangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penduduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9.
0: 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ah, ya, tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Ah, kenal lah. Bukan nyam ya, saya Ari Intan. Gua, ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Ah, saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Ah, bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya pia. Saya lagi hari kita hari Intan kita saya kurangnya bergagi menyarut nyarte
1: ya
0: tadi.
1: Oh ya madu pendak ibu minum.
0: Aku Intan aku dah kalah beda.
1: Aku ya, menyikut ibu aku tu saja umur 7 tahun beda kalah madu Intan. Tangita Intan kalah kau beda. Ah,
0: tahun siapa nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal lebih saya lah.
1: Ya tu.
0: Kata Intan mama enggak kalau meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond.
1: Iya.
0: 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya tebak. Bak apa namanya? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina? Oh nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay ya. Intan dari mana?
1: Oh Intan.
0: Nanti kita iban tuh. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tapi tekan Kemala nemu.
1: Kan Kemala juga. Sama nge Intan.
0: Tekan Kemala sama
1: Kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu Kemalayo.
0: Oh artinya tadi. Namanya ular bising keluar ke Intan. Menyana?
1: Betul.
0: Lepas tekan Kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Kemala.
1: Tekan Kemala.
0: Tekan Kemala.
1: Intan ngerti.
0: Ya nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam, kenapa aku tekan Kemala?
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan Kemala.
1: Tekan Kemala.
0: Nya tadi ini jarang gak orang agak lagu tekan Kemala.
1: Nanti
0: penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan Kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Dia kalah bertemu. Minggu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu ngga penanyi tu.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Yang agak kaku F.
0: Agak
1: F apa? My JPJ ya.
0: Apa ya? Dia lawa berdiri bisi F sama JPJ.
1: Nah,
0: itu lisien
1: ketiga
0: ibu Muna. Itu lisien nama dapat tuh.
1: Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta sama raya deh.
1: Ngagak kini
0: kok. Ngagak kini deh.
1: Nggak ya kok.
0: Nih buahlah tini deh nyamai kereta. Makasih aja. Nggak ikut depan. Oke, jadi siko penanyi ya ke sebelah tua kalau nyebut ya tu bebangsa kenyah ndang bunyi kereta dia nyebut gawa bau pias dinyaga jalan lu. Nanti kita nama lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam catat. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 itu lagi lagu.
0: 8 itu lagi lagu. Tak masuk jam? Lepas pergi mayu berita kereta di kunci tu
1: Kita pergi
0: bekal ngoy SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Ba ya anak belaya.
0: Anak belaya.
1: Ada
0: ku ngau meh. Layak ke penudik kok ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu ya buat. Aku ni nya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai mah panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo to. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai kene.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngura bukai. Tang yang madah ia ukai-ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca.
1: Oh, ah, kala kala.
0: Nyuka babakanya metang ba mancato ya nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu tau ya kindo tungano lelaki. Yap, ya katiko mada asa ati lama laki tau nak ngetan ke pengerindu doa ya sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka ya nadai. Nya ya tadi belaya mas dua tang nadai kau nya layak ke penudis doa ya. Laban sikunya udah jadi kura buka.
1: Au, kura banteng.
0: Wah, salahnya. Kok orang semunja.
1: Oh iya, kan banteng kayak.
0: Nya meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ninga ke lagu bab nudut tika
1: 8.
2: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate ja buat.
2: Ulie gato gito ja koru putes tekslekas leka. Ulie be menot. Nte terwa makanya ngai kanong. Temu peti aku yo.
0: Oh pia, nyu bebelit di lah nah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyanyi lagu ke baru didinya kita bab penduduk tiga tujuh.
2: Empat minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngam minggu yang kemari retinya sebakal nombor tujuh megak nak
2: pergi. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindu keninga lagu tu. Ya karindu ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Loudness Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpu.
2: Oh.
0: Leslie
2: L.A.
0: Leslie Loudness Empire. Jadi lagu sida kekala ngau isi je sebenar tu maka digagak penanyi Tumpu jabut.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Loudness Empire.
2: Engka mai ke kini.
0: Nama deh.
2: Engka mai yang po ya ketua band tu kah.
0: Ketua band ya.
2: Oh. Tanya
0: ngam lemiat.
2: Aw.
0: Tangi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita bekaul enggau catat sepa juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Oh, nyak nyamainnya bu minut. Nyamai tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tu tiap hari lima aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni pak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Pengujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya.
0: Masih
2: Laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit. Kredit sudah nyaw.
2: Kredit. Ya. Kredit
0: nyaw.
2: Ya, itu besai.
0: Ya.
2: Tahu nyak 60%-nya tadi. Udah uni pak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak tusun mbak timpuat cata sapa juara hari kedia tau sampai ke tengah hari ampa.
0: Nyak tadi cara
2: panjai
0: banyak
2: ketamur ini luar
0: tanggai bala ke dekat nguliah ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari lima aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari enam kita nandai, anang telepon dekat kali kita
0: tahu gak kita telepon tang ya. Dia kenyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya
0: kau kai. Okay, jadi yang agak bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
2: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai
2: nanti salah ada si prize
0: ya semina ke
2: betul
0: jak si prize. Okey jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi ngagai bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey jadi ya terus ngagai umur enam udah umur enam tuang bercerita mimit lagi bakal ngau ACSJ
2: yeah.
0: Renggat semifinal.
2: Ya kena mutam tu minut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati
2: Diana Sini. Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun
2: isi hati. Bukai aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara ACSJ tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo?
2: Laban nyawa ya mana?
0: Oh, kat dalam cikgu Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Ni jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang-tayang.
2: Nyetayang bernayang.
0: Okeynya siku penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga lapan tang ke sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemarin
2: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga tiga enam
2: ya leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngegak. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu penuduh tiga enam, nangkan kenya. Terus ingat ke lagu penuduh tiga lima.
2: Isi hati tu, Diana Shinin.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang

0: Dau Jesli Jabu.
1: Vinuel Lagu Arun Pemenci Lekang Rautiun Andra Abah.
0: Rambles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Lekang Gautiun Rambles Walter. Alex Wan Lagu Midang Belalai Lekang Gautiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Lekang Gautiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat Lagu Dayang Bintang Lekang Gautiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik iban.
3: 5

0: Nyak tadi jabut. Oh, kau ya.
1: Lapan ya, udah terpanggai.
0: Dini yang terpanggai?
1: Batik.
0: Nasi yang terpanggai batik?
1: Ini katanya nak muda terpanggai. Oh, mati ujung lah.
0: Nanti terpanggai bos berbola batang lah.
1: Akai.
0: Pedih lah banyak.
1: Pedih, kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu, bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenarnya kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu, ngotion lagu tu digagak sikok orang. Orang kesama.
1: Ya, one day alay.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Penduduk ya sebakang ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akhir berumur lima. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 titik lagu lagi pada didinga. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah didinga kita. Suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engau program tu. Yang nyak lain agak bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku ada kala aku ayah aku lalu
0: ayah di skuni
1: ayah di Peteang.
0: Oh, ayah di Peteang. Ayah di Seneram deh.
1: Ayah aku Seneram segi depan saya.
0: Oh, segi depan saya pulai ke
1: Tulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadai kala engkau ayah di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di engkau udah nguji deh.
1: Aku takut.
0: Takut
1: mansanya.
0: Takut mansa, takut mansanya.
1: Okay, takut bedau kalah mansanya.
0: Bedau kalah mansanya. Nanti dia bedau kalah, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke di Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti kelia, nah tu kelia lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansa jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansa jalai.
1: Nyom melakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Masuk
0: mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi tiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi.
1: Neto ada ini oleh jual belah tanya.
0: Oh.
1: Ada oleh.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: bamakin.
0: Bamakin. Tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi wata peran orang dia.
0: Bisi, bisi tebing sungai air tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya nggak gay pengajar OIB?
0: Napa tuh dia langsung aku tanya bu OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya kak.
1: Okay, tapangnya nyonya nggak. Di kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai ngagai te rumah aman.
0: Oh, te rumah aman to pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belum aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabot bisi siti jematan ke di pansanya, ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisi ke kala diperhati ke ku bakal kenama hai stapanya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Bata muka.
0: Bata muka. Oh, nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, kami udah, kami si Daya tahu dia suba.
0: Ngagak sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK si tong ah.
0: Nggak jauh dari sekolah tong ah. Nyam nyakin, mimik lu alu dewan banyak.
1: Betul.
0: Ah, lalu ke dia tuh.
1: Ya, kenapa lagi klinik lah.
0: Ah, klinik lah sebenarnya. Ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Ah, jadi dia tuh, tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangaunya dia tuh. Kebenarnya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Ah, pasar barunya nantu besar. Lalu pasar baru tu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak tu.
1: Betul.
0: Mayor nana muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nana mula pagi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita nadai gak kak pernah dia diau rumah panjai main.
0: Tau rumah panjai? Oh pihak. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay ta kedai di dengan aku nah bisi mega homestay ku kata kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita meda ba Google lah. Bekawul ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nda boleh ya. Anda ngawak sibuk kayaknya jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih lagi ngah
1: kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nak.
1: Sampai.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya. Kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya. Mayu in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai. Juni aman eh.
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: homestay. Nanti kita ngai. Bermalam ba hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kedelimpa.
0: Nya nak ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya mesti teh ari 7 SSJ tu diatur
1: OIP
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti digi teh narik ati ku jebot.
1: Nama teh
0: tadi. Lebuh ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisa email lah baik
0: kan?
1: Di udah makai kan?
0: Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air ke semua anunya segi lebih makanya dia kah?
1: Kayak ni.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Kau main.
0: Empat pemayuah ya
1: mana? Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tangan anak.
1: Lebih parit bisa menjual rasa.
0: Ada yang nggak asal
1: lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh dijual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisa makan.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisa nggak buat paket aja buat.
1: Betul.
0: Bisa mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemark pun bisa lah je kak.
0: Bisa ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, mereka pet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala Penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview bekawul ngau berita baru sedak yamnya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawul ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah?
0: Ngelansak neh. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai mbak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4. Okey, Lumur 4 ke sekali tahu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pian lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Lekang ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu baca ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tek diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tek keempat.

0: Bisa dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segi nak tangga ne.
0: Ya. Yeah.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kena kalau kamu tiun saja
0: bos? Dixon Boss.
1: Bos dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengaga. Ngaga lekang ngotion lagu ba kini sada ke dibaik kelemayan band tu.
0: Oh, belagu ya ke bumi.
1: Belagu tu jangka ku ya aku nak menemu pada kala bertemu ngus sedeto. Tang pelabak ku orang ke sama.
0: Jangka mana ke orang sama.
1: Orang ke sama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat ngah berpaket ba SSJ tahun tu dekat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang ke sama megang-megang lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Okey, lengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisi duit ke lagu peminat. Ya,
1: duit ke lagu.
0: Kati bekas lama ke betul
1: minat. Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu yang kemarin kita bisi juara baru. Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinsky.
0: Minggu yang kemarin. Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni peminat.
1: Sekali ke Duni Lang, laban Duni Lang kebedau didengar kita kelimpah hari ini Nick Ravinsky.
0: Sekali,
1: sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinsky. Tahu ke Nick Ravinsky bedau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: Nya, muka kota teh ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Angkel tu ni lang tu bedaul yang rampah. Angkel Nick Refensi.
1: Apa ya? Lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Refensi duni lang udah datai badan.
0: Dubat eh dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya meri pengagak ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Taja pia lagu duni lang penawar pengubat ati mega. Majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tehnya uliah ya bu.
1: Sesemaknya.
0: Arab ketua undi mah.
1: Tanya pepanggai bak undi mega.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin umur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengagak leka ngau tiun tu yang bom eh. Okay. Jadi lalu ke juaranya jabut.
0: Juara kami tu gede. Pengerindu anak. Datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya.
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya.
0: Besepia.
1: Aku sikit rindu gak cuman dijebuan.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor dua pemadu lama punya nak.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita lumur satu yang tak ke lumur lima. Kita besik sikuk pemenang jabut.
0: Besik ah.
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu.
1: Kaban dari Semunjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau japia Abadum break nama amat ketika ngulih ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintiang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: di ke wudu ngepam
0: bos pes panso habis
1: Panzo pam dek
0: pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam dek dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang tak ada pam dek.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyanak dengan pam.
0: Andai kena ngelot perawat udah pamnya. Oh pede perawat pede. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tahu bayan sikit tadi bayan tu.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Luat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk ti bukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabak aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengka ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Nak dibo kiroa.
0: Nade kiroa.
1: Bukan nyamai ga ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansua. Sida bayin. Kinakara.
1: Tahu dibeli ba sekedar ari kedai di menua kita di to mayuh di peda kita giga aja Kinakara
0: tadi. Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita bukai ke deka sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu. Tahu ngundi ba harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansuat muka minggu
1: ya,
0: tu.
1: Nanti ia nak maksud ke diri. Nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke cata. Tua mai peningan dengar ke tu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu ke pansuat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bugulengo kita baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu Nyemak ukai dipinta ke pansut dari cata. Daiba.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tahu dah duni kita tahu undi udah pengujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka di gagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cheryl Kayam.
0: Siko orang
1: kekalah. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Tak kodemu. Cheryl Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah diundi kita cata sepa juara tusun ke 27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak bisik bala kitanya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan Milih Pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Darah atau saya kuja buat?
1: Hah?
0: Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ada ko si meda ai
0: bumi. Ila ko meda.
1: Nyubo kai bumi.
0: Subuat le bar di wa dai mau le to meda.
1: Mamai pan nyara.
0: Okey, jadi arus telefon kita dibuka
1: ngagai 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1 ngai 5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya ke sekali tu dekat nerima prize ke di beri minggu ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Okey. Kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya. Ya.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oi.
3: Apa tu tu?
1: Apa tu? Apa? Boleh apa hai ya? Apa tu?
3: Ila kita maji ya.
1: Okey.
0: Apa dom tu ngepam sos lama.
1: Grinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos.
3: Yang.
0: Okey, apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Minggu tu apa tu?
3: Undi aku sama satu naik ke provinsi.
0: Naik ke provinsi ya?
3: Nombor dua ke Lelang.
0: Okey.
3: Nombor tiga ke Lelang. Okey.
0: Nombor
3: empat ke sini.
0: Dari sini.
3: Nombor lima Ika.
0: Okey, terima kasih Abadum.
3: Sama-sama, bye-bye.
1: Ya. Bye-bye Abadum. Sama Abadum.
0: Ya ke sekali tu kita terus ngagai lumur
1: pengundi kita ke nombor dua.
2: Halo.
4: Halo, Jangbut.
1: Oi, siapa tu? Jangbut.
0: Jangbut. Siapa tu deh?
4: Ada sampen tu deh.
1: Kuat tu sunti. Aku kaya aku minta jagoan. Hanya kuat dah mulai kuat.
4: Bila tak ya?
1: Akhir mah hanya.
4: Ya kan? Anak boleh
1: jual. Jagoan udah meyah jual.
0: Ya okey nama.
4: Sunti. Lagi yang
0: sunti. Sunti.
4: Lagi yang di sini kau
0: Nyemak ila jabut ke ngiga di sisi jalannya di nada gi berjual asuh ke rumah panjang kayaknya jauh belakangnya aja.
4: Ayo kena panjang itu ke jauh ne.
0: Oh, kayaknya jauh. Ah.
4: Amana mau anak kena drama kena gede ne.
0: Ah.
4: Wah, mana ada orang tu ne.
1: Ada pun mau. Ya, ada mau.
4: Tanya.
1: Oke, sunti.
4: Eh, ayo ne. Satu dua tukar,
0: Satu dua tukar, okay.
4: Tiga nol empat.
1: Tukar?
4: Tiga empat tukar, gak?
0: Okay.
1: Ika nomor tiga, kelamanya.
4: Lima sama.
0: Okay, terima kasih Sunti.
4: Terima kasih lah, anak-anak muda itu sudah hari kedua bisa.
1: Sunti,
4: Okey. Wow. Okey. Terima kasih yang terlalu.
1: Sama-sama.
0: Okey. Terima kasih yang agen suntinya. Bala ke visi Ayan Mbak sekedar namanya Ninga kau UFM-nya tadi nak?
1: Ya.
0: Ya okey nama labar Mayuh Bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi Ninga Radio.
1: Betul.
0: Okey semina sunti aja Mayuh Bala sida. Terima kasih yang Bala kita. Tahu nguji ngundi. Okey pengundi ketiga ke sekali tu.
1: Halo.
5: Halo Bud.
0: Oi, siapa tau?
5: Kita tu buat hari tu dan miri.
0: Hari miri, okey.
1: Tu bisi boleh peraya.
0: Ya, minggu di Paris.
1: Saya ke home tau anaknya. Kita.
5: Ya, betul kirim buat. Banyak hadiah aku dia buat. Kirim ku buat.
1: Ani buang ke home ah.
0: Asal ke Selangau ya?
1: Ngagai Selangau dia lah.
5: Okey. Oh, Mika.
0: Oi.

0: kuang punya awah nyari banting.
1: Ila
2: ti. Nah, cuma ada lain ya. Ada lain kami kita ada.
0: Nanti dia mai ora jungkuang aga selangau deh sis jete lah.
1: Heeh.
2: Aku jauh lagi. Jadi lagi di miring itu.
0: Ya, dukanya jauh miring ke selangau nih ya.
1: Oke, kita.
0: Oke, kita nih pagi undi.
2: Oke, nomor 1 Donilang.
0: Oke.
2: Nomor 2 Nek Rifizi.
0: Oke.
2: Nomor 3 Kemayang Ben. Nomor 4 Yana Tini. Oke, nomor 5 Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, terima kasih ya Pita.
2: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Ya, mantap. Ya, orang banteng jalai di pak ya di jalai di lah.
0: Iya, di jungkuang dia. Oke, menikah sekali to.
1: Halo.
0: Oh, nama apa itu? Makanya kesal lah pak kau.
1: Enggak kau.
0: Kesal memegang sedot to. Ada ngawak. Tahu namanya nguji baru. Ya. 08225863 4.
1: Ya.
0: 08225863 3. Duit itu lumur telefon ketau diuji kita.
1: Betul. Anang undi kesal.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Selamat ngale hari ngau. Selamat ujung minggu ngake seduai debur.
0: Rubina.
3: Nama berita dua itu lagi gerai pude kan mak ayah pijaku. Jadi ada punya berita mesti tebu.
0: Gerai matu Rubi nanti nada gerai nada lah berdio.
3: Ya, aku nak aku jabut teh. Jabut nemu gedaran muda.
1: Kak mana?
3: Aku jabut tu besar ikut kuang dekat nayang jabut tu lagi.
1: Kak aku tu ketunggu.
3: Aku.
0: Kati di nyawat aja buat. Kati di nyawat ya.
3: Unde ya tu. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 penawar pengubat hati. Nomor 3 nuan berulah. Nomor 4 umbas. Nomor 5 isi hati ku terang kah?
0: Namanya nada berubah lah.
3: Hah?
0: Nada berubahnya kah?
3: Ya berubahnya darah. Nomor 4 umbas ika. Ika. Nomor 5 isi atiku, ya ke nomor 6 tadi.
0: Ika sigi nomor oh mamai ka oke.
3: Okay. Terima kasih ada rat terang ke?
0: Dayana sini ja ka suah dikiak
1: terang. Ya, ngare nomor 5.
3: Iya.
0: Oke oke, terang.
3: Terima kasih kedua deh semoga minggu.
0: Bye.
3: Oke
0: okay, bye. Oke okay, Rubina nah. Oke okay, ka sekali to. Hello.
1: Hello. Putut.
0: Sudah tahu putut memagang.
1: Ada petan
0: nasi dai padahal dano bayan sudah. Heeh. Oke, 08225863 4.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oi,
0: terkenyir aku.
2: Abot.
1: Oi, nang abot kutai.
0: Apa apa to?
2: Aki bien to.
0: Kibin.
1: Aki bien.
2: Aki bien.
1: Aki bien. Are ini aki bien.
2: Are Batarajang.
0: Batarajang.
2: Are Batarajang.
1: Luah de dia aki bien.
0: Pasak kapiet kai?
2: Are pasak kapiet.
0: Ya. Baru ya to, baru ngungundi to aki bien.
2: Selalu ngungundi tapi
1: ndabi dia. Nama orang bukai.
0: Ndabi dia lah la baru bina. Rubina boleh lain nama.
1: Lama ya ke.
2: Coba-coba bisa ku boleh prayes.
0: Api ya, oke. Okay, ini bagi undi sekali tadi.
2: Nomor 2, dikit ke nomor 1.
0: Oke, okay, Dunil. Atau urah kapit. Mesti lah ngundi urah kapit.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Nomor 3, kekal.
0: Nomor 2 tadi, Nick Ravinsi mana?
2: Tahu.
0: Oke, okay,
2: nomor 3 kekal.
0: Nomor
2: 4. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5, dikit nomor 4.
0: Yus Andrew, asal dari nomor 4.
2: Tahu.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Kevin.
2: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapit ya?
2: Mana hari-hari itu, nada hujan.
1: Nama itu berjual lagi, Be.
2: Nada yang berjual itu.
1: Makai minyak.
2: Oke, sama-sama.
0: Oke, bahau. Oke, yang tadi Aki Bian dari Pasar Kapit.
1: Ya, baru dah makai minyak.
0: Pau buntung. Oke, kan sekali itu apa pagi ya? Hello.
1: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Oi.
1: Nama ada itu. Padam tu.
0: Ada yang mau ngerat utainya pula Pak. Kita segini nak minta dia.
1: Ini tinggal ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita ngiga pengundi ke-6 ke sekali tu.
1: Tu dah baru makai pa bun. Halo. Halo, bedau.
0: Bedau. Oke, okay. Ni bagi bagi ke dekat nya. Kita ingin ngambil undi ke sekali tu. Hello.
1: Hello.

0: Hello.
1: Oi, di kalau cagat, cagat, di kalau nak kayak pau untung kan.
0: Nanti dengar betul hidup itu.
2: Nanti dengar.
0: Oh, bar handphone begini masalah handphone.
1: Handphone yang begini masalah. Paluang kai budget kian.
0: Apa pun. Okay.
2: Oh, terus undi mah kata tinggal lagi.
0: Oh, ya. Oh, lama satu beri lima dua.
2: Okay.
0: Dan lima dua beri lima satu. Jadi lah. Udah lima tiga lagi kal. Empat lagi tekan dah. Udah nyanyi dulu keluar, tukar udah baru masuk kali.
2: Oh, tukar ke baru masuk nombor 5 nih.
1: Pilih Max.
0: Ah, ya, ya. Okay, okay. Thank you.
2: Okay, terima kasih ya. Okay, jamai cagat nantunya teleponnya sekali tok ya.
1: Ya,
2: okay, nantu mana? Sekali tok.
1: Halo? Halo?
3: Halo?
2: Oi.
3: Semangat halo.
1: Oh, Rahim.
2: Rahim.
1: Rahim tu berbarang utai.
3: Lama dah.
2: Rahim dari Sriaman eh.
1: Selamat lemai.
3: Pedih aku.
1: Hah?
2: Sini ngak.
3: Pedih aku tu.
1: Nama pedih? Agak pedih.
2: Nama pedih ada Rahim? Pedih gigi?
3: Pedih Pugong.
2: Hah? Pedih nama?
3: Pugong.
1: Oh, apa? Bak kita ya.
2: Pedih tubuh.
1: Pedih punggung.
2: Pedih punggung kumai ku. Pedih tubuh. Mek pedih gigi.
1: Eh, makai ubat Rahim mau.
3: Sama ngobat dom deh.
1: Oke, okay,
2: sama ngobat dom deh.
3: Oh.
2: Oke, okay, terima kasih Rahim. Oke.
1: Okay. Sudah Rahim, pedih punggung.
2: Ah, oh, pedih punggung.
1: Ya,
2: kan nama. Kalau benar namanya nyangkul.
1: Nyangkul.
2: Lemai kemarin. Oke, okay. Kita lagi ngambil undi.
1: Ah, bapak ikut ke?
2: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi ke?
1: Oke, nyak ya, mayuah nyak. Halo? Halo?
3: Halo?
2: Oi, oi, siapa tak?
3: Halo?
2: Halo, siapa tak?
1: Halo?
2: Halo? Siapa tak?
4: Halo? Ya, ya, Tony, ya. Dari muka.
2: Tony.
4: Tony dari muka.
1: Tony dari muka. Dia punggung
4: Tony. Oh, kau nak berubah semua sidanya.
2: Nak berubah.
4: Satu warga nombor 5, nak berubah.
2: Apa
1: ya, okey.
2: Terima kasih, Tony.
4: Okey.
2: Okey.
4: Panas kami muka tu.
2: Oh, panas. Okey, terima kasih.
4: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Ya, berkunci gaya hari. Nggak pengundi ke sekali tu. Hello.
5: Halo.
1: Oi, siapa tu?
5: Oh, selamat ngali hari ya, Bu.
1: Ini darah bajak. Dek ada apa dek Bu?
5: Aku nak dai sehat ku.
2: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
5: Oh, ya betul no.
2: Hari ni
5: akhir kucing ku mang.
1: Kucing.
2: Oh, hari kucing.
1: Mang kurang.
2: Okey, ini darah bajak ni bagi undi sekali tu.
5: Undi ku nombor 1 Doni Lang.
2: Doni Lang.
5: Nombor 2 Nick A. Francy.
2: Nick Rafi.
5: Nombor 3 Kelemayang Ben.
2: Okey.
5: Nombor 4 Eka Saipul. Nombor 5 Diana Shini.
2: Diana Shini. Okey,
1: okay, ini dah bagi.
5: Terima kasih, Mang. Sama-sama.
1: Ya, nanti mang orang nyebut engkau buat.
2: Buat jahit merti buat itu. Buat kurang.
1: Sama saya cukup kurang.
2: Pernah renyo kan jadi tekan nomor telepon tegalnya. Okey. Okey terus.
1: Rahim tu apa maya penumbuh ibu minat.
2: Akhirnya pengundi kita ke sekali tau.
1: Nggak dah kurang.
2: Jabut-jabut.
1: Oh.
2: Hello.
1: Halo.
0: Halo.
2: Siapa tau?
0: Denis tau.
2: Oh, Denis. Hari miri ni.
1: Dek, ada apa dia pun.
0: Oh.
2: Coba berita kita di miri Denis. Nah, mana kayak hari kita dia?
0: Mam, mam, mam.
2: Oh, mam, mam, mam. Okey, ni bagi undi ke sekali tau.
0: Satu, dua berkali ya.
2: Okey.
0: Tiga, empat kekal.
2: Tiga, empat sama, okey.
0: Ah, 5 Launas Empire.
2: Launas Empire. Okey, peminat Launas Empire Dennis tu peluang aku. Okey, terima kasih Dennis.
0: Sama.
1: Bisa lagi ngambil sikto
2: lagi. Okey, sikto lagi.
1: Banyak kereta sih tak
2: punggung. Okeynya kapan?
1: Halo,
2: namanya bukannya. Enggaknya ndak sempatnya tadi namanya ndak sempat ke namanya ndak sempat ke disawat teleponnya.
1: Betul, nyung kurak
2: telepon. Kita ngiga siko dagi nah. Sempat dah siko dagi. Udahnya tua terus meri recap. Oke, okay, yeah. Sekali tok.
1: Ya.
2: Hello.
1: Halo.
6: Halo. Halo tu. Mai.
1: Siapa tau?
7: Sama Mai, siapa tau?
6: Aki Albert tau.
7: Aki Albert, hari ini dia Aki Albert.
6: Hari Samarinda.
1: Samarinda.
7: Samarinda, dia punggung Aki. Oke. Okay. Very good. Teh ada
6: yang nanya. Ini bagi Rebina udah ngundi, Dre.
1: Udah.
6: Ah, udah aku bisa ke Rebina.
1: Apo?
7: Lain metu.
1: Lain lain pengawat tau. Oke, sama Rebina nah. Oke, oke. Terima kasih ya.
7: Oke, terima kasih ya. Oke,
6: sama-sama guys.
1: Ya. Oke, sama-sama. Oke, tadi belum aku nyana kak tua boleh ngambil undi ni jabot.
7: Betul.
1: Di 11 ikut kau dah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu tu nak catat siapa juara tusun ke-27 ah.
7: Ya. Nah, harap kau boleh sama nyaga pengerai.
1: Nyaga pengerai. Dia nukum memunyi ni dia sangau kah. Nah, madah nyaga pengerai belama.
7: Rahim. Rahim tadi dia punggung.
1: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Okey. Jadi ya sebedau namanya tadi tu ngelengkap ke peninga. Terima kasih ke bala aku dah dengar ke program cerita sepak juara.
7: Yeah.
1: Bertemu baru ba tusun ke-28.
7: Ya. Yeah.
1: Kita dengar ke recap cerita sepak juara tusun ke-27 tahun 2026. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti, kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Diri FM.
1: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM, pita 65.7, dahin FM, pita 21.0.
2: Lebih dahin saya ngelarah mentelur lim ya. Lebih ani tang sepejolaan alam segmen peji dahin kelo hati hat radio kayan Miri FM peji dahik DJ Rin. Bagi anak aku sembara sekenap men DJ usul ala ugeri tam alam segmen tam alang una ala hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matah men pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Okey, dan ni hati gate 10 bulan tusu duman 2026 megate daun 5 lahu mengklabake bake kolang teh pasen kucing menita malang teh serian halundu ha bau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan ngejeloh FM G06.G dan G0G.tusu. Okey, lahu menita malang teh miri menita malang teh marudi menita malang teh telangusan lemting apo tuto asap tu bau itam dang klenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dan FM Pitan Plu saya puan kusung. Okey, itam malang teha unungai itam dang peji klenghi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, menita malang hipun My TV tu hati tam-tam peji kelengi radio kayan taman ni pakai My TV tu suji kusung ya. Okey, dunia apa menita saya menita malang teh halam dale hawang dale menita malang teh semenanjung Malaysia hitam dan peji kelengi hati radio kayan taman ni ngejelah radio online hati RTM klik matu men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Okey, menita malang hipun telefon alang canggih di mengkelau hada kalau dang download app RTM klikan ni ha App Store kalau saya mengkelau alang pakai Android mengkelau alang pakai iPhone kalau dang tepal alang iOS kalau type tak kalung ni radio online ataupun RTM klik ya. Kalau type RTM klik hati teji logo alang ni musang ni jemau hati teji lah kuning ya. Hati unclaw nyok download tanan pah kalau download na unclaw buka. Okey, pah kalau buka nanti unclaw ilo tak kalung radio ha. Pasal kalau radio nanti unclaw nyok tak kalau hahida lo teji kalung hati radio radio tempatan ya hati kalau sang ilo aran kalung nanti YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan tindak tampeji kunci hingga lo bidayu bi hitam dan peji kelengi radio kainan ni mataman pukul 22 atang pukul 6 ya. Okey, lahu menita langi pun Hawaii tam dang ni peji naik kliah dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan menghadau naik kunci dengah peji dahik ha konti ini ya. Okey, lagu lang buka lah santam menadi hati ji lagu alang kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan. Okey, pada kusen kunci ano program tam leviani ni kusen keritam kelengi ji lagu alang kenal Rosen yang urai dahin lagu Dom Romeo, lagu Pahuai Pakisok Man Itam Lim. Radio Kayan.

0: foto Ana di sini yang belakang. Eh, rasa Ana tak tahu hendak keringat.
1: Iya, kayaknya nang hendak keringat lah.
2: Si Jino nak hamin tiket taran manuk penguin anan nang kurek. Ina payah ke jipa? Ina lulu ke jilau?
1: Jilau nang Jerry.
3: Aku Jerry Wan.
2: Kelengi.
3: Radio.
2: Kaya.
4: Okay, kerana hati tepat pukul telah pelepitan minit aku sendiri tanpa lo pecah tak kunci kena ke ana program tam ngejelah segmen peji dan kalau tam dawa ni hati megak teh dau 52 bulan tusu ya. Okay, hati man pukul telah jenar mai tam peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukul telah 45 tam peji alam segmen lung alang jadi teh dau ani ya. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen ngarah jaki tam. Hati lahu man pukul 40 minit tam peji alam segmen interaktif tam. Lahu man pukul 4 junang tam peji alam surat dengan lebih alang pah momen Radio Kayan Miri FM. Okey, lahu man pukul 4.45 tam peji alam segmen surat dengar alang Neman Hawang Dale. Man pukul 5 tam peji alam segmen dengar hati dengar lampah mau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lahu menitam alang kelengi Radio Kayan Ngejelok FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung. Lahu menitam alang kelengi Ngejelok Channel My TV Tusu Ji Kusung. Itam sempeji dahin dalam bakit tam alam terido kenya. Okey, bi menitam alang kelengi Radio Kayan ini pakai FM Ji Kusung Ji Puan Tusu dahin FM Ji kusung 6.G dahin meta malang kelihi ngejelah radio online RTM klik men kalau alang peji dahik ngejelah live tam alang tahap page Radio Kayan itang sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Ok lah man pukul 5 junang tam peji alam segmen dengah klik ah. Ok nantuan anak program tam matah man pukul telah lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih saya lebih dahin saya ngelarah men itam lim.
5: Merat tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh silo kawit. Imti lebak gula halam mata kopi ni kere. Memerana boleh ni.
6: Nun dia dah tipong nun. Ale lebak doan kat dekurim. Tak kan ni. Wak nah liang-liang nak tak. Imbara apa emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tak ni doh.
5: Dan nak pecuk sengna aja ita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kat eh
6: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
5: aku hinang tudak ko ni sayur kat jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena je madu je sayur kena
6: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan
5: sila kawit. Oh sila kawit jenis ni ketek deh. Oh sila kawit
6: nun deh tipong nun deh
5: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
6: entam kurang gula halem ke pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

awi itam peji dahin daha alang na jako. Nunak tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jako. Awi kelonan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ikak dang bara menju ka awi katah na ikak madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ikak amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Akai asik dang ka maram jako ka ya awi empat.

0: Indonesia Kayan. Kayan.
1: Okay, nuna nama ada tempat je hati kelengih lagu ala kenan DV eh hati aku dia kamu lah lagu ala kedua lagu ala kenan edut nyipa lagu Rofina Imang ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tempat pukul telok telok puluh telok minit ha kacau zaman ana. Okay, kerani aku senggeritam palu pecah halam segmen tam lebihan ni segmen surat dengar. Okey, dengar lang una losan ku si man itam ya teji dengar alang jadi ha miri ya teji dod ha daletam alang umun nani ya ti 42 duman ga hukum jin 2 minggu dah hingga denda 2000 ligit ati kena dalam man uma bisara dawani dah halam di menuhani ngakun unakau te telok klengi kleng matan lah pitam ya ati legana 75 ligit menji kedai alang teh ha pusat commercial center point. Okey, hani ngaku ni nak hadui salah ni Tavid yang sang juun kengi matana jahadang klan likit jahadang teh belek barang penguman. Okey, hani hati jadi teh 2 bulan tusu lang lalu dia dalam pukul 2 junang lebih hati menteji dah halang hipun kedai ni menglan teh teluk kengi mata ni anda lohau nanti di pada ya hati tenhana plus CCTV hati petulah doh hani teh ala barang ana nusi teh hana nun bayan. Okey, men uhadui plesa hadui sesatan hani dah takep haji station minyak alang teh jalan bintang teh 4 bulan tu sulang lalau di dahin udang hile lim telok kelengai kelengai mata ani di. Okey, hati ketua polis daerah assistant commissioner Muhammad Farhan li ngajala alang naten teh pala laman web resmi Facebook polis daerah Miri ATP tu kena bangun jak lo sekira hirik ya tak daven-daven keluati pelalu nak leput polis tunggu keluar ni gak dah pamohkan gak dah nak hadui ji okay ya okay nak nanti dengar halang unaloh dengar halang naiman Miri. Okey, dengar halang kedua asang kusi menitam. Jadi dengar halang jadi hatata hati operasi dan jangurang bayar alam teh habatang tata unhakna hati alam payah ni di teh kahum kes leput anandha na tetuk bayar ni teh ngasau kunan bangu teh nak kulit ong alam mata ya. Kerana udang takep teh ji bayar ni aruna 5.33 meter teh daw alang kedua operasi ni anda hak manau. Hati takap ni alang na bayar alang kedua andang dah takap jarun operasi ni mato andah na te sayak 2 bulan tusu alang lalau di. Okey, alang melavi nah hadui takap ni hana Jeffrey Siu alang ni men Sibu Junikong alang ni men Bintulu Meng Alek alang ni men Tatau ya. Hati darah Tatau empat ni di te ngalung te kurik-kurik kes alang geri patai melavin te kes bayar hati ji anak doh alang umun 6 duman ha pedipah pasan tatau dan jelaki alam umun tolong pusat duman ha sungai anau tek duman 2024 dan jelaki alam umun nani yang tek 20 ji duman ha rantau merpok tek duman alang lalau dia ya. Okey, banyak alam dah takap tek daulang kedua ni anda ha petulang ha pasan tatau dan tek nak saksi alam indangan ni anda dalam menkaki tangan Badan Perhutanan Sarawak SFC Bintulu dahin pengawal takbir upis darah tatau Raiden Azamri Raiden Perhan ya. Okey, nana dengar halang kedua dengar alang nai mentatau kukun si men itam lim. Okey, dengar halang ke telok lang bayar lah kukun si men itam alang jadi ha miri tel lima wang amin ha umah aruh ha rumah panjang Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru Tinja Barem yati lahit alam tutung pesun jih madi. Okey, bisi kata dah nak hadul leput tetok dan halam mati dan halam leput jadi tekes ani ya. Hati ngedoh barang alang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam ala dahok buka tetok ani pukul 4.30 saya minit cihima empayan matan dalam anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat Lopeng dahin tulung alang naiman BBP Lutong ya. Anda hatan te palang avananan kira sunak hati jatuh 34 km men pasen Miri. Okey, men undak tang tengah bananan pun saya telah puji cima. Lalu menlan tutung ani hati melavin 5 62 luang amin te uma arun ni di hati uma bangsa kayo ya. Hati kyo orang tasa yang hanaji atu persengkara lahit lima ni. Okey, bi apa yang ni di andang dah arum empai nalo bomba nai atang. Lang na manoha dua ni hati 35 anggota peci dahin dua jentera FRT dahin te ciklita pancuan empat roda di MEC yang melalui dalam hadui alang ketua nah hadui ni hana pengurus bomba kanan PBK 2 TBKG of Arifin RB ya. Lalang teh hanga banana ni hana dua petugas ke Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, 6 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Hati kena ni si kapan habaran nun tavi tutungan ni dalam dang jadi dahin hati alam dah nasasatan kuri lugi alang dah tulunga te kesa ni. Okey, nonton na hati sudah dengar kekunsi men itam lim itam na penjelam segmen ni te jaka alam pilaan te tau jima.
2: Saya kena jadi tinggal orang kelas ni. I love it, tau. Mana dia ni?

0: you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox kena nan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun atim. Man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: Bagi nama-nama adik tanpa jik, lenghi lagu alang kenan sedi sangun. Yang tidak kenap alang melu ihana ubat ya. Yang tidak pitu minta meli menghadu-hadu sang ngeliam-ngeliam ya. Mangsang melai sambungan kena di melu na paget. Okey, kerana hati tepat pukul telok 40 pitan minit ampan aku senggeri tan pencah alam segmen long alang jadi tedah ni. Okey, ini kusengkusi G-Info alang TH Sibu hati gereja Methodist Meslen dan gereja Methodist Entau semana kempen drama dahat dau migu ani. Okey, kempen ni hana hadi peji dalin dahin dalam bank darah hospital Sibu ya. Sang dahan na hangavan nahin jam alang sakda. Okey, program alang dalam men gereja Methodist Meslen sang dahan na alan pulau matu men pukul pitan jihima atau pukul ji levi. Lahu hati kempen dermadaha alang naiman gereja Methodist Entau sengdahan naha alan indah barat matu men pukul ji atang pukul pat junang levi. Okey, ini hana jihadui tengah ayat sang tulung dalam bank daha umah perah jadang sedia nguyuk daha alang sukup mandalog umah perah Sibu pakai ya. Okey, menahan langsung matang antai tok hadui dermadaha ni kena bangu dan pahabung dahin dalo ha bank darah hospital Sibu lumun telefon 0143 4 3 3 3 3 hati kalau sabung tepala 200 G 0 ya. Okey, aku basang ngeluar 0143 4 3 3 3 3 sabung tepala 200 G 0. Okey, nana ji info alang ni men Sibu ke kunci mani tamlim. Okey, kerana ni aku pala geritam pejohon alam segmen long alang jadi tadah ni men unan apa lah peji alam kelingi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan men itam lim.
1: Dawani pulu

0: Okey, nenek mari tanpa jikleng hei lagu. Alang kenanta dan lagu sayulan ya. Okey, ini kusenggeri informan hitam lem hati marung program lesen memandu BLM haji program tulung na lesen gem motosikal. My lesen motosikal kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirina. Okey, ini hana ji hadu alang tak kena tengah sayulan hati tulung keluhan bangu huina menaha alang naiman golongan B40 ya. Lahu menhalang warga negara Malaysia umun 26 duman teha hujung alang hipun kenap sangtai na lesen motor. Okey, ini senda keutamaan menaha alang terima sin tulung tiada lo ikasih dan ni STR dahin golongan B40 dahin lim dah alang kira terima bantuan ni di sin tulung ni di dahin dah alang haga tagung ya. Okey, lahu hipun batung alang mage dahin mental lahu nusika pernah ala nunun to lisen sayuman lisen kelita ka lisen motor ka ya hati lahu nusik teklo ni pernah ga senara hitam malang neman uma bisara JPJ dahin PDRM. Okey, hati do bayar matan aran yang naga te pelupitan do bulan tusu duman 2026. Okey, ini keladang ala borang ini keladang te pala dalam pusat khidmat rakyat Parlimen P20 Pelupitan Miri. Lalu keladang pala telefon dalam lubun telefon 02 saya 52 0546. Okey, aku bahasa ngeluar 02 pitan 52. Okey sih, 02 saya 52 ya. 0546 kelodang pelahu telefon dalam halang teh JPJ kelodang ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00554. Okey, aku pasang ngeluar 03 saya 00554 lalu kelodang telefon atau apa ilau pala akademik memandu EG AMEG bahagian program My Lesson 0GG G520 saya 2G Pitan. Okey, nantana hati marung program bantuan lesson membantu BLM My Lesson Motosikal kelas B2 hati adalah Parlimen P20 Pitan Mirina ya. Okey, lalu hati marung mendahak lo hari-hari kalau anak-anak kue alang santai pejoh sekolah tingkatan G Duman Maring hati pala sekolah seni Malaysia hati program pendidikan seni mensesi sekolah Duman 2020 tusu ya. Hati menhalang sang akai winan halang ipun minat alam seni visual, halang ipun minat alam seni nyivan, seni theater dan seni music dan ni hati dau pa baya atau apa kasi dau dah sang buka menkelalang sang akai ya, ni ihat na gak te 32 bulan 6 duman 2026 mati ujung bulan ni ya. Tak kasi saya ujung bulan puluh dau alang lalu dah ni ya 32 bulan 6 duman 2026 dahin dau alang pabaya maten aran ihat na gak te 32 bulan saya duman 2026. Okey, ni hana mendaha anak sekolah alang dejah 6 duman ni. Alang hipun bakat teknik madi kelodang tepala laman web rasmi https://essem.moe.gov.my. Okey, aku basa ngeluak https://essem.moe.gov.my. Okey, anantana info alang kekunsi men itam lim. Kali ini aku pala geritam pejuang alam segmen tam, segmen Ngarah Jaki.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland. Dan kawasan kompleksnya, kerana bukan sebarang tempat saja, ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland, we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin radio kayan Miri FM
3: termasuk jalan daripada Miri ke Bukang kita ada masa atau tiada kan begitu kita kira cara mengudi ke Long Sarawak hingga ke Long Panai Long Lama. Sidak aku dengan kereta mulai jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panah. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini itu kita sedang pakai diesel.
1: Dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki.

0: belaga dahin hat langusan paket pagdi dia SWGG 665 kHz.
1: Mari tampak ji hati kelingi lagu alang kenan lian ngau lagu Liviana ya tidak lagu nang keritam kerani hati tepat pukul 45 minit. Okey hati ji info menitam lim hati menitam malam melo habin tulu. Okey hati te ji hadulah dana hati Agrofest Sebau ya alang dana matoh men puluh dua bulan atang puluh dua dua bulan tusu hati gak terdadani ya. Atang dong migo ni hati puluh dua bulan tu sudu man 2026. Okey dalam man upis hadui tufuh Sarawak move kunan bangu janai peci nai pejamat nai kira pelamai ya hati Sabau Agrofest 2026 alang dah na dara telot dau hati mata man puluh dua bulan atang puluh dua bulan tu su halot navam loklita BDA Pekan Sabau. Okey, ke home na nativity alang sang dahana jakani. Okey, hati batang daho tetuk pelamai ni hana inovasi pertanian untuk keselamatan makanan. Okey, ani hana ji hadui sang dahana nebara tetuk sektor hadui tubu. Petagang laan huina mendahalang na hadui dagang marung hadui tubu daletam dahin. Nai nebara laan tetuk produk agro alang dalo man Sarawak usang mengkunan bango. Okey, beh melanan hati dah sengna sengna juan agro Sarawak ku sayang. Lalu alang na hadu ni hana mendalo pertubuhan peladang kawasan PPK dahin lembaga pemasaran pertanian berskekutu wan hati fama ya. Lalu tadi dah sengna pameran had kera pejuan merumpoda kadu tubuh Dapo Sabau ya. Lalu hati terhana terpurung santai Sabau Agrofest petading kira nai mesek urang nak lisem masik tapah ni. Lalu terhana kursus marung baja organik ya. Okey, bagaimana guna bangun lahu te peluang sang inang dana petading ngala dahin hati na gubahan kuih tradisional petading kumpulan music battle of the band pentas akhir suara Sabau hati The Voice of Sabau dan inte persembahan artis tempatan alang sang nai kira pahapan kunan bangun alang nai nepak hadui ya nan ya. Okey, bagaimana lahu dalam penganjur tekna hadui cabutan bertua tina te kahum naan prize sang pidah kunan bangun wina majlis perasmian dahin majlis penutup Sabau Agrofest alang jadi acara kemuncak te haduyanin a. Okey, nantona hati info tetuk Sabau Agrofest ya. Okey, kerana aku sengkerita mati pahapan jaki kelihir lagu alang kenan Alfred, iaitu lagu Ikan Naik di Pantai Menitam Lim.

Okay, una naman ari tan paji hati kelang lagu lang kenan Agus Hingan hati lagu ngervo ya. Okay, kerani hati tepat pukul 4 cunang kita sampai paji kelang dengan lebih alang an Alicia baun salin dahi anak basah.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox kena nanan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, lisin ke dido.
1: Ayah, ya, ya, ya. Hadau lelan ku ho. Kan lupa ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngeluh lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lulih lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun hati, makan pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Okey, udah nama adik tanpa cik. Hati kelahi dengar halang pahamu men, pa, men radio kayan ya. Okey, ini cik info tanpa cik dengar barat etuk delok neiman perkeso pertubuhan keselamatan sosial. Okey, hati ha ilau suling avon alang neiman kapung long tuja. Lahu hati ilau puyang kebing alang neiman kapung long tepan barem. Lahu alang bayalo hati ilau Ilviana antai anak agang ya alang neiman kapung long selaan barem.

0: ni te pala upis peke sosok so miri hati lalau hati tetuk hat kalau semeteng tetuk hadu ni mengkelo alang kelengi ni ya mengkelo alang jam kalau dang barang mendalo te dah ilo dalo alang nemen peke so lalu dang telefon pala Puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6 jiji kusung pitan pat pitan. Okey, ku pasang lu kusung jidua. 6 jiji kusung pitan pat pitan. Pat pitan ya. Ilau Ilviana antai anak agang. Alang naiman kapung long selaan barem. Hati ilau suling avon alang naiman kapung long tunjang. Dahin hati ilau puyang kebing alang naiman kapung long tepan barem ya. Okey, nana in... Hati ji info alang naiman po keso.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okey, kerana hati aku sengkeri tam pala pejo halam segmen tam segmen dengar halang nemen hawang dale ya. Okey, ji dengar halang una lah sengkusi mintam ji dengar halang nemen naning hati dale kina kerana tolonga tusah lepa dahin hati usan bahut alang metek tek kuri-kuri navan bi tenat ji dale alang te alam dale kina ni dia dale Guangzi kerana tolonga ji tusah hati tek matu nyipa alang dah pesok kira takau men ladang dan wadahana kira perihara komersial ya. Ani tadi tatu kani teji do ana haleput mate men ugat nyipa nudak ya hadale hengzau raji pasal lang teh ha Guangzi yati tinoi ha ni usia ha habate dah pubat tapi kahum ngavan hinan ala kira nusidang dah lalau David lepa dah hintena alan-alan kerap gak lah madat ya. Lalu tena kuri-kuri pasukan kas dan hatan tepala ngavan ana jamano operasi takap nyipa alang takawa ni dahin palau sedia kira klinik ngavan dah hatai pubat ahwina te tulung dalo alang ka nyipa nudakani ya. Hati Guangzi hana ji pusat ngavan dah pelihara nyipa alang dekaya alam dalekina hati kira-kira te 30 juta ya nyipa alang dah pelihara jadang ngepnu penghakai menkunan bangu huina alam kira bidang hadi pubat tradisional tena produk kira produk te uvung kelasin dalam nyipa ni dia nak pakai dahi nanti daging lah ya dahi tena dalehani empan ni di telunga daw alang medih alang na te ji empangan ni biang alang na atak ni kasih ni kira muak wina hangawan pasan dahin kira alang jelang hinan. Lalu te enam laong alang haleput matai hui men jiatu tolok puluh libu kena bangun alang anda hasan te pala ngawan alang selamat. Tapi lepas ni lahu ungenai te ji ladang pelihara uting ya. Eh. Alang na hadui dah te musang kayo lahu sedang hana pejoh na te na tasa alang jadi haladang bunga

matahari. Okey, lahu hati tekir ke alam ji atu tulan wina mentulan alpakat uting alang dao kan ini tek kuda belang lahu anda leput tak kau menzu alang teh haguan si tavit tek na kelahan dari ni tasak tavit lepa. Okey, nana ji dengah alang una loh dengah alang ne menaning. Okey, dengar alang kedua, hati alang bayar loh. Ji dengah alang Neman Berlin ya. Te ji duk tu nani di hati jaga dah alang perah. Alang Neman ji amin te pala ji amin. Alang te ha German. Bayar-bayar ni di gak hukum jin ji yung urip ya. Tapi di hani anda kio sana. Lemate plu lima long alang perah alang nak jaga ni di. Hati ha maok ubat. Alang na dah denak. Alang denggeri patah ya. Uma besarahinan. Kira barat laki ni dia umur nak 40 je doman. Hati tekna hadui salah lematai puluh dua dahado. Tek teluk laki jaka hadna hadui tek nesek, tek na pubat. Pala umar dalam perah ni tek hang bulan pitan doman 2020 je. Ateng bulan tusu ya hati doman 2024. Ya penunan tekna haki marana ni hana Sylvia barat. Laki ni anda kiok-kiok tek women 45 ataupun women 5 patai alang nak lemate kunan ini hana ji men ok tua alang dah pesuk ya ha lemate kunan bihak dah kio te hui menanan ha alang matai tavit ni hani hati alam kira-kira tusu puluh laon. Ok, laki ini anda takap te duman 2024 and hana lana arana hati Johannes M ya. Yang ni lahu kira dah sang kira jin ji yung urip lahu dalam umat bisara kira maok ji daho rasmi menyinggu wihak ni pecoh na hadui na ni tai pubat-pubat kelunan. Lahu dah umat bisara barat laki ni nak nu ni hati lemati kuna ni hati tawin ni hak ni kira pasti inang dalam alang perahan ni di dahin tak kenap na ni sang tulung dalam perahan ni kira dia yang dah perah lah. Hasang telah mati dalam jasih dalam deng bakira mati dahin denak. Okey, hati lim dalam alang mati ni di alam umun hang 25 duman ateng pitan puluh pat duman ya. Hati laki ni hati kepung maok ji naan taban bahan anestetik ni di dahin alang ubat lang na dah kira masa dah ni kerana nu sedang menoh ya alang na ya ni dah alam perah ni di palau ngetak ngahngan palau matai alam darah kuri minit. Okey, nana hati dengah halang Neiman Berlin kira atang ini tuana segmen dengah halang Neiman Hawang dalai kukunsi men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jakalan pilaan te daujima. Okey, kerana ini hati pukul 4.54 minit ya. Hati menitam alang kelengi radio kayan. Huina menitam alang kelengi ngejelok FM pitan puluh saya pen kusum. Dahi alang kelengi ngejelok pitan puluh lima pen tusu. Lahu menitam alang peci dahik ngejelok My TV tusu ji kusum. Itam sempejol hindalok baketam alam teledio kenya. Okey, bi menitam alang kelengi radio kayan ini ngejelok FM pitan. Kasi ji kusum 6.G dahin ji kusum ji pen tusu. Menita malang kelengi dahik peji dahik ngejeloh RTM klik lahu menita malang peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya bihati mempukuliman ai itam sempeji kelengi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lagu alang sengkeri papan itam empan tam pidah dengah alang pahmo men pukul 5 hati ji lagu alang kenan Tresido lagu urip ani ihana ji hawah men itam lima.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini puluh tahun bulan 7, 2026 tahun kelemah. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidu kenyam Miru FM. Pemungan ake Pauline Lenik. Puyan sambutan Hari Sarawak 2026 akan pasat siok 2 tebulan ayah ka Kuching. Ini nenggin tema Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma kiok-kiok un dalam pengado ayah atau usah kelunan kado yak tai siok puyan inana. Dalam binapa un kuda-kuda isek puyan atau pe aktiviti yak lepek kanida ngatun dalam pengajuk program ina ku abaan forum berbertajuk Sarawak Women in Digital Economy. Unpe pameran cin kementerian ngan agensi-agensi rakan strategik binapa ngan usahawan wanita. Penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori inana jadi cak kemuncak acara tegok inana. Ia ti isu ini tegok Majlis Pelancaran Buku Wanita Sarawak 2026 Sarawak Women in Digital Economy. Jabatan Batang Lupar Ca yang bernilai dalam ayah atau 40 ayah poin 74 lemah juta ligit nakini lepek jadi ca tadak yang mading kumadale Sarawak. Jabatan ini na petangan jadi pemangkin kuma pembangunan kak dale persisir dale Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas kuma jabatan yang paling ladok ia pelawat sungai kak Malaysia ini lepek buka ca awang mading yak tiga kuma pembangunan sosioekonomi kak dale persisir Sarawak. Ia peti isu Jambatan Batang Lupar ca yak dalam pengeladok 4.44 kilometer ini neca projek yak berskala biok cin ketai saiz nilai ngan impak nya kuma pembangunan dale Sarawak ini. Puyan ti jabatan ini sukat ngelau lah ketai pengajuk asat dalam binapa sukat mengurang kos logistik ngan apan sukat lebo ketai uyan urusan dageng-dageng dalam binapa sukat menat lah kadok pelaburan ngan ngeramai lah peluang dalam sektor pelancongan. Ia tisu ini teguk pejadik ca Majlis Perasmian Jambatan Batang Lupar ca Kak Sebuyau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pekuak ngan ketok rombongan konvoi motosikal lepek abek ka Dale Sibu dalam pukun kiok-kiok 6 ketai taupnya abdai. Premier Sarawak yak jadi kepala yak enggin asat rombongan konvoi dalam pengecok suek cin 2 atau kilometer ina nading cin Jambatan Batang Lupar ca olepek pejadik Jabatan Mading ina ka Sebuyau. Ia pala awang ini tenyelama ngan mung ketua masyarakat, ketua kaum ngan binapa ngan mung kelunan kadok ka dale ina. Rombongan ina nepeca untai tapi ka Masjid Al-Mutakin Sarike bagi menunaikan solat Zohor ngan Asar secara jamak ngan penjo minum petang. Lepas ina date metuk asat idalah pakai asat Pen Borneo. Kena sabit Premier Kak Sibu tahu penyap day, jadi cat tanda yak ketai kuo siri jelajah bermotosikar yak metuk ngan mepit Jambatan Batang Lupar pabek ketai dapit Kak Sibu. Pejadik cat program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 peringkat Dale Sibu yak lepekkan ida netap tading cintau lemah ini pabek tau minggu ini. Ia ada kepasat ke dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Ilu lo ngelinga dengar cinta lidio. Konvoi bermotosikal ini yakkan kepala cin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari tai kak dale pusat. Jadi capuyan ngan detik sejarah kumamung kelunan kadok ke kak dale ina. Uban ida sukat ala awang nyelama ngan pejamat ngan kepala kepimpinan ya embau ke rumah dale Sarawak. Olepa majlis perasmian Jambatan Lupar Batang Lupar ca. Kena sabe mung rombongan kak dataran Tandang Sari Pusak lepekan siok sambut ngan sembak cin mung kelunan kado kak dale ina. Kelunan kado ka kina badak puyan ini necang badak ca simbol keakrapan ke ang pengelata binapa ngan kelunan kado. Ini pe ngembadak ca komitmen ya tiga cin perintah Sarawak dalam kelo ingin pembangunan kak dale awang pasen binapa kak luar kak dalam pasen. Pegawai daerah pusat Handam Katang Kuma kenai sabek premier ini nenak ca petangan ngan semangat kuma mung kelunan kado kak dale ina apan kuak pekuak mengemetik dale ina. Bagi kaunselor zon pusat Ramzi Rasid Kuma, Jambatan Batang Saribas Ca ngan dua, ngan Jambatan Batang Lupar Ca, jadi ca pemangkin kuma pembangunan ekonomi ngan kemudahan mobiliti kuma kelunan kado. Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Sarawak 2026 nakini jadi ca platform ya kanan lan dalam petangan ngan menguat laa penguasaan ngan pengenjam dalam bahasa Melayu. Dalam binapa, ini pesukat nak semangat patriotisme kung kaang anak sekolah kak dale ini. Ketua Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak Nasir Hamid Kuma. Puyan festival edisi yang ketelu ini kena depasat apan mengembaula kefahaman ngan kecintaan bahasa dalam binapa sukat membudayakan penggunaan bahasa kebangsaan yak tenang. Puyan ini pe nak ca penekanan ngan penuken pasentuk kemahiran berhujah dalam bahasa Melayu khusus kuma anak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngan Sekolah Menengah Persendirian Cina kak Sarawak. Nasir ti isu ini kuma kelunan kado ya kelunan ya alat dengar teguk Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Negeri Sarawak kak Sibu. Festival yang akan didapasat cin puluk telu terbulan pabek puluk enam terbulan ini nak ngan kadol aisek puyan-puyan ngan aktiviti kuabaan pertandingan bercerita, pertandingan pidato, pertandingan deklamasi sajak, pertandingan lagu patriotik ngan binapa un forum anak sekolah. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepak sedia ku un Rakna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usia tali dia kenya Miru FM. Selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Salam tau lemah ku mamong yang ngelinga tali dia kenyata ini pemung kejaya ngak kini pol DJ Plenik kini ya. Ya sengana ke tau ini puluk tu bulan 7 2026 perkewangan tau lemah tau ini ya. Ya kok bahan pengalai sengana ke ikam sukat ngelinga ilu ka use face Miri FM tali dia kenya ya cin pukun telu pabek pukun 6 kata tahu ya dalam bina apa ikam sukat ngelinga ilu ka siaran radio pengalai ya, ka pian puluk lemah puan 7 FM pian puluk lemah puan ca FM bina apa ikam sukat ngelinga ilu ka pian puluk ayah puan 0 FM. Ya pagar menawai kam senganake kam sukat ngelingai lupa ka RTM klik ka RTM klik kam sukat download kidi ka telefon gam ya kam sukat ngelingai lu ka pukul lemah pabe pukul 6 kata tau. Selamat pemung kejaya ke usia tali dua kenya ya ini najam ketelu lu kejaya cin pukul telu ada ya ya aku maikam ya biok metit tau tali dua kenya lu tu ini ya kena salam nyai tau ay aku maikam mung na biok bangan uban ikam pagat milik tali dua kenya ini jadi bakeng gam jadi apa pakai pesalo ikam dalam pasat tau gam singgat-singgat tau.

Ya, dan bila pasal nake kini ke kusi ading pasal tuk dengar awang ya ke kusi kumailu dengar awang ya ke ngin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia ya ke baca ku dengar awang kumailu ya ke dale miri ni ading ya dengar awang ke dale miri ke tetap ini un bayu begilet ke ca dua uko ngan taup tena abe un hujan ya ini sedengar awang ke dale miri. Ilu tenat dengan awang Kak Dale Marudi. Kak Dale Marudi kata tawap ini un bayu begilat Kak Cha dua uko ngan taup tena un hujan Kak Cha dua uko. Ya ini isik dengan awang Kak Dale Marudi. Telu tenat dengan awang Kak Dale Telangusan. Telu tenat dengan awang Kak Dale Telangusan kata tawap ini un bayu begilat Kak Cha dua uko ngan taup tena un hujan lupa Kak Cha dua uko. Ya sengan nake ini isik dengan awang Kak Dale Telangusan. Telu tenat dengan awang Kak Dale Belaga. Dengan awang Kak Dale Belaga kata taup ini un bayu begilat Kak Cha dua uko ngan taup tena. Un hujan lupa Kak Cha dua uko. Ya bina se dengan awang ya kek lepek baca kumailu sengan ake inana dengan awang Kak Dale Miri Marudi Telang Usan ngan Belaga. Harap ini abe Kak Ikem dengan tiga lah ya. Dengan pakai baca dengan awang kuma ilumong ya. Sengan akhir.

0: Ya, lepas ini sana ke akik ke kursi kumai lumung dengan segmen sains dengan teknologi. Akik ke baca kumai lumung ya. Akik kenggin kumai lu pas untuk sains dengan teknologi. Ya, ini segmen ilu ke jam ya ke telu ini. Ya, ini akik ke kursi dengan ilu pas untuk telepon ya, ataupun handphone. Handphone ujok ilu ya, ya ilu paget-paget man sehingga tahu ini ya. Okey, ini pas untuk telefon. Ini nana pas untuk peniga dengan binapa cabaran teknologi handphone ya. Kua ilu mengisen telefon ini neca teknologi yang paling kadok kan mung kelunan pakai ke petipo usun tanah ini. Kio-kio patak causa kelunan un pakai telefon ini. Abek kira kuda umumnya cinta ding ida anak sekolah ida ida yang pegayang pabek kata ida yang latak atau pe yang bio udip ya. Telefon ini na jadi kersa yang penting dalam udip ilu singgat-singgat tau uban sukat mepo ilu uyan gayang ilu singgat-singgat tau ya. Pakai telefon ini pa ilu sukat mepeng ngen pemanak ilu atau pa ngen bake ilu dia cinco dalam binapa ilu sukat ala maklumat ngen laju pakai internet telefon ini tua. Dalam binapa telefon ini sukat mepo ilu ti urusan-urusan atau pegayang-gayang lu sehingga tahu kuak baan bayaran tanpa tunai, tai beli barang dalam talian, tai bayar kelas secara dalam talian, ngan binapa ilu sukat akses dalam kadok-kadok ke perkhidmatan kerajaan atau perkhidmatan awam atau swasta. Dalam pendidikan pe anak sekolah suka tepita bahan-bahan rujukan, naat video pembelajaran, ngan ngebayak kelas ngan lebih lebo ngan senang. Teknologi ini buka ca awang kuma kado usahawan atau pedagang ngan cara sukat ida sukati promosi produk ida, ngan ida sukat ngebio lah skala perniagaan ida cin platform digital. Tapi dalam binapa, telefon ini un cabaran ya tersendiri. Penggunaan ngan penggunaan ya berlebihan sukat ti ilu ketagihan. Ti ilu terlibat na tempuan ka dalam suku lalu atau pe terlibat tempuan ka dalam gayang lu. Binapa tai ngurang isi pepeng ka ang ilu pemanak dalam amin. Dalo ilu na telefon ini maju alik, ini sukati mata ilu tai lama atau tai janga. Ini sukati gangguan lorok binapa sukat naingin sakit-sakit dia ca. Dalam dunia digital tau ini, ilu nate apan un waspada terhadap ancaman cyber kuabaan penipuan dalam talian, pautan palsu ngan kecurian maklumat pribadi ilu. Ini na ukoknya apan ilu ayan kusi maklumat sensitif ilu kuma kelunan ya ilu abis isen pakai na kata laluan atau pe password ya tenang atau pe kuko ngan pagat pastikan aplikasi ilu dalam sistem ya kemas. Ya bayak lancen ake telefon ini na capuyan teknologi ya engin kadok peniga kuma kelunan kadok tapi asen na ilu njam pakai kidingan tiga. Teknologi harus jadi cak kersa yang sukat mepo dalam gayang lu singgat-singgat tau ngan mengembaula produktiviti ilu. Abeknya menguasai ngan ngacau tumpuan ilu. Pakai na telefon ilu ngan tiga apan ilu sukat menikmati penigah dalam binapa sukat ngalibak kesan negatif kuma ilu sendiri, kuma pemanak lu ngan binapa ngan mong kelunan kado.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, sekarang ke ina naca dengar pas untuk ya uji bakat bintang Piramli ya, uji bakat bintang Piramli ya ida keti dalam online atau apa dalam talian ya kuat kuasa ilu ngelinga ada ya ida keti ini puyan ini sio 22 bulan 6 pabe 20 atau bulan 7 2026. Nah kini ida masih terima penyertaan ya kumaikam ya. Ini terbuka kuma syarat-syarat ini terbuka kuma mung warga negara Malaysia laki tua ya dalam umun polo ayah uman pabe 6 polo uman ya. Dalam binapa ida ni be pernah atau apa tidak abe un jadi juara kemuncak pihak bintang Piramli okenai ni dai jadi dia ni be pernah menang nak pernah tayading dai tapi be pernah menang ya suka tay cuba kidila ya ikam suka ala awang ini ya serlahkan bakat ikam dalam uji bakat program bintang Piramli 2026 ini neca puyan anjuran RTM Sarawak ya. Ayan lepaskan peluang kumaikam ya un bu bakat menyanyi kuak baan dau ketetu yau Piramli deh ya ini nawang kami kem serlahkan bakat-bakat yang ada. Ya dalam bina pasangan nake ya ke kekusi lah aja bukan apa kekusi ya ke kebaca SMS ya naik ke Facebook atau pakai silung bob silung look ini ya ini cami saya naik cin be Maria Balan dawa kini selamat tetap DJ selamat tetap DJ Nick dawa Tuhan memberkati kau ya tika tawe we ya uban lepek sukong uban lepek na meses na dengah kumai lu kau usia tali dia kenyak ini ya kena nasa nak ayan te kembi-kembi lu ke jai ke usia tali dia kenya kurang cin 30 minit lah ya kena lu tepetat cin usia tali dia kenya kini ya sanake ayan te kembi-kembi kumai ke meklo nak meses atau pe nak dengar ka Facebook ilu binapa ikam ya kalau nak message kumai luka TikTok ini ya umpale badak kini ida ya kak lemeting kina inu dengar ina katu tabek mungat nak katu tabek ngan senganak ilu ka Indonesia tiga tawa ya awang mek kak lemeting kini tiga tagak dora nah ni se dengar kak lemeting tinjar tagak panah dora kina ya kuat ilu ka dale ke abak kini kat mirik kini panah tamik kat mirik kini aku masih kau ke pada ilu ada ya ilu kembi-kembi pilu awang lu panah yang kurang-kurang ni sep sungai mening benina benusa ilu perlu sungai dalam tahu ya panah ini ya harap ilu mong ala tips mengenangani hari panas singgat-singgat tahu ilu ini.

na siya dengar pasal tu baram regata ya mong ilo ya kumai kami yang dengar baram regata ya baram regata kandidatis tego 20 lemai ni 23 pabek 26 to bulan 7 ini nana dalam minggu mading inilah ambek majul ah baram regata kan ada pasat dalam lebih kurang 2 minggu lah baram regata ini kenading ya kumai kemong dengan akek ya ni cadengah tiga kumamong terutamanya ilu ya kat dalam miri ka ya kenyang kat bintu lu mong lu petipo ka Sarawak inilah ini capuyan pakai mepang ilu anak-anak Sarawak kak dalih marudi kini ya kado-kado isi puyan nek dah keti nak kau baan mesai alut binapa on isi bot pertandingan bot nu bandulu kini deh ya binapa on pertandingan ratu cantik ya kado isi puyan-puyan lah hadati tego baram regata ya ke pasat dalam kurang cin dua minggu inilah dalam binapa ke kemutu ikamung senganak ke ya ke marudi inu dengar ikam kak Marudi inu persiapan orang Marudi ya kitisan on palai lepak sedia na pakai de ngeramai baram regata ya abek majo inilah ya tiga tawes nganake ya kumai kam ya kelok tenua atapa kelok tenat ise puyan ada keti abek majo inilah ya kam suka tenat ngim ngin dia pengamin gam di nana ngin wa amai tenat ise puyan baram regata ya edati da dalam bulan ini nah.

Ya, dalam bina pasang nakik, akik ke kusil ah, pasang tuk. Ini ca dengah bola sepak ataupun FIFA. Piala Dunia FIFA 2026 yang masih panas pun dulu, yang masih hangat. Ini kat musim semi final lepas nakini ya. Ah, umpalai ya lepas sedih-sedih dah palai benino uban negara yang ada sokong lepas be sukat masuk final. Ambil ino ilu sokong pun negara yang dek ca pula uban nakini. Kalau pesek negara-negara ya boleh tahan hebatnya bertarung te pesek kat semi final terus naik ke keputusan-keputusan yang lepas inilah. Dalam bina apa kek kusi pasang tuk Perancis sukat masuk tepalak separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 ya. Ben Perancis lepak sukat menang ngelawan Maghribi 2-0 teguh acara suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dalam bina apa Kylian Mbappe tica jaringan teguh minit ke 60. Bina apa ngen jaringan Chin Osman Dembele teguh minit ke 66. Ya, ini ini cangadan ya, boleh tahan hebat nah, boleh tahan hebat kak dunia bola sepak ini nah, Kylian Mbappe ini. Kemenangan ada ti ya Perancis melawan Maghribi ini nah mengesah atau apa mencukat ala ukok pan Perancis ala ukok taik saingan kak separuh akhir ya ini Maghribi pe tetap dipuji uban prestasi ya cemerlang dan semangat juang ya embau ya ide tunjukkan ya ide ti sepanjang sukan atau apa kejohanan bola sepak ini sepak bun ini deti dalam pengajuk kuda-kuda tahu ini ya dalam bina apa Perancis kini pengak ia menang kaang Spanyol menentang Belgium untuk aksi separuh akhir. Ia menang kaang Spanyol dengan Belgium nah ininya akan peteguk dengan Prancis untuk menentang ke peringkat suku akhir ya. Dalam bina apa ini cara ringkasan hebahan ini Prancis melangkah ke separuh akhir Piala Dunia selepas malah menewaskan Maghribi 2 gol tanpa balas ya. Ini cara dengar pas entuk bola kumaikam ya masih minat masih lo nat masih un semangat nat bola ya pabek tading bam dah pale abek telorok-lorok ha ya neca semangat ya tiga ubeninu bola FIFA ini be ape singgat tau be pia peging edati ini ca sukan dalam empat uman ca lewai ya. Ya, akik kekusil ah, dengar-dengar pas untuk FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 dalam singgah tahu pakai pendengar ilu ya, kejayi ke usia tali dia kenya. Dalam bina pasang nak yang terkembi-kembi, lupa imong kejayi ke usia tali dia kenya, kurang cin puluk lima minit ilu ke pejayi ke tali dia kenya tu ini. Dalam bina apa akik ke pasal loikam lah angan belian ya, oh lepas ini.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya sana ke ya ke ke kusil aca dengan buat ya pasentuk ini pasentuk ca puyan batik Malaysia. Ini ca puyan batik Malaysia ya un potensi dalam dengan sukat pebo teka pasaran dunia. Ya industri batik kat dalam Malaysia kini abe abenya jadi ca warisan budaya Malaysia tua.

tai ngentai lebau pabe pasaran antara bangsa. Ini nakuak bandau Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Chin Motek, Chin Kraftangan Malaysia ini sukar petangan kado usahawan batik. Inana Chin ketai gayang pembangunan kemahiran, pembangunan produk, binapa pembangunan promosi ngan pemasaran, ngan akses kumah skim pembiayaan. Inina bagi mengembaulah kapasiti yak tiga kumah dale ilu ka ini. Ya ini seca dengar pasal untuk industri batik kak dale ilu Malaysia ya suka telebau pabe peringkat pasaran antara bangsa. Ya ini cah dengar tiga baninu batik ini na identiti. Ini cah identiti ilu ka Malaysia kini ya cah batik ini. Okay, cah kelunan ya minat batik kelok pakai corak batik. Baninu corak batik Malaysia ini un keistimewaan atau pa ciri-ciri yang cantik ya un ka dalam seni pembuatan dia. Memang gap batik Malaysia ya. Ilu sukat nukan ya bi batik Malaysia, ya bi batik ya cin dale dia ca. Ya dalam binapa ini ca dengan tiga apa lu sukat mengebiola skala perjualan atau pa skala pelaburan batik ketai tipo batik ka usun tanah ini apa lisan Malaysia. Unca batik ya gap ngan sukat dipakai oleh mong kelunan kado.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kita naik taraf lagi Bandar Lima dalam satu perancangan yang lebih tersusun mengikut tata cara Low Carbon City, dan Limbang boleh menjadi tarikan kepada masyarakat luar. Limbang pula kita hubung dengan lawas. Sebab itu kita bangunkan dual carriageway

seimbang dengan adanya jalan dual carriageway dan juga elevated highway. Saya nampak jalan ini macam di negara yang membangun.

Tegak-tegak sengah nakik. Ya, tegak-tegak tawai kena tegak-tegak mong kumaikam. Ya, lepas pemong kejai kau usia talidah kenyangak ini cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ya. Atak nak biar tegak-tegak ban pagat nyukung ilu singgat-singgat tau kau usia talidah kenyak. Dalam bina pasangan nakik ya kena ilu kepetat cin usia talidah kenyak ini ya. Kena dah isu kena inulah. Ya, kami-kami pekem un ya, kok pengalai jaga agat lu, jaga kimat lu, jaga udip lu kaang ilu serpe. Harap ilu mong un pagat manyi dalam mong penguian ilu dalam singgat-singgat tau ilu. Kuma ikam ya ngelinga cin FB, bina pekem atau ikam ngelinga ilu cin Facebook. Ya ikam ya ngelinga ilu cin radio pengalai, bina pekem ya ngelinga ilu mong ka RT.

Klik. Ya, dalam bina apa pagar nak tiga tawai kemaikan yang ngelengai lu ke usia TikTok ini, ya tiga tawai tu kan Tuhan berkat ilu mau ngobon pagar saya kimat nak nyokong ilu ke usia tali dia kenya kini. Ya, dalam bina apa tiga tawai pa kumai mong ilu mong ya lepak mepo ake ke konti kini ya kumai keempat ya ke MCR kina ya ikam lepak uyan ke tiga kata asat-asat program ilu singgat-singgat tau ya. Ya, aku mai kamek dalam masa kem te ulek ka uma ulek cin pegayang ga marap ikam on ta ingin kret ingin ketai asat kem ngan tiga. Ya, aku mai kem ya dalam asat kem te ulek ya harap ikam ngin kereta ayan pelaju ayan peunian halek ngin kereta ngarap ikam dapit ka amin ngan keadaan nek selamat sukat pe sukat pejita ngan dia pengamin lu ngan tiga ngan ngan bangen tawa itu ha. Ya dalam bina apa tiga tawa aku mai kem ya lepek nak meses nak like nak love ku make ka Facebook live telu Miri FM tali dia kenya. Bina paksana ke petegol a kat tau dia ca kat frekuensi ya kua lu pemong ke jaya ngak nembam ya kat pukul telu pada pukul 6 kata tau ya. Pukul 6 ini na ilu ke ngelinga Chin Y FM Imban Kuching. Ya tiga kawai sana ke akek lenik petegol a bye bye.

0: Kitai ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
4: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Toraja Mata, lagu Ketua Bahari Joshua George. Kena kita mungkal, awak sedar lemai, kita lemai tak peninggal. Lemai 10 hari bulan 7 2026, kena kari lima sari tu ne? Nak berasal hari kita tu berjam celak, udah datai hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tu. Tata japi harap kita sampai bersampi, ngarap ke semua pengawak di kerja kita, nak ngira anak kita ke sekolah, tau ke kita ke gigak jerki semampai mujur ya. Lalu nitih ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan guys Ken Michael, kuda glass jalan kita peningat kenyar pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita mulai dengan aku Roland dan Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM. Nak ngira bat dini indur kita diau. Sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak. Engkanya kawak shift kini. Tak ke benung dirantu jalai jam ke dia tu mulai diri hari indur kawak. Tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak ke kerja kita yang belak mujur megang. Lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemah itu. Tajapan angat tang hari kita tadi mengkang mana nyentuk ke lemai tu. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita kelebih ke bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari tak berhati ke berita ke hari Remit Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi kalau muak ke lemai itu ribut kodik dia dangnya di sekedandur di kapit bintulu miri pemgat di Limbang pemgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu pemgat di Mukah lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak kalau hujan dia dangnya di sekedandur di kapit miri pemgat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Samarhan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamgat di Bintulu lalu Tasik Menua Sarawak Tasik bergumbang 4 ringgit 2.5 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas pengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius jadi itu mesti cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik memang ribut di balat berpuput kalai Tasik di balat bergumbang bak kategori kecubah diadangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Beketuk di balat bergumbang tau benar merik penanggul ngagai sidak tinggal nak bot tip mit piamgak sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Okey terima kasih yang game Malaysia aku dah berkongsi yang kita meninggal berita gayari ke diungkup ke sehari itu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Baka perau kayu ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya tau register diatur seberau 17 Julai 2026 Anang seminat ninga ke cerita aja Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia Tanda hari bulan 1 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 Bertemu kita di Marudi
0: Semua dah lagu hari Lucy M tu lagi peningamai kita mending ke Hello Y Sri Aman Sri Aman

FM Hello Y Suryaman. Terima kasih ke semua kita yang kesempai mendiang ke YFM. Bakal selama hari YFM Suryaman yang ibin berkunci ke berita ngau kita. Ba program Hello Y Suryaman. Nama berita jam diato kita nyuka datai batengan bulan 7/2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita ba bulan 7/2 Julai 2026 lantang magang di Jalaika. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Y Suryaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Sebengkah berita yang ke udah nyadi dibagi menua betul kalau yang paling lama mujur diatur

0: info-info pengedai ngelai yang ke pengawak bepersa ngelai nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelai ngau betul kena nyaga pengedai mulut ngau ngelai. Pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensi mayuah tebisik datai. Lalu komiti pengatur andal benarati hari program timan satu tau merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari menjadi community tikerai serta lantang hati. Kita ingin ngakai berita tik kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Mengakaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas apin lama mujur nguluk randau kedi kumai takniman projek rumah rehat betuang udah mujur diatur bak bilik awam upis pelilih miat sepawah pegai bagi menua betuang. Nyani projek ia kedi keradau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu jatuh udah datai bak tikas 65% udah digagak diadang tembok batawan baru tu ilah bulan 1 2027. Pihak Megah Kua Dun N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas projek tu dipejalai kengau lancar nitiah keperambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak berpengawak ngada ke perengka tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kage projek tu udah muka dikerandau lalu benong dipejalai ke kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta manah. Kuya mega projek tu ilah dekat nambah kaki perengka guna terbisik bak bagi menua tu lalu ia ilah ulih alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program-program mesai menua di suah datur bak bagi menua betuang. Ia mega penembok ia ilah palan tu dekat nyadi aset penting bak menua betuang dalam pengawak nyendia kenur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to kelimpah ngemansang agi menua to dudi ari ilah bagi manua betuang. Nitiah ke penerang di to projek to berangkah digagak hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baru perintah negeri Sarawak. Projek to yang kawum ngagak 2 unit rumah nur belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Ia mega sebuah dewan yang kemuat 500 ikut orang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga. Top kawan dan pengawal kerikumai final stitching ceremony jambatan batang lepar 2. Sudah diatur sampai lama di penyadi kemegah sapit premium Lokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas simbolik pemujur nyambung struktur nyematan tu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu pemansang projek berfasak penudi sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jambatan tu ialah megak dekatnya di jambatan kabel pemaduk tinggi bab menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 itu ialah projek terdekat melancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Seriaman engkau betul serta engkau alai di Besemang. Jadi sama datang ulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur mengau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak Mengakaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor pihak Mengak yang bersaha Datu Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak pihak Mengak pemesai-pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu pihak Mengak tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah dibisik engkau program untuk kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony jambatan batang lupar 2. Kita yang goyang agak berita keempat Badewan Suara Seriaman Pai Lama mujur diatur megak program nyua ke warta rizab komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke surat hak milik Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup Bagi Menua Seriaman. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datu Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak, Temegak Menteri Peraja Asal, serta Pemansang Negeri Dua, Temegak Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pukul Sarawak. Buat program tu genturung seduku tadi pegai Dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Datu Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 bulan 5 2026 tu tadi Upis Tanah Ngosobis Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya mega perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Ia mega mesti mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif beketok kena nentu ke antara tanah direk. Nangkan kenyak Kukaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor, ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak via Megawa Upis Tanah Megawa Servis Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah direk cara betul. Tuk kerau tidak kak nguntung ke mensia mayuah kelimpah maik mansang sosioekonomi serta pengalikun komuniti. Berita kelima tenyadi berita ke penudi dipkunsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026. Benung diatur bak rumah ngindang rantau Kemayu Manis Sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026. Hari 5 tu nyentuh ke sari pergilah hari 6. Lalu nitiak ke penderang itu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pukul Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Dilomba program tu mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang ke barang dari upis-upis perintah ia terbisik dengan ngau kedatai ngakai program tu pihak megap bisi diatur ianya kaunter hikmat nasihat dari agensi-agensi TBC masuk buat program tu nangkan kenya dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari upis Menteri Orang Indo nembiak mit ngawa pengelantang reban bangsa KPWK diatur megap nyerumbah program tu ianya Mini Solidarity Town Hall. Lalu nyerumba aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall. Pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Gau Pilihan M dekat diatur pihak muka pengawak nerang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang tidaknya di bak komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka opis Pelidah Menua membantu pihak muka opis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engau PDRM bagi Menua Seriaman. Lalu pihak megak mayu macam aktiviti buka hiting rindu kati diadang di Pialai ke nyerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Timenung diatur 10 hari bulan, serito nyentuk ke pagila 11/7/2026, hari 5 ngau hari 6, baru mah ngindang rantau ke Beo Manis, engkari lupua antu. Yang berita ke penudi dan berkongsi ke bawah Helawai Suryaman sekali itu. Jadi aku Ibin, berterima kasih hanggai semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih hanggai Nuan Steven Tapasilai Ba Helawai Suryaman.

0: lebih lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ia ke besi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pihak mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terbatuk datari Jackson anak Maui nuju kapan belayan ia ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik, Ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Turma Unya, Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piamgak, Kapan, Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah anak antau, siah anak antau tak ke bini Niang Maui udan adai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang siah anak antau tak ke bini Niang Maui tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena 11 dari bulan 7 2026. Baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu bak pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan untuk mandah kesiahan antau tak ke bini Niang Maui udan adai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena 11 dari bulan 7 2026. Bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Anggo anak Bali pesan untuk nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak kelebih ke ia ke ngelala Niang bida beda anak sawing di sebarang alai diau kenaklah rintai kena marito kalau pesan tu madah ke beda anak sawing beda anak sawing udah nadai ianya kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang beda anak sawing tu dekat di Sungai Belah Mayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit top tanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi merah ke beda anak sawing udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu ni yang beda anak sawing tu dekat di Sungai Belah Mayuh baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu beri taksi lagi atau tanya ngakai menantu ya Patricia bak umur 014-2058-298. Pesan ke Siti Top Ninga datari Lamuni anak Cilan atau ke Gidit pesan tu nuju kapan anak belayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya bak Ulu Krian Awas Nangga Batang Nangga Gerenjang Nangga Maras Nangga Teliak Nangga Puak Kumpai Engkalak Rumah Rosita nak Lugat Wong Besi ianya sidak Sabai sebilik kawan belayan di Praja Kabung Sulan ianya di Empayang Atas di Empayang Baru Singa Inaibin di Peligung rumah Unci Sungai Berangan ianya Manggi tak kapai Dui Pak Ulu Risau Awik biar mengat kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu pesan tu ngasuh talatai ngagai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk Laban Jabar Nak Gundi Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum Udan Adai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Sidum Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sungai Balam Mayuh ianya Malam Hari 6 tu 11 dari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tau ke Indai Sidum dan ada kena 9 hari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Balam Mayuh ianya kena hari 6 tu 11 hari bulan 7 2026. Bak Rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia anak Jonathan Jua dari Bintulu kali pesan ngetas Lulia tu nuju kaban belayan ia ke dia di Batang Anap Batang Kakus Balih Kapit Kenawit Mukah Julau Bakun Miri Bintulu ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak antebalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua. Ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawin. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulis serta nyuak antebalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawin. Pesan ke Siti Top Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Pesan tu nuju kaban belayan dia kedia di rumah adau bunut Kenawin, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan bau, kaban belayan di selaut julau, rumah rengayan ruyak julau, rumah jana batu matup julau, kaban belayan di sayung entabai julau, rumah Bali yang rasan, kapan bayan bak mawang Kenawit, rumah tra nanga langguk, entabai julau, di rumah tadung sekuau, biar megak kapan bayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito, pesan tu madah ke talin anak ke, talin anak ke udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026, lalu niang talin anak ke tu dekat di Skype Balamayuh, ianya kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6 tu berumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mendah ke talin anak ke udah nadai kena 9 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11 hari bulan 7 2026 lemai hari 6 bak rumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Berita kesini lagi tak bertanya ngagai Laurita atau ke Ate ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 111 519-8203. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan ngetah sulit datari Josh anak muari tau ke apai nyantau. Pesan tu nuju kawan belayan dia ke dia bat sepemanjai Jalai Ari Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri sepemanjai Jalai Mukah Batang Mukah Jalai DJ Mukah Sebakung Bawah biar megat kawan belayan di Bintulu Sibu Kapit Batang Rajang Suainiah Belaga ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama hari tu. Pesan tu ngasuh terdatai ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri ngau ngetah sulit ngalu ngambil intebalu niang Diana anak jaga tak ke indai jantau. Ianya kena 18 hari bulan 7 2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya. Lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngambil intebalu niang Diana anak jaga tau ke indai nyantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar belain kepesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ngetah sulit ngamuan terbalu datari sunuk anak rabung tak kapai jalin nuju kaban belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban Skim Tutung Nengajela Skim Hukum Panggang Lubuk Antu Pakir A dan Naun Sebang Serembai Nangga Setapang Nangga Guguk Nangga Menggiling Nangga Mengkak Nangga Ukum Mulu Nangga Sepayak Nangga Setamang Rantau Kemayang Manis biar megak kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu niang nawi nak sunuk tau ke dikangau orang jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun dengan Tutung Ulu Engkari. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu niang nawi nak sunuk tau ke jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun Nanga Tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan pemati datari Medlin Anak Lungo terkeindai mena ari rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau mesan kaban belayan ia ke dia buat rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intiang dengan Lasit Julau, rumah Nila, Lubuk Ranggil, rumah Sali dengan Lemayung Merurun, rumah Mawar, rumah Ingkul, Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing Nangap Danum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timbas Jugam, rumah Rawing Kelangas, ngau kaban blind kebukai kena lah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 bat Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain kerpesan datang ke rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena lemai tu 10/7 bak rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda pingat pesan berat ia ke BC di cuma kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi semudah lagu dari Nur Nasin tu lagi aku dekat Nampung baru maca pesan berat ia ke BC di cuma kami dari email YFM Iban @gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita kelemah itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau, Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dua Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Piam Gak Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama dia itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun Anak Lingga, tau ke Lentak. Udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang Kalun Anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Skype Belah Mayuh, ianya malam tu 10 bulan 7 2026, bak rumah mutun asal serta di kubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun Anak Lingga atau ke Lentak udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya malam tu 10 bulan 7, bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti Tu Peninga dah dari Mary Anak Engted dari Kampung Sungai Empit di Semrahan. Kalai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Saguk, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenaklah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy itu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya kena 11 bulan 7 2026, dikubur kena 12 bulan 7 2026, ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026, bak Kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya kena 11 bulan 7, serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7 pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetas ulit, ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah kenalah sebut nama dia itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti WFM, ianya pesan ngetas ulit niang Jonathan Juan Nak Gayau, kudah dibaca aku tadi peningak ya. Lalu Siti Tok Meninggal pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari dunia nak santuk, mesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu niang ex tuan rumah santuk anak lindang tak ke apai sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang nanga meruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu niang ex tuan rumah santuk anak lindang tak ke apai sandum, ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang nanga meruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email, lalu peningkat kita ke dekat natai ke pesan berat, pesan ke berbatang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke diancung ngagai WhatsApp konti yfmiban, ngambil ke boleh dibaca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kemimai kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuruk nungok radio lemai tu menyedai. Mendiang ke program Turai Pengidu. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekat dia saya kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekat ngelantang kati kita itu dah dia do ke baru. Ngagai ruang bilia Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebuah kita tinggal jawab ngawak kita. Ia nak ninggal ke kita. Nyo alai anang kakut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisi datai ngagai tubuh kita. Ti bisi datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Bakal ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisik. Hari penglemik ngagai pengering. Megak ada pemuyan ngagai pemberani hati. Makanya megak kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan tiba kuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ngagai pengujuang ya. Bok pengawak ngagai tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and di Omega. Bak semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakani jalai kita ulih numbang ke munsuah penanggul bak penghidup kita. Bakani ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuah semayuah. Ti majak besai sebesai. Ti alai kita nyandak nemu bakani ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal kebisi gerasi gempang bak mua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut dari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang leban kita. Lalu kita nguji dekat leban semua tanya. Ngenak penemu ngang nak pengeriang diri. Hari ti mansang kemua ke. Kita yang sepi diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tuk mutai terjadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbub 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban ke balau orang Palestin. Bak siti mendua ti dikumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu. Alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin kem balau munsuah sedok balau orang Palestin. Bakal kita ikut bertimbak lagi pemberi banyak besi belatuar sedok. Lalu bantara bukit duiginya besi siti lebak lebak elah valley of elah kura putih ya. Tik kenyadim nalan duar sedok dekat bertangkup nintiang pagi balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansang ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekok berperang leban munsuah sidok. Belok ransi yang megang belok sidok. Leban. Iyalah. Semua dekok jadi hero megang-megang. Semua dekok boleh gelar bujang berani megang-megang. Ia kejegak lagi. Duluk lagi ikut mansang. Ndok sabar-sabar kau ngesyur ketira diri empu. Steady aku ndak. Tak lebuah sidoknya mansang semak sesemak menalan sabuangnya. Semua sidak belok ngetau magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesikuk sedada orang Palestin ni. Tinya mesai antu grasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban.
1: nyakap serta ngelse kebelos dadu Israel. Gerasa itu tak nako-nako ia pemesai. Jauh besai gi ari balau ranti begusti ti di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai ari gerasi incredible haknya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tinggi nya nyade. Nya 4 kaki tinggi ari kita iban. Nya lebih kaki tinggi gi ari sekedak sadau rumah panjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat mas tuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Entaran sangkuah jadi baik ya. Nyau mesai tenai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kerja yang ucap tu mai utai yang beratnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tantik kita berundian ke. Namun dia kebuah tengenok dari yang berat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 hingga 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath nama ucap tu. Kuya, namun kebuah kita berintai dekat berperang. Kati aku tu kai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kian urun kita dengan aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi urun kita. Nanti aku menang ngelaban ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi urun kami. Biar kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident dari ya. Lalu lebuah Saul ngebala sidak yang ingatnya sidak tusah hati serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari itu belaban berbala mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok le. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandu ngesyok ke skill dari impu. Tika dribble main bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbola mayu. Nyamai gi kita milih siku mana sabuang kita ngelaban aku. Ndak ga mayu bala ti berbadi. Biar kau go layak. Logik go dia ucap tu. Deal ya mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Hagi hidup. Lakonya megah. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Tang hidup. Deal or no deal. Goliath ni tak gagal. Tidak garanti menang. Kuatir ya. Klasik. Dulu manjuang berpala uang. Nyau ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nadai siku sida berani nyatup ngelaban ya. Nadai siku sida berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadai. Ya kebetan benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu. Bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbala mayu. Dan lagi dari jauh dah dipedak itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepik diri Raja kini. Yang lain yang ngai belaban. Kerti tak ada. Nanti tak lah. Rugi tak ada menyedih. Bukan tak nyamai jadi Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pan. Ngai memberi dengan orang bukai. Beri dengan anak dari empu ke. Ni pun ngantik. Tantik ni tiah ke. Ya, mereka patut berlaban dengan Goliath. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tahu jadi ketuai orang. Nyok baru tahu jadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang ia pun takut ngeriut bakal balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyok majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ia ningonya. Tidak tusah amat hati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya, balas kita udah putus semangat. Dah putus asa tidak. nadaigi harapan sida. Barundia sida tidak nang udah Allah. Namo kubuah sida udah ngaku dari Allah demi. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida mesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jaku ti nyakap. Jaku kenggeriak. Nga jaku ti ngembo sida. Ayat 24 ngo 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok golaya. Sida lalu rari takut. Pedok iyo nyok. Ku sida jaku ngepangan diri. Pendiang oleh kita jaku cakap iyo. Raja Sawa lalu bersemaya dekat murid prayas di cukup ia besai. Nagai siapa-siapa orang ti terbunuh ke golaya. Raja dekat murid anak darah ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apa uranya? Nda ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyok mem nyadi. Namo nadai cara buka lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke saritu kan. Prayas duit itu. Duit ngoindo agi menjadi ofa orang tika ngenok orang bukai. Raja Sawa bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ketubunuh ke gulaya. Tambah kagi anak darah raja mpu ke dekat diberi menjadi kebini orang ketubunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkening ke gamal anak darah raja tidi ofa ayahnya ti diberi nyeri prayasnya. Nanti tak bakal sempama sempama darah paras gitarnya. Pama ke bisik ke hasil berkikis bulu betis. Dan nanti tak bansau ke bakal lagu ikan kekek mak iloi-iloinya. Susah dah lah banyak menjadi. Anak darah raja pun nanti tanya rangap-rangap bermain anak patung. Tanya berteritik teri riduang. No deal man. Lalu upah ke penudi ti dekat diberi ngagai sapo ke tubunuh ke gulayasnya. Sidak sebilik nak ibu maya cukai lagi. Tu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer ti diberi Raja Sawal ngagai rakyatnya udah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Sapo tubunuh ke gerasi gulayas. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu raja. Tan tajak pun pemanah offer diberi rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu orang Israel berni nangkup gulayaf. Siapa berani? Udah ke gulayaf memesainya. Nya mesai hantu berasai. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Ia ngenak baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenak besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Israel. Ndak cukup berani menjadi. Tidak ndak cukup ganas. Tidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup beli. Dekat bersatu pengurang tindak ditemu. Kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah pula ya. Siapa berani mereka utang mesainya ni menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gula ya. Tu ni nya. Tak seminat nganyum pawang dempok jenik aja. Tu nya bakal orang kemin bual deh. Medak mua Lionel Messi aja dia dah nak mu nyipak buah bola lagi. Ukainya besai Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia yang main bola. Skill ya. Ni buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tulung petara aja mah. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengalan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Sebab mimpi pun. Nak mulih menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut ngi kita, tidak patut tempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petaro, laban grace Allah talo, utai kemanahnya diberi ngai kita, diempu kita. Di enjoy kita. Haleluya. Sobat cerita orang Israel di belaban itu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh bertangkup ngegulayaf. Laban nadai siku sidak bisi can oleh menang. Nyak alai bak maya ti berketuk menyedik. Ti patut ndur sidak minta tulung. minta sukuang Allah Ta'ala. Awak kia ngegak jalai pemenang, lalu nganjuang siku bujang berani ke sidak. Awak boleh ngalah ke gulayahnya. Bak maya situasi keberketuk dengan penyedik, sidak patut berpangai berpenyinuk dengan berpengasih Tuhan. Ngambil kia ngelaban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bansa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyedik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal ningau kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyedik. Serah kerja dengan Tuhan problem kita nya. Ngambil kia nganjuan sikuk bujang berani ngelaban gulayah menyedik. Gulayah terbisik berdiri bermua kita. Tinggal empat jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiap laban berperang berlebak elah. Bak maya sida takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayahnya. Allah talo nganjuan sikuk bujang berani. Nyelamat ke sida ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajah menyedik. Tak nyelamat ke bansa. Nyelamat ke menua sida hari itu dimpu orang Filistin. Laban yang kita itu berkongsi itu nyala saya berpengujuan yang menyedik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Sapa kini bujang berani tiada anjuang Allah talonya. Dia nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu sapa nama orangnya. Dan sajak pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggantik pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti uliah dia habis ke kita. Enjoy meh mendak orang main bual dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemaya. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah dengan semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau buat pasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru.
2: Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Nama Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Bukan selama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama belak mending ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkap kaku.

Awal Lemai Evening, ada tu kami nak ke Berita Lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengawas sidak dengan perintah mengenak pelasar digital udah majak nambah. RM1.48 bilion kena berjalan ke 4 sektor projek kedepegai sada. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah majak nambah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngain ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isunya seminak ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansur kerja aku tu ngangge pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolok lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke diatau. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sitak konsel negeri. Agen belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak, bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia maksud kerja kutuk bak program randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bawang PS Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman keunya udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai UPIS Pengarap Islam Menua Sarawak disadang dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia maksud ke Jakutuk ngangai pengarang berita udah ia kebjadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Datuk Suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak 4 bengkak operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nangga Cabuk medah ke 7 ikut suspek ianya 3 ikut lelaki ngau siku induk Ari Menua Tumpu serta 2 ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi itu kediatur antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 tengah malam 4 hari bulan 7 Mekat Bisik Nur berjaya ke operasi meresah ngenyit bak calai matang bertukawal setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansi mengenai Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu Mekat ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditangka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai ACP Alexander Nangga Cabu merah kesikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditangka ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Ensanak laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipabak ke bedung ngiga orang ke dekat betui. Polis Megak udah ngerampas telefon bincing di dipabak ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipabak ke duit tui. Lelaki itu Megak ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes tu dipansik kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu lepas kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Pansah, madah ke 70% aris Dato' ianya orang aris Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ekor orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ekor orang dari Menua Luar, lalu 168 ekor agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitih ke standard lomba antarabangsa. Peraya suka boleh RM61,000 megak bisa disediakan oleh orang tim menang, bak pelanda nyaila. Ia mansur kecakup tu di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayas dalam pengelamat kira sejamnya nyangka dipedak mudah benar tang pengawaknya manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke bukulai gawa. Setipak ngajul hati tikak ngagak pengawaknya ke pengerai nyadi ke sitik budaya dia kelab pengelantang hati RTM Kuching bisik ngatur program berjalan pagi dalam penyauh 5 km keripasuk kira 100 ikut orang ke gawa bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal berjalan kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul dengan gempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisi disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput ke Angus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km penyawa hari Bandaraya Miri. Lebuh kedatai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetapkan oleh dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah oleh ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad mada ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang ke bisik lisin nangkap bayar kerisap orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan ngaman siah mayuh kedia bak endurnya tik sudah tu suah berasai Irawati kebayanya tik suah ayan dia. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion kan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Nakak kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: 27 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 7 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: fikir anda rasa bodoh minda kita.
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya janji hidup sekunci ke lemah itu. Terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut si nyapa. Nyak tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekat merindang Mensia Mayu berserimbai engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penghidup kita sekali lagi ke mengkam kulai secara dengan kami biar mengkam peningat kita ke bisiknya apa ke lemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tuntik nak silap kona. Terima kasih ke penghidup Nuan Kesuan Mendiang ke YFM biar mengkam Syasha Mada Syasha ke lemah itu Mada Hadirin Puh Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelala ya aku ya biar mereka menikah melihat bunga saat lemai di jari miri itu sebab berjalan ke pengawat nuju nuan. Terima kasih Monica melihat bunga biar mereka Juni Ben bisik nyapa sama lemai DJ sebab berjalan ke pengawat nuju nuan kaya hari kami di miri mana ke lemai itu Rico hari miri itu nah. Ok terima kasih Juni Ben biar mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat nuju nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ya, ke sokong kita. Biar muka tujum selalu. Mesti nyapa muka selamat jadi pengawat nuju nuan DJ. Terima kasih tujum selalu. Ini tinggi orang petuang tu. Sangat lemai DJ sangat jadi ke pengawat. Berasa hangat hari kami buat menua petuang di tu ko ya. Terima kasih ya. Maya-maya si saya sama-sama ngarap ke kita sama buat nyaga pengerai di rimpo na kelebih ki maya menua kita menung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita siku-siku na. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningkat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai saat berjalan ke pengawat nujunuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Vincent malah rimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Catherine Robin saat lemai DJ Baji aku yang berlai ke pengawat nuan ke lemai tu. Terima kasih apa peningan Baji sama-sama Baji kita nak. Okay, Richard Unup saat lemai DJ saat berlai ke pengawat nuju nuan mana hari kami

Itu ya, Bak Jalai Simpang Semunjan. Terima kasih DJ. Sama-sama orang Semunjan tu nah. Okey, Nita sampaikan dah soalan mai DJ sampai Jalai Kemengawak. Angat hari kami di Seluai Sebuti. Senyap meh kami di Kuciampan sama berkenyap mekak nah. Dina Bukit soalan mai DJ sampai Jalai Kemengawak Nujunuan. Hujan hari kami di Johor di tu ko ya. Purih ndo ati na celap malam tu. Okey, Roy Kuang. Orang Sri Aman tu Salamai DJ Samjalai ke Mengawak. Mana hari kami di Sri Aman ku ya kerja tu Benung Gawak sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya itu. Nah, terima kasih Roy Kuang. Nisi Timah mantai ke Love dia. Terima kasih ya ke Love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang Salamai DJ hari sibuk ku ya. Panas hari kami di Sibu. Minta putar lagu hari Gwen. Kena menindah semua berkaban. Kepisit ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi. Sama jalan ke pengawal. Hari Miri tu. Kuya minta putar lagu hari Jonas McKean. Terlebak ke diri. Kena menindah Rimpu. Piamgat nuju semua peningat radio YFM Iban Station. Pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM angkan tadi nak bisik di pansak pesan bala peningat kita ke bukai sidari Miri Akik Muam biar mereka hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar mereka hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu Ari Fazil Rumbau semaya balang kebisik dipintak peningat kita ke lemai itu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kali ini dengan kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM kelimpah dengan RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemai itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Ke lemai itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agi ingat.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba bu kudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi Ulu Mana.
1: Semua ya.
2: Ah, semua ya.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Au ah. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akoi Hijau.
1: Ya ke Benung Mangku Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemai itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anbiak ba pilihan menua kita di tu dini sida ya bersekolah. Ya sida ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Itu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Hmm.
2: Agai MRSM betul.
1: Hmm.
2: Pum 4, pum 5.
1: Iya. Yeah.
2: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Yeah. Berapa tahun tu bisi dicurum ke pum 1.
1: Anu biar kita bawa pilih.
2: Oh. Lalu mayang kagai pum 6.
1: Hmm.
2: Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: okay.
2: De Batu Lintang. Waktu lintang kalau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Kalau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pulang ke negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilih menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi ngau orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mbak belanjanya kayak kurang mbak kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya mbak primary kurang lagi masalah. Maya nyonge secondary.
0: Banyak nyupuleng lagi negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali trip. Dan nyapulai bukannya enggak ngah jalan balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama lah 200.5 ke kelubuan tu keng keleli 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balang nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayangan dia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandara Kuching dan demoi gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penyanguh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu dinga kita ngau bala ke benua kita, kita live penyanguh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah berkenaan cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benggeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkus sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu nih
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan dah 50 km nadai daya kami ruyung hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyen agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Menua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah agak kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami Menua Ulu. Bisi susah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada data ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyodah bisi ya. Peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke seminat jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sadar ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalan kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrey YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah Debrey YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti ke ngagak ada. Lalu lebih harinya medak kami sebana, medak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun. Kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak.
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah. Ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: amat
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata
0: iya
1: gambal tang nanti mah maya hari ini hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal fokus
0: jadi peringat manyu balik kita ke di benda kami live. Bismillah dibekunsi ke sekedari klip video lebuh kami sebuat ke data yang Menua Ulu hari itu video tak dapat oleh kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agai Menua Ulu hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu melalui titik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih Menua dengar kami secara live di RTM Play ke channel My TV. Terima kasih ya lagi tu baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan GMNU itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak perorangan tua itu penghulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelansap imit tentang projek jalai ini nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke baik barang berkari tu ke pasar mai buah lada berguni-guni boleh di pasar beli baja beli terbuka
0: tu sana berangkut jumpa dia
1: sendiri ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis tu boleh ada pujur ke tu udah datai ba MP lalu udah ada bayang ngajak pak ngagai parlemen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, nemu begini ke pengujung, ngarap kata okey mah.
0: Awak.
1: Laban. Pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke beranggut barang segi pedih sini. Awak. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi bak menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke bak utai tanam atau ke hasil dari perni jari bak ruai tadi kemudian benda lada aneh bukan oleh berkongsi ke mimit
1: how jadi ia ke dia itu utai kepala dia kerja kami itu hanya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang.
0: Oh.
1: Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak udah mesti nolong kami beli subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ikut dulu.
0: Yeah.
1: Tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu, benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada itu luang lembaga lada baru. Lalu teh bukai, beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia. Bisa. Forestry kan nyintu udah, yang mereka tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu maya rua ke besai. Nyau bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun maya nubuh ke sistem tagang. Entah ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanya di kami beli baja ke diri dengan lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya enggak ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisi kini
1: oh jadi utai ke gagak kena pengalih jari di itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemburuk dia ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ya ke lapan pak kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit hanya mar lagi ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tay tiap kelaki tiap kindo hanya baju sungkit serap sungkit, kain sungkit. Yang mana ada kena? Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya? Sini belajar di bala tua di tumbuh? Pernah naik tumbuh lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu itu buka ya, sedai, menjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sumpah ada peda, baik berapa itu, nurun, pulai ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena itu lepas kita ada mesti internet, sambung ya, cukup mana. Nyengkau kami sebuah tadi, buat sangkai pendai tadi, buat jematan tadi pun, lain dari segi udah. Kira kata aku baik kita cukup. Dua kita yang datai ke berita, ngagai menolak luar, kita oleh telefon. Berandau engkau peranak di luar Dedian. Okey. Peringkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di Kangau untuk program Randau Pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di Engkari Lubuk Antu itu untuk hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Dia tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat. Niat ke pemujur. Niat ke pemangsang. Dia tiap menua ke pegawai. Adik bukan dengan aku, tapi aku sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Mesti, laban, bukan jalai simpang kami punya 6 kilometer. Kedua tu punya 100 meter kerja kerja RTP. Nak 5 kilometer. Udah ambil JKR ke ngeripeng. Nanti dah. Dalam nak bulan tu, bulan Rudi. Lalu kelebih lagi, bekapi kami sebut tadi, ngambil ya, udah mau jual, udah meruan. Lalu kelebih harinya, sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada. Udah ada aduk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Oleh ke mana kemujur sekolah apa mana.
0: Iya. Atau benang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu penghulu Labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bagaimana cara kita penghulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni. Oh, tau ke berkongsi mimpi.
1: Jadi batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Pak banyak anak ke sekolah. So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sida tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup. Tu rumah Batang Kari. Bisa semua bala tu rumah. Bisa dia magang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh.
1: Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumbu, kena nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor penghulu pagi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita engkau yang ceritai ke dekat di kenatai ke dengan penghulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur bisi ayan ba screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi penghulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikunci ke nuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira dipengungsikan, Wan?
1: Laban lah, kayaknya. Laban, itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedang, ya, mansa aku, dedinga pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit, itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi rupis. Harinya aku meda nama penanggul nama kada bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai melawan kari itu udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka ngau rumah nanga hukum kudangwa semua. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang. Tidak enak bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya salam lalu kami aku muka selalu WhatsApp selalu nganyong peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjong ke pusat khidmat nya selalu danjong. Lalu nya bidang otai kada kerja aku ngelama tu nguji nolong bala raya ngawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur udah minta nanti nya bisa ada kerja orang nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita yang temu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubak tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubak itu atau terbegak kita hanya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang kita dah dibaik perintah kemegai menua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi ngari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita ba ulung kari di itu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di ulung kari lubang tu. Berapa bagi kita bawa awak bukai dalam program randau pemansang bawa awak bukai enggak kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.
2: Okey, ini yang nak nyarak kami maitam dia ke tanduk randau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bawa sadalamai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama

0: Maxim Lamo sapin Menteri Dagang Antara Bangsa Industri ngau merana ke Puko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
2: Kami mengala ke terang. Objek je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to prepare economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam top ninga. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 setengah malam tu lagi. Nambahkan selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Pukul 10 malam mendiang ke berita malam, lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa. Okey, hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okey, selamat malam kita ke mendiang ke YFM. Nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawa atau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tu. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba bak rantau jalai. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Merindang kita ngau dua ke lagu atau Ari Shane Evan ngai Brumban. Tangkan ke lagu Ari Winnie Albert lagi ya bisik gantinuan.

0: 7 2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Ngarap kita gerai mau cau. Ini kita tau nyoka. Cuya su cau. Laman ke bayi mau leho. Kami sudah cok lebih lagi sadau. Macam-macam mau leh. Cok lebih lagi ibu kita sadaunya. Kekau du ditipu orangnya ucau. Jadi tau cerita ya ucau. Lebuah mayanya. Hari pegada sadau ucau. Maya hari pegada ya. Tudah bisa terima tipuan orang. Madah ke dekat beri prayis. Nyama disebut prayis. Aku panjai pendiam sangau dinyanya. Ucok sampai tipu orang. Nah ibu kita sangau jantung. Ucok kasih ya. Alamak kita dinyak kerana uai kesekali itu ucok. Skaber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyuk. Rumah piteng anak bawang punya. Panjang punya rumah.

0: Oi, ini nama penggawa di belakang nya biliknya ini apa nak mimpi nak ngigau aku tu ini kini
1: nama udah kudai terjambu ah mimpi lama banyak jam tau
0: ah kati aku nang mimpi ngomai dari pun mimpi ini bertahun-tahun tua terbetupik babi betupik jalan. Anang kena makai say, makai bulu manuk tua, makai bulu janik tua, kena bedau kalak ko makai debai di tu ini. Alamak tu dijual di lama. Tu baru ya ko medak di munu manuk tupiknya kelawak tua. Makai nasib masalah tu, kira ke mana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Ini saya mah kubuah jabuat. Saya tahu ini special budek jabuat. Special. Jadi lawak pun special maga. Nak gagal di jabuat.
0: Nama ini bisa dikak bisa tanya orang laki biar. Nanti mana-mana kelawak orang keretainya lagi. Biar ini. Tapi nasib orangnya kenanya ini biar nadek kalah atau makai mana tupai dirimpung.
1: Tak bisa ulah tanya ini dia tahu apa aku kau bunuh manua siko jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pun tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya tak ketahu hari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama ini. Nyamu-nyamu. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup landiak. Nyak baru cowok aku. Nyak baru pulih Sabrina Sangau. Nyak hari pengadaan aku. Budek. Saya itu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kuliah pansuah, pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai ini, pemama makai manuak saya tu. Siapa mana mimpi aku tu? Baik ini makai manuak tu, baik kami tu way.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon main atau? Ini siapa atau? Hello. Siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis lain telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngena lain senyum.
1: Perayas? Apa hal yang bisa? Perayas hari pengadam itu pun nemu dari hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Dianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merek line internet nekati dikenal selama sebulan. Inya berengkai hari sar itu nyentuk ke hari bulan sama bulan paruila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai uli ya dikenal telefon. Kati yang sama uli terima perayas hari pengadar ke depan kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi ke orang ke kena lain bayar bulan. Ke orang tidak kena lain bayar bulan atau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh kena lain telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tu ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepengelama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak tidur, mendak YouTube.
1: Apa? Namanya dia Jeng. Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nimak pelayar hari pengadab ketauk deh. Dia ada nipu aku dia Jeng. Nak nipu dia tu Jeng.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sari tu hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik bak company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh abang hai gak kau dejang ne? Namanya ajak peraya sari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai kau beli tipun kita ngai melik banyak player jeng ha. Boleh cabut tiket bernasib kini ha. Boleh percaya sekali boleh kereta kini ha. Kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak aku jang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Adeng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigak kucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecik telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Pama, maybe saya beri urut duit bayar hari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu. Kaya berjegawai jabut.

0: Ôi chà Bưa, chà Bưa, đi xe đi ruai đi chà Bưa.
1: Nó mà để thưa ra hoa tôi này. Ê, à cô tổ bà nâng là xe. Các cô chê ngồi bố mì nốt thì bố bắn đốt. Bà ruai xì đại bố mì nốt thì tổ. Nó mô đấy. Nhà.
2: Ô sang nhau baru ayam deh sangau. Dah kita ah ngelesek kucing kau kami di ruai to.
3: Amai ke deh sangau. Sari hari hari hari to deh nadai deh peda. Nama pengawal deh bangan nadai ayam. Nama te kerja sedua deh jambut bersebelah bilik lalu nadai pansuk keruai kau kami bertunga.
4: Eh kilo ah. Nuci bi. Mesti bilik aku cari tau minum panuan. Nyak dayan keruai tadi jambut. Tampak lagi buai dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh naik. Napa tu cai. Menga baru bingung si tek ni kemari kemali telefon. Sebulan tu udah duit tek telefon deh. Dek tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
4: Eh jampak jambut akai. Buat kita jambat. Nuka lima minit lagi. Telepon baru orangnya lagi. Cak bagi tulis kini dia tak nombor kat telepon.
3: Eh sangau baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Dresia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu meh asu jabut ngadu kenyak. Nama dia bisa utai delalai pihak ngau.
1: Ini tu pakai nama selalu lah. Selalu untuk berkata untuk nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyingit-nyingit nanti orang. Nyingit-nyingit ketubuah belalalalai. Jangka kau nyakak dampai-dampai ini kau tahu. Bisa ukai main dekat dan belalai. Aku mendak peniau nyakak nemu. Ukai terbekas hari dua hidup ini kau tahu.
4: Eh, nadai putih yang sekali itu jambut. Nyoka telefon baru sidak hari. Kumpulin line telefon si nyuam tu lagi. Eh, rugi aku nak boleh perayah lagi gitu jambat ke?
2: Eh, sangau? Okey, ada pengadat deh sari tu.
4: Eh, kati dia lembu minuat. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadai jabut madah. Nemu dek, sidak ke telepon to madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya, aman dek?
4: Eh, ya, mai minuat. Untung amai kati dia nemu minuat. Nak, tengok dek kalau mulia perayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyincung pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Ah, kita dek, kita dek. Kita dek keruai kita. Ni telefon dek break aku dia tok.
4: Ya, ya. Tidak telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena misis. Break ke sidak dan nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lo. Ne, nama dek madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, kepapa mak dek tau ah.
2: Ni punya nama dek sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidato. Madah ke peraya sebulan hari berbayar lain telefon. Laban aku kena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inuat? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia dah pansut keruai tadi. Ya, udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibeli ngau tadi. Nanti tak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
4: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia tak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namanya yang nunggu kat daripada ayahnya. Udah kak, kak beri aku RM500.
1: Ini ini. Eh, ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak beruni yang panjai. Ya, dalam dunia toka orang meredek duit percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia to ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mo deh. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia to dia tahu. Dia dikamikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau itu. Ada itu tay, ada tay itu nyelepak jago itu. Bangka ngayabia.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik price ha bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya meh lumut kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngenak layan telepon, ngenak telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
4: Apa nasib amai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa itu amai si dari company lain telepon si nyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari bing, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngede harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari ia nadai di peda. Nasib gak tudah nyujujuang harinya tudah nyunemu dirimpu. Asasai kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nantinya dia teruna-runda ngau utai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawan tadi. Ya, kau cikgu aku madah. Macam internet bisa aku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Ya, patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita. Namo dini. Imo dibu banuan ibu bidungan.
4: Nasir aku nak kena tipu tadi. Banuan, minuan. Udah tau. Beri banget maku. Nelima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Huu, kru semangat.
1: Oh, ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau.

0: acara itu. Nya, anak-anak berterima kasih deh.
1: Amai aku dah jabut. Anak gua dulu, aku ambil luas pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
2: Nggak lama, udahnya.
1: Ya, pedak kita pansua bang makku. Manua tupai kami dua jabut tau. Mana amai isi tau. Kelak ngintu hari pengadar aku cari tau.
3: Bakal tak percaya ajak aku mendadik kempang munuh manua tupik dia tu sangau.
4: Ya, mai munyi kau dah nyanyi nuan. Kado nak manua uleh yang meli bawa pasal dia ni tadi deh sangau.
0: Amai betul. Amai memanua tupik tu. Ini ku ibu bantuan ibu bintang. Tang asal saya ku. Tu mana kelemba lemba warinya tu. Nya. Bisa tiga hari udah tadi makai. Tak disesuai kerigai manuaknya. Nyokran yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok kata bunuh ya. Nyok nanya mai sup. Sup tulang manuak ini ekonya.

enak kena tipu skema bari pegadaya. Tiak benar saja membayarkan telefon beribu-ribu. Ya, anda yang nak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap jika bayar hutang ke dikubai orang skamer atau ke nipu kena telefon. Nanti internet tu ucap, bah, zaman datuk ucap, ukanya zaman ini dia suak. Nara kena ketipu bincian. Ane ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manu atau kalau menyimak cara tipu banyak di pengada. Nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah di tipu mana yang pula keladi ni pau. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruai itu. Sangau neng silangai. Jabut beli di band. Minut Monica Midi, Banuan mati badi lalu program lana luar itu tadi dikeluar ke Monica Midi, anak kesal.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Tak sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing. 0.3 FM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi itu berita Raban Ido Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bahawa ke semua sitak kaunsel negeri Dun dikena nyikap diri napi pengawal pepilih negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Ido PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan tang semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal dun ke diatu di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Ku ya Raban Ido PBB terus nyadi jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Ia mansut ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Indo PBB di Kuching. Nakak ke dia tu Raban Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya dia tu nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke kes ke suah diriput ke nyeng kaum pengawak nipu beranak ke pokok ti nada wujud pengawak nipu batang pengawak nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Ku ia Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok ti nuntung mansa ke dismaya tau boleh penguntung kebesai. Ia ngansak mensia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja tiba semaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Ia mansut ke jakunya rambau sisi randau bawa program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bawa batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramah ngau penyampau komisyen tik mimit bak renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang muka ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak lapan pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinyadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngenal umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngakak report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikut mensia mayu sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari itu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar ngau sapit menci pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier.
penemuai Premier ke Sibu nyadi sebagi dari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi mua Sibu tinggung buan 7 ngenyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kana menua adab tengah Sarawak. Penyerta uradagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS Ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikenal ngelaku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi uradagang mir. Siko uradagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke dikaka cara manual. Berbak ngunya Norina Hassan siko uradagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakaya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besar program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke macam-macam pemakai air irup hasil pengadik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Merindang, kita ngau lagu hari todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya macam kita 10:15 minit malam. Datai ba jam kedua wak pemerintah malam, kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tau, lagi terus Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi malam tu lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sehari tu tadi. Nyentuk ke hari Minggu tu ilak ya. Bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basa atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai abak pengawak tu bisi 212 ikut penerima udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu ke disewak ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawak nyuak ke midul tanda pangkatnya. Jadi ke kelai, terima kasih ngakai penalu. Ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawak perintah. Ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomong hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bak pengawak tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisi diatur ke sehari itu tadi ya, nyerombak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu. Hanya palan ke 5 nur ngatur program itu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur. Lalu pergilah maka program itu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu mereka ditagak ke lebih 30,000 ikut orang mereka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai mereka ada salah sama-sama datai apa mayuh macam aktiviti pengawak ke disediakan. Tentu ya dekat merik penguntung agar kita ke datai nguluk pengerami tau ya. Lebih lagi maka abang mencabut tiket mendasit mayuh macam prayas ke disediakan agar mensia mayuh. Okey, nyak tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu ke berengkah sehari tu nyentuk ke hari Minggu tau ilak. Untuk hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, ai mata bercerita lagu Ari Ramdes Walta ya. Setiap hari lagu kemujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 tu elak ya. Okey, lagu maka ada kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningga. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak itu. Biar muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tu ya. Okey, nyandi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawak bukai ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 agak dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekiat pelanda aja atau meka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah bandaraya Kuching ngakai mensia mayua kelebih haki ngakai orang hari menua luar ya. Jadi ya meka madah ke Kuching Food Festival meka ke diatur meka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda tilak dekat berebut ke tiga kategori ya hanya 21 km 10 km ngau muka 5 km. Okey, hanya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7, hujung bulan 7 tu ilah ya. Nya 26 hari bulan 7 tu ilah. Setiap hari pengawak buka ke dekat diatur di menua kita. Okey, lagi terus merindang kita malam tu. Bedau kita bergulai program ke penudi Irama Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi. Tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita udah sedia. Sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah, dia naik.
1: Lagu ngau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, sekadar hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam top. Hari Anderson ngala ya, ndak seluak sampah. Lalu sebedaun tadi hari Stella Philip ngai di Kemula. Sebedaun kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam top. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam top lagi ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan, ditangkan ke lagu dari Ika Saiful, udahnya lagi, udahnya terus bergulai buat program Irama Pupu Bangsa, buat jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dia kena mongkal program Irama Pupu Bansa kita ke malam tu peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Sarawak tahu ya. Bak jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya, Bersumpah Masuk Neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik Irama Pupu Bansa kita ini tiang malam hari 5.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Hari 5, 10.7, 2026, Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, yang lagu ke dipilih maka apa program irama pupu bangsa kita ke malam tu peningat ya. Lagu dari Marilyn bersumpah masuk neraka. Okey, jadi ke sekali tu tu lagi merindang kita ngau Siti lagi lagu Bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya seraru gaun engkau betul cara nyebutnya kini ne. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang Aria Spini Lazim ngerada Lupiano ngau lagu Aria Swili lagi ya nya Aria etnik Sabah Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu kenangkan kata Pak irama pupu bangsa kita ke malam tu ya.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, Sumanda Borneo Ria Sueli megak lagu dipilih haba program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninga ya. Ya, lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam tu lagu hari ini utai orang. Nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta dari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan. Lagu Bidayah ya. Udahnya lagi ninga ke Siti lagu dari etnik Bisaya dari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Aben ya, bida dariku. Nyonya berasa kita nyonya datai pak pengujung program lagu etnik pupu bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tau. Jadi bakal selama pukul 12.30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas untuk ke pukul 6 pagi kira. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukul lain aku kenyau dari pukul 9 malam tadi ya. Harapkan ke boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal. Bye-bye.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang belagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang tik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagai nuwau ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwau ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak ngkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labantik kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh mayang menua agi sika subah.
24: Sidato bebadi mayang laban muzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

kes culik atau kelen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako berketuk dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break jalan sekarang.
1: Break jalan sekarang. Menyika jaku sempama anda meri orangnya ikan dan ajar orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Amat. Kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, mm-hmm, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada.
1: Yeah.
0: Baik, baik borang agak rakyat tuan kian. So, saya dah isi di kelayak isi lah man, mm-hmm, bantuan tu. Nak semua air layak lah.
1: Ya, yeah,
0: nak. Siti kan disebut aku lah man, bantuan tu. Nak semua air layak.
1: Mm-hmm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut eh, kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa dah. Maka tahun depan, mm-hmm, dia kena buat dah. Bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah.
1: Ya.
0: Subak 300 tengah. Mm-hmm. Punya tiket baru ke 500. Jadi next year, lepas bajet 2025,
1: mm-hmm,
0: dia tiket ke tempo PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu, mm-hmm, ke rumah. Ada salah mayat pasal dulu, pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke tidak tu nurun kia, nurun ngambil lah borang agak rakyat ke kata, uh-huh, orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
1: ya namat
0: baik borang tu break ke sida so hidup isik tidak nemu kita ikut isik punya
1: namat
0: tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Heri anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Hai, Bini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Enya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita kok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke Pekit. Okay, jadi, nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau Pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah me leka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita nesan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC no smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Giga FM.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nah ngamat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik kerekarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah ba nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
3: Lasa Jurai 6:35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag nimm dir Active dir du. Ule dia kita Intel Ari 2 pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab Yas minat dua tali je. Nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke ni?
0: Akai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia sedak ke?
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak. Tu kini.
6: Kalau minta undurin
4: bau. Isai balat tu minta. Tu kini awak.
7: Sama pagi meh.
8: Awak jadi kira ke duit tu macam yang kira bisa orang boom meh.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini. Tunggu tarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya. Tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke ade keramba orang ngau keramba tu ini lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak lagi mit sobat. Jadi, nama kini keramak saman modern tu. Keramak tu boleh jadi nama-nama kita. Oh. Nama-nama aja. Di tingkah kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak keramak. Lebuah kita yang tadi berjalai. Lebuah kita yang lagi mit kini. Dan dia tu keramak bergulai dengan kita. Bergulai dengan penghidup kita. Lalu, kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
2: ya
3: tau tau nak disedal kita kita takut maka kita ke takut ke keramba kita takut kantu tang kutanya kan kita ke di kangau ketua agar retir kutanya maka kita ke di kerinduk ketua atau ke cara tekan peda atau kenar peda keramba tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
2: Ya.
3: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan keramak tu buat penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labo Tuhan sikit nagang kita betuai kotanya tau ke ngibun notanya.
0: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama kan untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira aku rasa aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Yang mayo orang ke ndak beda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gai no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap ngin. Nyen nama nyen bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kutu lo.
0: Nyeh, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Namakan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Tuk aku contoh aja deh tor.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tor. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu ba kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk urang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, digerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
3: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Niklas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun teacher is rumah nang suah haga krim itu give exchange to tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
1: ya
0: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai jerunian nanti dia beli present
1: periuk karan
0: Oh,
1: ngede dia tuan?
0: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik.

0: Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam kena semayang.
1: Kau pasal lagu.
0: Nak patuan pasal lagu apa pendam? Kena semayang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Limpah Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun Tisra Isrumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar kadiah sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi Tisra Isrumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai jerunian nanti dia beli present
2: periuk karan ngede itu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh lepas speaker iriat tu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya beli baik keruai maya manggia meluah baik meluah
1: kelima tanya maya kita ke gitu besil janik deh baik ke penaik dia kurang nyemulih janik sekarang ke penaik dia uleh baik penaik uleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan uleh dia baik ke pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Aku Buda Ana Anca, atlet gumpalisi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke julu hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Hagi hidup, hagi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: GIGA FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah pak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan megak nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus semoga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan tang lebuh Ayub diuji. Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub ti berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah nge kita. Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia jatuhnya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti.

0: Kalimantan, Minali Hari, Sadalamay, Samarindang, Malay.
1: Sebulan sejalan.
2: Selamat pagi, peningat. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu, ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih telah memilih kami, Bak YFM, jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku, Rajas Booking, tau ke RB, bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam, berhingga hari itu pukul 6 pagi, nyentuk ngekip pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bakal selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba Kerandur di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas. Pemagi kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami kena cara online juga. Boleh dengar ke kami kena RTM klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM kliknya. Macam cara dikena kita dengar ke kami. Pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus saya gulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 6, 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu bulan 2 ajaku canuan, dama ga bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan, induk ngawala laki ayok ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam, kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Gerak Pagi.
1: Jom nyagai 9 pagi.
2: Okey, sekali lagi meri selamat pagi. Selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Okey, jadi ke pagi tu bagulah yang kawaku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ninya ke kami. Yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai tu. Okey, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi. Nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami ngena gerumangin 101 0.3 MHz. Okey, kita ke diau di Bin dulu. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Yang kawam kita ke diau di Tatau, di Kuala Tatau. Pemegah tungak ke sebawah. Okey, selamat dengar ke kami. Pemegah di Semelaju, megah. Okey, ngau kerandur ke Bukai di Bin dulu. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, pemegang kita kedai di Miri serta kerandur ke Semau boleh dengar ke kami dengan frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kedai bendur-bendur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.23 pada pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku ngatai ke pesan berat jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit, enggak pesan-pesan ke Bukai, ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, lalu nangkan kenyap pukul 7:30 pagi bakal selaman dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey, jadi anak gue bida kebukai anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulasi jalai tetap kati kita ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, pagi hari 6 11/7/2026.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okey, Winnie Albert ngau lagu kita beri nama Bisi Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku ngatai ke sekedar pesan berat ke Bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke Bisi di Anjung bala peningat kita ngaga email kami, pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ke dua itik lagu. Lagu Shane Even ngau lagu Enggai Berumban ngau Siti agi lagu lagu PB Chloe ngau lagu kada beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pendengar, jadi dia tu dah tai ba awak ndur kami ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba lumur WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliria kapit. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai balai kepembelayan hari batang baliah batang gad Batang Rajang, Batang Mujung, Batang Sud, ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006. Nyentuk ngakai 12/7/2006. Lalu dekat dikubur pagi hari Minggu. 12/7/2006. Jadi penerang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang nak lumur. 016-747-6249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi mungkin diterima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apai jalin. Madah ke pengawal ngetas sulit ngga muai terbalu niang anak ya nawi anak suno. Tau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, nyadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanya Setapang, nanya Gugu, nanya Mengiling, nanya Mengkak, nanya Ukum Ulu, nanya Sepaya, nanya Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta Kemulayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu, niang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal ngetah sulit dengan muai terbalu, nawi anak sunwa, tak kena dikangan orang jalin, okey? Kena 11/7/2006, hari 6, pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat, tau ke petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang, tau ke indai alut, kira-kira datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10 pagi. Bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan. Baka Johnny Anak Beliang, Amung Anak Beliang, Bak Salim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, Pengansah. Kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kena boleh disebut kemagang. Kengala niang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke sini, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, melia anak wat atau ke petut. Bak lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai ari geruna anak jawi ngau seginang anak jawi madah ke penyawak ngetah sulit jamuan terbalu keniang apai sidaya jawi anak ujang toke apai geruna bak rumah pengulu ubi anak gudul berangan paluah kena lemai rinam 11/7/2006 jadi pengawal ngetah sulit yang muan terbalu tu dekat dintu ba Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall, okay, Bukit Limak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemelayan kengelalan nian jawi anak ujang tau ke apai geruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu, rumah jinya anak igun sungai Kelai Pulau Bruit, rumah Won anak Iring sungai Bekakung, rumah Joseph anak Pitis sungai Naman, rumah Cerengga anak Steven Sare Serikai, rumah Regina anak Muruk Jalai Merudu Serikai, Kansler Rudam anak Genam Yau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu, Sida Liban menyadi di rumah Sida Liban menyadi di Tuah Bawan Kenawit, Cegu Jacqueline Jelumi anak Genam di Miri, Sida Cegu Undiang Semadi Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD, Sida Cegu Nicholas Renang Semadi Ba Bintangur, pemegang sidak kediau bah menua Rawan nanga Semah Sibu Serikai sudah melakukan kena boleh disebut ke magang. Okay, jadi penerang ke sini ya, kita tahu buat telefon ngagai geruna anak jawi atau ke apai runi ngelak lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai seginang anak jawi atau ke indai satah ngelak lumur kusung 112-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai ari Timothy jaga ngari ke ni yang menyadi ya. Ngatai ke pesan ngeta sulit ngau ngupas terbalu ni yang menyadi ya. Ianya tuai rumah Henry anak jaga atau ke apai rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kedau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi terang ke sini kita tahu bertanya ngakai Timothy anak jaga ngelalu umur 010-9027 atau ke Roland Gadang anak Henry ngelalu umur 011-8622422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke bisik diterima kami bak email tu belinya. Okey, jadi pesan KBC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia anak Jonathan Juang ngari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu apai sedaya niang Jonathan Juang anak Gayau tak ke dikelala ngau nama apai Lia tak ke Juang. Okey, kena hari 6, 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum Melayan kedia ba Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum Melayan kena boleh disebut ke magang, dah boleh dirintai ke magang kenglalan yang Jonathan Jua anak Gayau dipinta sampel datai. Okey, penterang ke sini kita tahu bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngagi lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 atau ya, kita tahu bertanya ngagi indah Lia ngagi lumur 010-921-4540. Okey, jadi nyampe ini ya. Pesan berat KBC diterima kami bahawa FM ke pagi itu. Kita dinya ke lagu dulu sebelum aku macam pesan kebukai. Okey, KBC megak diterima kami dengan cara email ngau nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperina dulu ngau siti lagu di kena kita menggal awak kita ke pagi itu. Kita dinya ke lagu, okey, lagu hari Donny Lang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segala sejalan ini ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemati hingga pesan bukai ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi itu. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai dari Tinggum Ana Amal. Okey, hingga sudah sembilik madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai Ana Amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/7/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Anak Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Supaya, rumah Celiang nangnya Stamang, rumah Ngindang nangnya Raka ngau semua kumpulan ba ulu Engkari, rumah Vincent anak Jau Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai di Kuching oleh dirintai ke Magang kengelalan yang tendai anak Amal tu. Okey, jadi nyam eh madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai Ana Amal kena hari 6/11/7/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Ana Langkup Kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan ngeta sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ni yang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang toka apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/7/2006 bar rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey. Jadi minta ke pelayan ke ngelalan yang tu di pinta datai lemai 17/7/2026. Jadi ngonya penerang ke silik kita atau bertanya ngagai Duni anak santu ngelalu umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu ngelalu umur ke bisi ditinggal ke sedua ini tu 011-595-9300. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu pernahnya ke bisi diterima kami by email ke pagi itu pernahnya pesan pemati. Okey. Pesan dari Mary Ana Eng Ted. Madah ke diri dari kampung Sungai Empit, Kota Semerahan. Nyari ke sidas bilik madah ke pemati. Apa ya? Eng Ted Ana Ajoy. Jadi apa ya? Udah nadai kena 9/7/2006 tu tadi. Pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sedat tu dekat disenggai kena 11/7/2006 lalu dikubur kena 12/7/2006 hanya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St. Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunyap pesan tu dituju ngagai kepo pelayan ke dia bak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siul Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamua. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Mary kena umur 0198065851. Okey. Ya, yeah, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu dengnya. Jadi pesan tu Ari Josh anak Muari tu ke apa nyantau madai ke pengawal ngeta sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jagah toka indah nyantau kena 18/7/2006 kena malam hari 6 lalu ulit dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanja jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalan Bin Tulu Miri. Okey, sepanjang Jalan Mukah, Batang Mukah, Jalan DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemikat kepelayan kedai di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Nia, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ini nyantau di pintar datang ke rumah Liah, Sungai Abau, Batu 26, Jalan Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan datai hari ngumbang anak cendang tu ke apai samban madah ke pemati indaya talian anak ke jadi niang tu udah nadai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi pesan tu dituju ngegai kemelayan ke dia bak rumah Adau, Bunut Kenawit, Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Turi, Kerangan Bau. Kemelayan bak Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matu Julau. Kemelayan bak Sayung, Entabai Julau, Rumah Baling Rasan. Kemelayan bak Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan lumur WhatsApp, dengan lumur telefon Laurita, dengan Ate, yang ucuk, niang tu, dengan lumur 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu. Pesan pemati tu datai dari Lamoni anak Jilean tau ke Gidit tau ke anak Indai Sidum madah ke pemati Indaya Jabah anak Gundi tau ke Indai Sidum kudu nadai ke nari 4/9/7/2006. Jadi ni yang Indai Sidum tu dekat di Sengai tau ke Dintu Belamayu kena malam hari 6/11/7/2006 baru Mayampu Simpang Balak Ulu Krian Seratu. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12/7/2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai ti semakai baka Ulu Krian dua berumah awas nanga batang nanga gerenjang dua berumah nanga maras empat berumah nanga telia tiga berumah nanga puak dua buah rumah. Okey, kemulayan kedai abak kumpai Engkala terumah Rosita anak Lugat. Okey, pemegang bala di Wong Besi Sidak Sabai Sebiliat kemulayan bak Praja Kabung Sulan Empayang Atas Singa Empayang Baru Peliguang Indai Bin Sungai Berangan Rumah Unci Manggi Toke Apai Dwi Ulu Risau Awiak. Okey, jadinya meh, dengar pesan ke bisik diterima kami ba email pemegia ba lumur WhatsApp kami WFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai aku ke pagi tu terang didinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segala sejalai tetap kati kita ninggal ke kami segmen Pengerap Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu kemnabur ke berita pagi 11/7/2026 jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngenegap ke jentera ungkup pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabawah ngenegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak beratang berita lalu Datuk isi berita.

Raban Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih Negeri Sarawak ke-13. Ketua Raban Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetap ke tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindi hari penggal Dun ke Diatu di pelabak dekat ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Raban Indo PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat nengah cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon hari Raban Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang maksud ke jakunya pengudah jadi chairman awam kunsil tertinggi Raban Indo PBB di Kuching. Nakak kediatu Raban Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Bisi 212 ikut penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Pengawak nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penaluk ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemaduk mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menteri Sibu 37 ikut. Sama bisi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penlebak lebih 4 dekad dalam servis penguat perintah jadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawak ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam jalai ke tanggung pengawak sida. Redi Muhammad Harun kok ia pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun naik gawak, ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikembuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh meri servis, pemar ke ditapik nyadi pemesai dalam sektor pengerai tebal lagi, maya berjalai ke pengawak di menua ulu, ngujung kaya tuai agi runding. Yang ngarap korang ting nganti ya jemahila dekat benar gawak, merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti, serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawak perintah. Projek kemana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawak kemana kenya tembu gagak. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penudi tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawak di perhati kenggau alus sagi. Koya Raban Kontraktor bergulai ngopis kerja raya upis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta merosak sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebi yang bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawak merosak palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek kebungkus semak RM450,000 di pelanja wang turut penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang mansud kerja kutu lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang negap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak Dengah Pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iriang teknikal, servis merilalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikena tentu ke tanah nur bertanam, dikena ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Kau yang nambah, pengawak meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh ngangkat kedaya bersemekih hasil arim nuatu lalu warinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah ke Sabah ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayu peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benung berjalai ke pansia dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem bak kanan menunya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak banyak lagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja utai tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia megap merangsang raban sidanya ngulih ke certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil utai tanam nitia ke standard penglikun pemakai serta dikena ngangkat ke pengarap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikena mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Peliling Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyang kaum pengawak nipu beranak ke puku tin ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong nengah cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang rekod pengerugi penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke puku tin untung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya ngansak mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak meri duit jali tin ada lisin beranak ke puku cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat meri penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Ya mansuat kerja ketuk rambau sesi randau bak program geng pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Peliling Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayu anda nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sida terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skam kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagak report polis kena sempulang ngau semua bukti transaction ti bekawal. Sebelum ujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Mengenakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba memain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu pengelantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransiang, taluak lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yuden Sarawak. Kedatai Arimno Jipun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit kini jual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, menalan band gau lagu selama ia. Okey, jadi mendengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperinang gau Siti Agi lagu, lagu Ari Dayana Shini, gau lagu Isi Atiku. Okey, udah tu kita dengar ke program Leman Berita.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mic ke kita, lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua ite tangnya barau ite kedua. Kita mansang dulu ngagi round ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu nyadi di Petchaburi.